0: Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes alpa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

Naon sia teh? Kolot-kolot mewek. Kerdep ya teh sia teh. Maka jeng mewek sakrupa sia teh. Nyari, ha? Bana? Ha? Aduh, nomad. Aduh, aduh, aduh.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana coba teh Ibu Idanya? Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon, mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karosna gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tak kena salira tu.
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat lada lami mah tu aya. Nyangirangan
2: gitu. Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
2: gitu.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, nuhun tina Radio Peace
1: FM nya. Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya.
5: Pandangan
6: kabur, ya.
5: Pandangan kabur, iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
6: Amin, ya,
5: gitu. Amin. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Ngan ayeuna Andika duaan rek dibawa ka Leuwi Nanggung. Kumaha sadia? Santana saterusna nanya.
1: Sumangga.
0: Sumangga nun. Tah syukur atuh ari kitu mah. Hayu we lah ayeuna mah urang alinit geus jagdag meureun nya ieu namanya.
1: Aduh, alhamdulillah. Bade maksakeun we nyaeta ka Leuwi Nanggung sasarengan.
2: Waduh, kalau kula mang kudu kumaha jang ieu teh?
0: Mantohir jeung Suha nanyakeun meh bareng. Eta mah kanggo Mantohir Kang Suha bade ngiring kitu. Nyamangga atuh.
2: Ya kalau Dewi Dian mah nya mah gateh teuing.
1: Namun jang aduh Kang Oge. Lamun Dewi Dian mah bade ngiring we ka ditu ieu teh.
0: Tah hayu bae atuh. Walon santananya luyuan geus kitu mah atuh teu talangke deui pring. Hari tadi hari ini patutututur duaan-duaan nyaeta pabana jeng Sulanjana ditambah ku Suha jeng Mantohir hari tadi jadi te disina nyimpang heula kaimahna Manor Ijromi henteu teu kudu kebat bae maranehanna leumpang ini nuju ka Leuwi Nanggung nyaeta ka tempatna Bapak Haji Mugni teh kalayan digoneng kopatan harita teh kabeneranana Aki Gurnita oge tacan mulang harita Aki Gurnita teh kereting jaranteng we diburuan imah jeung Pak Haji Mugni tuguh we lain deui ngarasa kagetna barang mireungeuh abringana santana harita leuwih-leuwih Aki Gurnita lantaran sidik pisan anu pangheuranna teh pabana nu dituturkeun ku Suranjana pas semona ngariuk tungkul murungkut bangun kacida ngerasa erakna atawa kacida ngerasa sieuna
2: geuning gimana nugi digiringkeun teh ieu teh waduh sugan desa ieu teh aduh Jang Haji
1: kumaha Kang Gurnita
2: itu geuning gimana ieu teh
0: Aki Gurnita ngarewos ka Pak Haji Mugni
1: gimana nu mana Kang?
2: Itu.
0: Haji Mugni ngorecat bari nyidik-nyidik.
2: Itu. Itu nu pangheulana anu beulah katuhu. Tah nu tukangeunana teh Suranjana teh ya. Cenah eta teh anak kukutna pabana aja teh.
0: Aki Gurnita bari nunjuk kakara oge srog. Malah rada anggang keneh papana ujung-ujung nyirintil setengah lompat Kaji Mugni
2: aduh Ki Haji aduh Ki Haji
1: aduh aya lawe teh naon
2: aduh Ki Haji ieu Akang Ki aduh Ki Haji ieu Akang ai Akang jadi Akang ieu duh
0: pokna bari kabruk maneh nangarangkul ka Pak Haji Mugni sarta seguk bae ngaguku kenyirian.
2: Aduh, Di Ki Adi. Akang ieu teh Ki Adi.
1: Saha teh ya ieu teh? Saha teh ya?
0: Pak Haji Mugni kacida kagetna.
2: Ieu teh Akang, Akang Adi Akang. Akang Mugna, ieu teh Akang Mugna, Adi. Aduh, Akang sono puluhan tahun, Akang tepangih jeung nu jadi adi, aduh.
1: Duh, ieu teh Kang Mugna,
2: nya, Adi, aduh.
1: Saha, Kang Mugna, ieu teh Kang Mugna.

0: Alhamdulillah, abah teh nama SF Satengah, ayah karawasna geningan.
1: Alhamdulillah, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna.
0: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebet-bebetkeun ku abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, dinaramo-ramo sampean teh, ka abah teh. Dugikeun ka abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarit popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
0: Buka deui, ayo. Saya mama uge, useno, rencang lagi disubitan kuma, dan terbiasa. Ya lama terbiasa di kemoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
0: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah. Mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
0: Ieu teh diteun abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga abah di dieu teh di RT hiji teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana banyak hatur nuhun abdi pribados oge ti radio UNASKO mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar.
4: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.

0: Hari Raya. Sedang mendengarkan 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sane satu ibu, seterang abdi mah sanes kitu. Kada biasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana nya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Asa segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiradu iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
4: biasa sok dipijet
3: pijetan enak mantu gitu.
2: Entahin teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
3: Tidak dio
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mento seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayana ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayah tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak. Badan teh ayeuna tiis. Enak, Pak.

0: Bocinya mudah-mudahan ya. Pidoati abdi saatos na konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
1: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saros selamat tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah ilalanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng kitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF teh tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan kitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Apa nyetel radio tadi dirinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah ayeuna mah badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel ayeuna mah. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol, Pak, damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapa namina, Pak.
1: Terong Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayo nanti bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi na rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kan, Ma.
1: Radio Peace FM.
2: Peace Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tikna salit.
1: Alam tikna salit
0: sarang
1: kadang pinggulnya.
0: Kadang pinggulna muhun.
1: Muhun muhun. Eta teh nama sabotolnya.
0: Muhun.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
0: Muhun. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
1: Sabar kali sadin teu ngaleut?
0: 3 kali.
1: Sabar tetes tah?
0: 6 tetes.
1: Berarti anjing
0: siang sarang wengi.
1: Wengi we bade bobonya.
0: Muhun. Muhun.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Pak Aca teh ti palih manten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat ya 20 bulan gitu, terus berobat, terus beres, terus itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, terus meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi alfa propolis, terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh, terus harampang ya patuangan lambung teh dari itu, terus tarurun, terus darah raya terus nyirangan gitu.
1: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
2: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
1: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh ti Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
4: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
3: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
4: Aina aya perobihan di landongan ku Alpha Propolis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
3: Bapak konsumsi Alpha Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya gitu nyirangan gitu.
3: Ada konsumsina kumaha Alpha Propolis?
4: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
3: Uninga Alpha Propolis teh ti manten Bapak?
4: Di radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga aya cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri,

0: virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sarang radang paru-paru.
4: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
5: Karaosna dina dada rocok.
4: Di dada terada rocok nya.
5: Mohon.
4: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
5: Opat sasihan
4: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeuleut harita?
5: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
4: Reaksina kumaha?
5: Reaksina.
4: Kumaha teh kana salira teh Bu?
5: Kana salira upami geus nyeri sareng singkurukna aya, perihna aya.
4: Terus
5: ai tos ngeuleut rada lami mah teh aya. Nyamirangan gitu.
4: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tambah disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
4: gitu.
5: Kasehatna.
4: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida ti Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa folklorit.
4: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
8: Rampung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
6: 55.
8: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
8: iya.
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
6: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
6: Iya. Oh, gitu.
8: Iya.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
8: iya.
6: Udah jelas
8: mata. Udah.
6: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
6: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
8: ketiga.
6: Tiga botol ya.
8: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
6: Ya Bu ya, ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya.
8: Enggak iya.
6: Penanya perubahannya nyata gitu
8: nyata,
6: Bu ya.
8: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
6: Ya. Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal.
1: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati kebanyakan.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
5: Renyam panas.
4: Mohon teras.
5: Teras. Napas nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
5: Atos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun
5: dua
4: mohon.
5: Tah
4: aina kan ngaleut landong Alpha Propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak?
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Aina aya henteu bae benjolan.
5: Hilang, benjolan hilang.
4: Terus ayah ini namanya?
5: Ayah,
4: hilang.
5: Panas-panas itu ayah.
4: Sesak napas itu ayah?
5: Ayah.
4: Alhamdulillah mati?
5: Itu ayah.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Jantan sehat sadayana ini mamanya?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha rita pak?
5: Sagala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayo, panas.
4: Mohon. Sabar.

0: rame ya
1: coba. Seueur we sadinten.
0: Sadinten reaksi nanti ya.
1: Sadinten.
0: Nah, alhamdulillah ini mah sareng-sareng
1: sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusian, Mas?
1: Seueur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadupa nyawat kieu-kieu, rematik, karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
0: Sesek napasnya.
1: Lambung teu aya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Sehatnya.
1: Ya.
0: Mohon panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
1: Iya.
0: Mohon bapak aja aturun ya.
1: Iya, sami.
0: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: mata. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga.
5: Iya.
6: Iya,
5: alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
5: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: tiba di Garut, 10 penyintas KM Virgo 8 jalani pemeriksaan kesehatan dan pemulihan trauma. Bandung Barat siap gelar Puncak Harsiar Dajabar 2026. Gelorakan gerakan kembali nonton TV dan dengar radio. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sebanyak 10 warga Kabupaten Garut korban selamat musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 tiba di rumah singgah Garut Kamis malam. Pemkab Garut menerjunkan tim medis serta pendamping psikologis guna memastikan kondisi fisik dan trauma para penyintas teratasi sebelum kembali ke rumah. Kedatangan rombongan penyintas yang dijemput langsung Dinas Sosial dari Jakarta ini disambut Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Bupati menegaskan seluruh korban selamat wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, terutama satu orang penyintas yang membutuhkan penanganan medis khusus.
5: Tadi dari 10 orang itu ada satu orang yang kondisinya mesti kita perhatikan. Yang pasti setelah ini kita akan melakukan pengecekan kesehatan keseluruhan secara umum. Kalau mereka dinyatakan sudah dianggap sehat, mereka bisa kembali ke keluarganya. Karena kami mengkhawatirkan ada di dalam ya, bagian dalam yang mungkin perlu diperiksa.
2: Selain penanganan fisik, Pemkab Garut juga menunda sementara kepulangan para korban di rumah singgah demi menjaga aspek psikologis keluarga korban lain di Desa Situ Saeur Karangpawitan yang hingga kini anggotanya masih dinyatakan hilang.
5: Sebenarnya ini adalah aspek psikologis. Jadi karena masih ada 10 warga kami yang masih menentukan dan mereka tinggal di lingkungan yang sama. Jadi kalau kejadian sekaligus banyak ini mungkin bisa menimbulkan rasa apa ya, menyentuh rasa prihatin mereka. Jadi kita tahan dulu sini, nanti kira-kira sudah agak malam, supaya lebih tenang, mereka kembali ke rumahnya masing-masing.
2: Bupati Garut turut mengklarifikasi simpang siur jumlah total warga Garut yang menjadi korban musibah KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dini hari. Ia menjelaskan, semula tercatat ada 23 orang, namun satu korban terkonfirmasi sudah berpindah KTP ke Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, total korban ber-KTP Garut secara resmi berjumlah 22 orang. Dari data 22 warga Garut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan jenazah sudah dipulangkan. Sebanyak 10 orang selamat telah tiba di Garut, sehingga total yang sudah ditemukan ada 12 orang. Dan Pemkab masih menunggu serta memantau pencarian 10 warga lainnya yang masih dinyatakan hilang. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Siti Hana memimpin langsung tim penjemputan dari Garut menuju Jakarta untuk menjemput para korban yang diterbangkan dari Banjarmasin. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Polisi Pipit Rismanto meminta masyarakat Kabupaten Ciamis terus mempertahankan predikat daerahnya sebagai kota santri yang memiliki toleransi tinggi. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja di Mapolres Ciamis Rabu 16 September guna memperkuat sinergi menjaga kondusivitas wilayah. Kedatangan Kapolda Jabar yang disambut atraksi pencaksilat dan jajaran Forkopimda ini menekankan 4 prinsip kerja kepolisian di lapangan, yakni adaptif, responsif, kolaboratif, dan solutif. Di hadapan para tokoh agama dan masyarakat, Kapolda mengapresiasi kerukunan warga Ciamis dalam merawat keberagaman di tengah perubahan zaman.
6: Jawa Barat ini adalah jaga dan rawat Jawa Barat. Dengan kompleksitas permasalahan yang ada di Jawa Barat, di Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di antara provinsi-provinsi lain. Tentunya dengan berbagai macam masalah ideologi, ya, politik, sosial, ekonomi, sosial budaya, masyarakat, limpas dan yang lain-lain. Maka banyak program-program, ya, program-program termasuk 4 prinsip kerja lagi untuk seluruh jajaran Polda Jawa Barat. senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi, secara adaptif, bekerja secara adaptif, responsif, kolaboratif, tapi juga mampu memberikan solusi-solusinya.
2: Selain isu kerukunan, Kapolda Jabar menginstruksikan seluruh jajaran Polres Ciamis untuk peka terhadap dampak perubahan cuaca, seperti membantu penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan, serta siaga menghadapi potensi banjir dan tanah longsor. Dalam kunjungan itu, Kapolda Jabar juga menyerahkan bantuan sembako dan gerobak usaha bagi warga penerima manfaat sebagai wujud nyata kepedulian Polri terhadap kondisi sosial masyarakat.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kabupaten Bandung Barat resmi menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsyarda Jawa Barat tahun 2026. Perhelatan yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang ini mengusung gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Kesiapan dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama KPID Jawa Barat di Gedung B, Setda Bandung Barat. Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Doni Pratama, menegaskan jajaran Pemkab Bandung Barat bergerak penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi publik masyarakat.
3: Memang ini suatu kehormatan bagi kami untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Hari Penyiaran Daerah tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat. Saya kira dengan momentum peringatan Hari Penyiaran Daerah ini bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya seperti hal bagaimana menerima informasi yang betul, informasi yang salah. Nah, ini makanya kami akan coba mendorong lagi literasi masyarakat di dalam hal penerimaan informasi publik, bahwasanya memang informasi publik itu bisa diterima sebenar-benarnya dari kanal-kanal yang memang resmi dan berkapasitas.
2: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengapresiasi dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ia menekankan pentingnya kampanye kembali ke media penyiaran resmi di tengah derasnya arus disrupsi informasi liar di masyarakat.
4: Agenda ini harus semeriah mungkin dan mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio, gitu ya, karena disrupsi informasi ini sangat mengkhawatirkan. Dan tadi pembahasannya sampai di detail teknis gitu, gimana caranya harus melibatkan kurang lebih 2.000 peserta dengan seluruh kolaborasi yang kemudian ada.
2: Ketua Panitia Pelaksana Harsyarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menyampaikan puncak acara pada 10 Oktober nanti tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi juga bakti sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga penganugerahan jarak suara penyiaran bagi lembaga penyiaran berprestasi. Melalui momentum Harsyarda 2026, KPID Jawa Barat bersama Pemkab Bandung Barat optimistis media penyiaran lokal tetap menjadi benteng utama dalam merawat kearifan budaya Daya Jawa Barat di era digital.
5: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
8: Kilas Radio.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
10: Info Alpha.
11: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
5: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
10: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
12: Citamiang.
10: Citamiang ya minyak.
12: Ya.
10: Citamiang teh desa mana?
12: Desa Waluran.
10: Desa Waluran ya minyak.
12: Desa.
10: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
12: Iya.
10: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
12: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
10: Oh, ngawartosan.
12: Tapi kebian kan ya alhamdulillah.
10: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
12: Lambung.
10: Lambung sareng
12: rematik ieu.
10: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
12: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
10: ada rantai panas angentenya. Mohon, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras-laras. Opami rematik mah?
12: Nyeri, gugah kayak itu urte.
10: Dorong kujutan pangintenya.
12: Biasa gugah itu di na iya tak tadi nak di risbang tak.
10: Mohon, sabar alami ya tan nuju. Rantai teh salapan sasi.
12: Iya, tak malah aminya salapan sasi.
10: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalat alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panjawatnya gitu. Tasa yang senang ngaleut kumaha tau
12: raos weh
10: raos ya kamari nguping warto saur si Ado dua dintennya setelah ayah cenanya
12: iya
10: lungi cenanya ke babu cenanya
12: iya sama anak meni edah teka raos teh ya
10: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anukaran dapannya kita lambung sarang remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh terus tiasa iya panggitu gugang
12: tiasa malanan kalau iya tosing kusial itu raya apa dia tosing karenyun
10: mohon
12: asa digerihan ya teta asa cocogan gitu
10: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillahnya
12: alhamdulillah ya nate
10: sabar kali saya dinten ngeliat ya
12: tiru kali kemari mah
10: mohon
12: iya tetap ayo namanya tetas meningan
10: alhamdulillah mohon sabar tetes ngeliat ya kemari
12: tiru genep tetes gini sedintennya sekali ngeliat
10: genep tetes tiru kali pangintennya
12: tiru kali
10: oh berarti
12: mohon memesare
10: berarti 18 tetesnya sedinten
12: anjing-anjing gitu
10: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
12: Amin.
10: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
13: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
14: Meni rajin kekosrekan waye.
15: Ce muhun, dah meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
14: Eta ce, badai kapayun ngeser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
15: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
14: Tetes mata naon? Iya tes ce.
15: Tetes mata? Tes ma? Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
14: Wah, geningan seueur kasiapna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
13: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
14: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
13: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
16: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
17: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad. Alamatnya Pak?
4: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
5: Sata cana ngaleut Alpha Propolis naon nu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
4: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Perantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, gitu, ngerinyit bae, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan, ginjal, kan ginjal makan dengan cangkeng merenya, alhamdulillah ayeuna tes sampang, alhamdulillah, terus benjolan di leher, alhamdulillah ayeuna mengecil Pak, alhamdulillah, berkat Alpha Propolis.
5: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal eut Alpha Propolis teh.
4: Nembe sabotol.
5: Botol.
4: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh. Alhamdulillah ayeuna mah. Kuat lancar. Sawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya. Diatasi ku Alpha Propolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba
8: RT 2 RW 5.
7: Kabupaten Brebes gitu.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
8: Iya, tetes mata ini ya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah robah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: yang imun yang terlemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alami yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegallega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sepertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi Alpha Propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, Pak?
4: Ya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi Alpha Propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dijunten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan, teras dan kirang raos, teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi, nah rada lumayan iya na, gitu, khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu.

0: Demikian tadi, anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102.4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian.
1: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
0: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102.4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Paramitra sadaya, kaayaan di rumah sakit harita keur loba pasien anu geuring ngadadak. Aya anu nyeri beuteung, nyeri sirah, malaria jeung sajabana. Malah aya oge anu kasurupan sagala. Dokter jeung suster harita teh kacida sibukna ngurus pasien anu sakitu lobana. Nepikeun kamindeng patukeur antara pasien jeung anu besuk. Caturkeun harita aki ganteng keur dirawat di ruang VIP. Tepi ari panyakitna mah ukur kabuhulan. Ngan sigana manehna saumur-umur can kungsi ngambeu rumah sakit. Da biasana mah mun gering teh cukup dibawa ka dukun, malah sakali mangsa mah pernah ditambaan ku nini paraji, basah harita teh keur katarajang jeung jerihun. Harita geus aya saminggu manehna nempatan ruang VIP di eta rumah sakit. Najan cek dokter geus waras oge, keukeuh manehna mugen embung balik. Ari nu jadi sabab pangna manehna embung balik teh, pedah saking ku betah, dumeh saban poe dipariksa ku suster anu geulis. Mun kabeneran aya suster anu asup ka ruangan, manehna sok ujug-ujug humarurung siga anu panas tiris. Maksudna mah sangkan dipariksa ku suster. Siga harita kira wanci jam 8 isuk, geus waktuna suster mariksa pasien. Aki ganteng harita teh keur gogoleran dina ranjang pasien, bari SMS-an teuing jeung saha, da katempona teh suraseuri bae. Keur kitu kadenge aya anu ngetrokan panto. Ku taksiran manehna, nu kaketrokana panto teh pasti suster. Atuh aki ganteng anu keur SMS-an teh, buru-buru munikeun HP kana handapeun bantal. Tuluy disimbut bunyi. Malah sirahna oge ditutupan simbut, bari kadenge marurung siga anu panas tiris. Teu jauh tina panyangka aki ganteng, yen anu keketrok teh suster. Nyawe, harita teh saurang suster jaga asup ka ruangan. Ari suster anu mariksa manehna teh unggal poe tara anger, sok gunta ganti bae. Lolobana mah nu mariksa teh suster ngarora keneh, rupana gareulis, pangawakana jarangkung lenjang. Atuh aki ganteng dina dipariksana oge, kacida pisan betahna. Numatak manehna geus waras oge, keukeuh embung balik. Sup harita teh saurang suster asup, atuh aki ganteng teh geus siap-siap. Manehna rek nuduhkeun bagian awak anu karasa nyeri. Da ku suster teh sok tuluy dirampahan. Ari suster nu kagiliran mariksa aki ganteng harita teh tayalian suster senior anu geus meunang umur. Kadenge harita suster teh nyebutkeun punten bari ditungtungan ku bersin.
1: Punten. Wasih.
0: Paramitra sadaya, ngadenge sora suster nyebut punten teh aki ganteng ngahuleng. Sabab sora suster anu ayeuna mah kadengena teh sora awewe geus kolot. Atuh aki ganteng harita teh ngahuleng bari ngomong jero hate.
1: Eh, gening sora suster teh beda tinu enggeus. Biasana mah sorana teh sok halimpu siga sora ABG.
0: Tuluy harita aki ganteng teh nanya ka eta suster bari anger dikurubun ku simbut.
1: Punten, iya teh suster atanapi tukang ransom.
0: Bari anger harita teh nutupan sirahna ku simbut, aki ganteng teh nanya. Hayang ngayakinkeun yen anu asup ka ruangan manehna teh suster atawa lain. Kadenge ku aki ganteng anu ditanya teh nembalan.
1: Leres pisan, Ujang. Abdi teh suster senior. Kaleresan ayeuna teh ka bagian jadwal marios pasien.
0: Kadenge suster anu rek mariksa manehna saurang awewe kolot, aki ganteng teh ruas paramitra. Tuluy manehna murungkut bari kadenge nyarita kieu.
1: Duh, punten suster, abdi mah tos teu kedah di parios deui, da tos jag-jag waringkas. Saur dokter oge, abdi mah tos tiasa uwi.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, suster senior teh ngomong semunyentak.
1: Teu lumrah teuing, ah. Pan tadi si Ujang teh kadenge kuma mahu marurung. Siga anu panas tiris. Ayo, sok buka kadinya si imutna. Rek dipariksa sakujur awak sina imut.
0: Aki ganteng jadi sasah para mitra. Komo suster nyebutkeun majar erek dipariksa sakujur awak nama. Maneh natih murengkeun, simut nu dipake ngurubungan awak nateh kalah dibulenkeun pageuh pisan. Nempo kitu para mitra suster senior teh jadi nafsu. Ceg maneh natih kana botol infusan. Sirinting harita teh nyampeurkeun aki ganteng, anu keur ngarengkol ngabuntel maneh ku simut. Tetatapa sini deui. Habok, habok. Harita teh bujur aki ganteng dibabuhan para mitra ku botol infusan.
1: Ayo, hudang, sia, hudang.
0: Aki ganteng kalah beki morongkol para mitra. Beki magehan simbutnya dibuntelkin karena awal. Atuh suster senior teh beki nafsu.
1: Ay. Kalah beki morongkol sia. Ngahureuyan aing sia teh.
0: Suster senior teh harita para mitra manehna teh eleh geleng. Sanggeus ngababukan bujur aki ganteng ku botol infusan teu mempan, ceg manehna teh nyokot jarum suntik. Kalayan teu tatapa sini deui para mitra, cos eta jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur aki ganteng anu harita nongengan suster senior. Atuh kuak harita para mitra aki ganteng teh ngagoak bakat kunderti.
1: Waduh, ampun. Ulah disuntik.
0: Suster senior teh teu malire para mitra ka aki ganteng anu harita keur kokowowongan. Tuluy ceg harita teh kana pispot anu dijieun tina bahan plastik. Harita teh ditakolkeun kana sirah aki ganteng. Bari harita teh ngomong nitah muka simbut.
1: Hayo, buka sia simbutna. Hayangnya ho emak mah sia kumaha dodongesna. Hayo, buka.
0: Para mitra sadaya. Kaayaan di ruangan harita teh jadi ribut ku jalma dua. Atuh anu aya di luar ruangan ngarasa curiga yen di jero ruangan pasien teh keur aya insiden. Kabeneran harita teh aya saurang dokter ngaliwat ka hareupeun panto eta ruangan. Ngadenge aya anu ribut, kontan dokter teh harita asup ka eta ruangan. Breh katempo ku dokter harita teh suster keurna kolang sirah pasien ku pispot. Atuh para mitra, kebak dokter teh reuwas. Tuluy nyamperkeun suster bari kadenge nyarita. Suster, nanaonan ieu teh? Kunaon pasien diroga halak itu? Mireungeuh aya dokter didinya, suster senior teh Malik, manehna dodongkoan tuluy meresan pakakas paranti mariksa anu patulaya. Malah didinya teh aya jarum suntik anu bengkok sagala. Kadenge deui harita teh dokter nyarita. Aya naon ieu teh, Sus? Ari suster ngadenge dokter nanya kitu teh, tuluy manehna ngajawab.
1: Tuh mantu da pa dokter. Pasien siga kitu mah kudu diwarah. Kunihin pisan jelema teh. Abdi teh rek marios. Nyada eta mah ujug-ujug nyawel gado. Teras ngajembel imit. Ih, emangna abdi teh awewe gampangan.
0: Para mitra sadaya. Ngadenge suster ngomong kitu, kebeg teh aki ganteng ngaranyug para mitra. Kebeg teh aki ganteng ngarenyag. Sabab manehna teu rumasa milampah anu bieu disebutkeun ku eta suster. Atuh korejat manehna hudang, breh katempo suster senior teh keur melong ka manehna bari nyerengeh seuri. Tuluy suster teh ngiceupan ka aki ganteng. Ari aki ganteng para mitra diajak seuri ku suster teh beungeutna katempo sepa. Tuluy neuteup ka dokter anu harita nangtung sisiran jang pasien. Pok aki ganteng nyarita ditujukeun ka eta dokter.
1: Aduh, unten pa dokter. Anu tadi dicarioskeun ku ibu suster teh bohong. Abdi mah teu rumaos kitu. Eta mah ibu susterna bae anu GR.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, dokter teh mesem tuluy kadenge nyarita. Oh, percanten lah perkawis eta mah. Mung si ibu ieu teh saleresna mah sanes suster, tapi ieu teh nini paraji. Tah anjeunna di dieu teh, tos lami sok bunta bantu dina proses persalinan. Barang ngadenge yen eta awewe kolot teh nini paraji, aki ganteng teh ngabiri gidig. Tuluy dokter teh nyarita deui. Tos ayeuna mah da aki ganteng teh tos sehat, saeuna mah mending mulih bae. Ngadenge dokter nyarita kitu, aki ganteng teh gancang nembalan.
1: Alim ah pa dokter, abdi mah betah keneh di dieu. Nya saupamina ngarepotkeun pihak rumah sakit mah, kumaha upami abdi nyandak ranjang sareng kasur ti lembur? Sakantenan sareng parabot dapur.
0: Dokter katempo ngahuleng teu lilapok nyarita deui. Nya teu langkung aki ganteng bae eta mah. Ngan meureun unggal dinten, aki ganteng ku abdi rek disuntik baal. Koloyong harita dokter teh init ninggalkeun aki ganteng. Sedang nini paraji, anu majar suster senior tea, harita teh siganu embung ninggalkeun aki ganteng. Atuh nempo nini paraji ngajengjen bae nangtung teh, aki ganteng molotot. Pati kadenge harita teh nyentak.
1: Eh, naha cicing bae di dia? Init ka ditu? Hus, hayo, ingkah, sia, hayo.
0: Cek aki ganteng harita teh para mitra, bari tuluy nyokot botol infus anu tadi dipake ngagebugan bujur manehna. Keluar harita botol infusan teh dipangpengkeun ka nini paraji. Anu harita keur nangtung bari nyerengeh ngajak seuri ka manehna.
1: Iuk, tuk.
0: Botol teh nengel pisan para mitra kana tarang nini paraji. Atuh nini paraji teh ngagoan.
1: Waduh!
0: Cek nini paraji teh para mitra, bari harita teh nyekelan tarangna. Para mitra sadaya, satuluyna nini paraji teh init ninggalkeun aki ganteng anu harita keur ceuleumeut. Bari kadenge harita nini paraji teh susumbar.
1: Awas ya, engke peuting mun keur sare ku aing rek dipindahkeun ka kamar jenazah.
0: Para mitra sadaya, beja ngeunaan aki ganteng dirawat di rumah sakit, harita nyebar ka mana-mana. Maklum aki ganteng teh ka asup selebritis anu geus kakoncara. Atuh beja teh harita kadenge ku wakuwu sabatur-batur anu harita keur ngariung badami ngarencanakeun pikeun besuk ka rumah sakit. Kadenge pok wakuwu ngamimitian nyarita. Lain ari beja ngeunaan aki ganteng dirawat teh bener henteu? Da sakanya hao dewek mah tong boroku hayang dirawat di rumah sakit sagala. Pan ku mantri tukang nyuntik oge, manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh aki rayut.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
3: Burema.
2: Ibu linggih palihan mana, Bu?
3: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
3: Nyeri cangkeng, lutut, sok liur, Ibu.
2: Sok liur, ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
3: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
2: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
3: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alfa Propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
3: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu aya na mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tanggah ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kaya nama alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dag-dag dingdig lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
2: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
3: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Ijeng isuk, genep tetes.
2: Ninga alpa propolis di manten, Bu?
3: Tino radio.
2: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saat tosta konsumsi alpa propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
0: iya.
1: Kecamatan
0: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
0: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
0: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Beli yang kedua.
0: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
0: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
0: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
0: Pandangan kadang kabur juga, ya?
1: Pandangan
0: lebur, ya?
1: Pandangan kabur, iya. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
0: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti

0: Tetes mata, tes mata ini.
1: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Dah sakanya hao dewek mah. Tong boroku hayang dirawat di rumah sakit sagala. Panku mantri tukang nyuntik oge. Manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh Aki Rayut. Nya ngitung nyawek nge asal teu yakin. Lamun Aki ganteng naik dibawa ka rumah sakit teh. Jeung nyadeui da si eta mah jarang gering. Sakalina boga kanyari paling oge kali gata atawa sisi dueun. Jiga ti heula masa loba teh ngadahar beuleum iwung. Cingcek maneh kumaha ireng?
6: Nu disebut

loba anu karasa. Tekaop ka hujanan saeutik oge, sok tuluy bayi ogo karubiahna. Hayang dipencetan, hayang itu, hayang ieu. Ngan sigana basa hujan gede kamari mah, manehna teh kapuak guludug. Da cenah sirahna oge nepikeun kabutak sabeulah. Cek si Arjuna ireng teu eulem-eulem, lamun ngomong teh sok asal bitu. Ngadenge majar aki ganteng kapuak guludug. Wakuwu jeung aki rayud siga anu reuwas. Tuluy kadenge harita teh wakuwu nyarita. Wah, gawat atuh kapuak guludug mah euy. Teu bisa dianggap enteng tah. Datang boro kapuak guludug, cacakan dewek oge kungsi kapuak bujur munding nepikeun kapingsan atuh. Geus ayeuna mah tong loba micin waktu. Hayu urang ka rumah sakit. Karunya bisi anu gering teh keur mamayu eueuh nu ngogo. Sanggeus wakuwu ngomong kitu mah, atuh bering harita tilu jalma teh arindit muru ka rumah sakit. Teka catur di jalana, tilu jalma teh geus anjog kanu dituju. Wakuwu salaku kekentongna, leumpang dangah, mapayan koridor rumah sakit, dituturkeun ku Aki Rayud jeung Ki Arjuna Ireng. Malum urang kampung para mitra, maranehna saumur-umur karek harita nincak rumah sakit. Atuh tilu jalma teh harita tulag tolog teu puguh laku. Kadenge harita wakuwu nyarita ditujukeun kanu duaan. Ke heula urang teh panrek besuk lain. Jadi kudu daftar heula. Ngan kudu kasaha daftarna nya? Cek wakuwu siga nu bingung. Tuluy kadenge harita Aki Rayud mere saran. Ing wakuwu, urang nyobaan ka ruangan anu itu tuh. Aki Rayud harita teh nunjuk ka ruang poli gigi. Atuh bring tiluan anak muru eta ruangan, anu kabeneran sepi keur eueuh pasien, ukur aya saurang suster anu keur jaga. Nempo aya tilu jalma datang teh, suster buru-buru nanya. Bade daftar, Pak? Ditanya kitu teh gancang harita wakuwu anu ngajawab. Muhun? Tuluy suster teh nyokot buku, gutrut nulis ngaran-ngaran tilu jalma. Teu sabara halila kurunyung dokter gigi datang. Bus manehna asup ka rohangan, satuluyna kadenge suster manggil ngaran wakuwu. Mana anu namina wakuwu? Mangga diantos di ruang pamariosan. Atuh teu kaleke wakuwu gancang asup ka ruang pamariksaan. Leumpangna teh popoyong kodan. Sanggeus aya di ruang pamariksaan, kadenge dokter gigi teh nyarita. Bade dicabut, Pak. Ditanya kitu wakuwu teh ngahuleng. Manehna teu ngarti kana pananya dokter. Sabab datang ka rumah sakit oge, niatna teh rek besuk. Atuh wakuwu harita teh jadi malik nanya ka dokter. Dicabut naon apa dokter? Ngadenge wakuwu ngajawab kitu, dokter teh asa diheureuyan. Tuluy kadenge nyarita. Yeh, ari si bapak kumaha ieu teh? Cobi buka bahamna. Dititah kitu ku dokter teh para mitra, najan ragu-ragu, akhirna wakuwu teh calangap. Bari hatena mah ngocomang. Wah, tetela, prosedurna rumit pisan. Pira oge rek besuk, make kudu dipariksa sungut sagala. Sanggeus wakuwu calangap, dokter teh tuluy nempuan sakurilingna gugusi wakuwu. Dokter teh harita ngahuleng tuluy nanya. Ke, ari si bapak sa didinten sok nuang naon? Ieu waos teh kaserang panyawat keuseun. Kumaha upami urang cabut bae sadaya? Ngadenge dokter nyarita, majar manehna rek dicabut huntu, wakuwu teh reuwas para mitra. Tuluy harita teh manehna ngagurinjal, bari kadenge ngomong tarik. Pak dokter, abdi sabatur-batur dongkap ka rumah sakit teh, saukur bade besuk. Nah, abet make kedah dicabut huntu sagala. Abdi mah hoyos diburuhan oge moal daek. Kalayan teu permisi heula, koloyong wakuwu teh indit ninggalkeun dokter. Bari harita teh ngajak dua urang baturna pikeun kaluar ti eta rohangan. Atuh bring tilu jalma teh harita arindit, lalempang mapai-mapai koridor, bari tatanya ka unggal jalma, di mana kamar pasien tempat aki ganteng dirawat. Tapi saurang oge eueuh anu nyahoeun. Kabeh anu ditanya ngajawabna teh teangan bae olangan kitu cenah. Para mitra sadaya, keur jongjon laleumpang harita tilu jalma teh pasaranog jeung suster senior anu kungsi ngarogahala aki ganteng. Tuluy kadenge harita teh wakuwu miheulaanana. Unten ibu, bade tumaros, manawi ibu terang. Di mana pasien anu namina aki ganteng dirawat?

0: Nya maksad teh, ruangan anu mana? Nuli tanya teh harita teh gancang-gancang nembal, kalah nempoan katilu jalma dipelong saurang-saurang. Barang melong kaki Arjuna ireng, serengeh suster senior teh ngajak siri, bari ngocomang jero hate.
1: Wah, si A.A. anu iya mah katempona teh ngorake nih. Si Gana lamun diajak kencan teh bakal agresif.
0: Sanggeus rada lila kadenge suster senior teh ngajawab.
1: Oh,

0: Nu dituju nyaeta kamar tempat aki ganteng dirawat. Saja jalan suster senior teh, liuk deui kaki Arjuna ireng. Bari harita teh dibarengan ku suruh ngaserenge. Ari Ki Arjuna ireng siga nu saruana para mitra. Nempo suster senior ngajak bae seuri teh, manehna katempong hiceupan, bari sakapeung wiwirna teh munyang monyong. Delila maranehna geus anyog kanu dituju. Tuluy harita suster senior teh nuduhkeun kamar tempat aki ganteng dirawat.
1: Tah, ieu kamarna jig bisi rek arasup mah. Engke dewek ge nyampeur ka dieu, rek nyokot heula seupaheun.

0: diabuskeun kana handapeun bantal. Goledag ngagoler nangkarak bengkang bari kadenge humarurung.
1: Aduh. Aduh tiris aduh. Boa-boa aing teh kaserang panyakit abjad. Pedah loba teuing SMS-an.
0: Ngadenge aki ganteng humarurung, wakuwu gancang muru sisi ranjang nu dipake ngagoler ku aki ganteng. Bari pok harita teh nanya. Kunaon maneh teh ki ganteng? Tong marurung bae atuh, ngagarewahkeun bae batur. Ceg harita teh waku

0: Tos harita aki rayud nojoskeun curug kana bujal aki ganteng. Tuluy harita curugna teh di utek-utek. Atuh kurubug aki ganteng teh ngagurubug. Aduh, getek atuh euy. Aduh. Nanaonan ari aki rayud? Aki rayud harita ngajawab. Newek mah hayangnya ho, mihi munyal aki ganteng, ngering hingga munyal newek. Nah, munyal newek mah, mun ngering teh, cok ujub-ujub manjangan. Tetinggalin harita teh, Ki Arjuna ireng oge pipiluan rumpu rampa, kana bagian awak aki ganteng. Ujug-ujug harita Ki Arjuna ireng teh, ceg kana isi kolor aki ganteng. Atuh para mitra aki ganteng teh ngagurinya.
1: Nanaonan maneh teh? Suster ge eueuh nu wanian cubuk cabak.
0: Cek aki ganteng bari murengkeun. Ari Ki Arjuna ireng sanggeus nyabak eusi calana aki ganteng teh, tuluy ceg kana eusi calana manehna siga anu ngabanding-banding. Para mitra sadaya, aki ganteng harita kaayaanana memang geus sehat, eueuh tanda-tanda gering atawa aya panyakit nu karasa. Atuh wakuwu sabatur-batur hatena teh ngarasa bungangang. Kadenge wakuwu pok nyarita. Tah, ayeuna mah pan aki ganteng teh geus cageur,

0: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propo.

0: bari nadana teh siga anu kacida bungahna.
1: Asik, sakeudeung deui bakal dipariksa ku suster. Pokona mah sakujur awak bakal dicabakan ku suster.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, nu tiluan teh caruringhak, tuluy kadenge wakuwu ngomong.
1: Ah, nu bener ki ganteng? Giliran dewek atuh nu dipariksana. Dewek rek pura-pura gering.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Ki Arjuna ireng nempas.
1: Teu bisa kitu euy, dewek heula anu pangorana. Wakuwu mah geus kolot kudu ngelehan.
0: Tuluy harita aki rayut oge sarua milu nyarita.
1: Dewek heula tuh, sing karunya euy. Dan dewek mah geus lila ngaduda. Jadi itung-itung bernostalgia mengenang belayan lembut tangan seorang wanita. Barisa kalian hayang dipariksa ya. Bujal dewek masuk ujung-ujung manjangan.
0: Ngadenge nu tiluan ribut soal suster. Aki ganteng teh nyerengeh siri, bari tuluy ngomong jero hate.
1: Lah kadalah, kabeneran ya. Salah saurang ku aing erek diparabkeun tah ka suster senior.
0: Tuluy aki ganteng harita teh nyarita ditujukeun ka nu tiluan.
1: Gas, tong laribut. Supaya adil mending hompimpah. Saha nu meunang eta nu bakal dipariksa ku suster.
0: Ngadenge saran aki ganteng kitu, sarereanya tujuan. Tuluy nu tiluan teh harita hompimpah.
1: Hompimpah alaihum gambreng.
0: Para mitra sadaya, tetela tina hasil hompimpah teh wakuwu anu meunang. Atuh kacida bungah napikeun wakuwu. Manehna ajrag-ajragan bakat ku ngarasa sugema.

0: aki ganteng nyarita. Tah, supaya jongjon, dewek jeng batur-batur reka luarnya. Sakedeng deui oge suster bakal datang. Tuluy aki ganteng kaluar ti ruangan dituturkeun ku Aki Rayud jeung Ki Arjuna Ireng. Sanggeus aya di luar aki ganteng jeung dua baturna indit ka warung cikopi. Para mitra sadaya, sajungna aki ganteng sabatur-batur ka warung, teu lila jol datang suster senior tea, nusok padahal eta teh Nini Paraji. Harita suster senior teh leumpangna semurusuh bari ngajingjing tampolong. Sanggeus aya hareupeun panto ruang pasien nu ditempatan ku wakuwu, suster senior teh keketrok kana panto. Bari teu punten-punten acan, bus manehna asup. Ari wakuwu ngadenge aya nu asup teh, gancang manehna marurung siga keur panas tiris. Aduh. Iris. Aduh. Ngadenge pasien humarurung, suster senior teh nyamperkeun. Tuluy ngarampaan tonggong pasien. Barang karasa tonggongna aya nu ngarampaan, wakuwu teh peureum beunta, tuluy manehna nyarita. Aduh, suster, nya anak saseger aritos dirampaan ku suster mah. Suster senior harita teh ngarasa bungah dipuji ku pasien teh. Panyangka manehna mah nuker diperiksa teh nya eta aki ganteng. Tuluy suster senior teh nyarita, sorana maning ngengkreng mata katorekan.
1: Aduh, nuhun atuh ari kanggo mah. Cobi, naon deui nu karaos nyarite? Urang rampaan.
0: Wakuwu para mitra kaget lain dikieuna, baranga dehnge anu ngomong teh sora awewe geus kolot. Manehna mimiti samarasa. Komo barang leungeun suster senior mimiti cubuk cabak kana sakujur awakna. Tapi harita wakuwu teh nyoba neger-neger maneh. Tuluy nanya ka suster, hayang ngayakinkeun yen anu mariksa manehna teh suster atawa lain. Ke, ieu nu marios abdi teh leres suster? Sanes suster gadungan? Ditanya kitu suster senior teh ngajawab, dibarung kungeh keh seuri.
1: Ari si Ujang, piraku emak disebut suster gadungan.
0: Kepa gua kuwu teh ngarenyag, barang eta suster teh nyebut emak. Ay, piraku suster nyebut emak? Wah, boha-boha ya. Gerentes waku. Pikeun miceun kapanasaran. Mata wakuwu harita teh meletet saeutik, hayang nyaho dedegan suster anu keur mariksa manehna. Mimiti anu katempo, eta suster teh rok warna bodas lebah beuteungna. Tuluy kaluhur saeutik kana lebah dadana. Kebeg, wakuwu teh ngarenyag, barang nempo sabrehan, eta suster teh keur nyekel tampolong. Tuluy matana teh meletet kaluhur, maksudna hayang nempo beungeutna. Ana breh teh katempo ku wakuwu, eta awewe teh sungutna monyong sambutut ku sisig. Kalayan teu sadar para mitra, guak harita wakuwu teh ngagoak. Bari korejat hudang, jerut turun tina ranjang, tuluy manehna murupan toka luar, pecir harita teh lumpat. Para mitra sadaya, suster senior teu cicingeun. Nempo wakuwu anu disangka pasien ku manehna lumpat, gancang suster senior teh ngudag, bari dina leungeuna rembeuy ku babawaan. Kaya ning pispot, botol infusan, malah tampolong oge teu katinggaleun. Wakuwu harita lumpat mapai koridor. Dituturkeun ku suster senior anu harita ngudag manehna. Kadenge harita teh suster senior ceceuleuweungan.
1: Hei, reka mana? Keheula rek dipariksa.
0: Sigana saking ku keheul eta suster teh para mitra, pleuweur harita suster senior teh mangpengkeun pispot ka lebah wakuwu. Ngan edas para mitra, harita teh salah sasaran. Ujug-ujug trok, harita pispot teh keuna neungeul pisan kana sirah dokter anu keur leumpang. Atuh kuak harita dokter teh ngagoak. Suster senior harita teh lumpatna beuki tarik. Geus meh bisa nyusul wakuwu anu lumpatna boyot.
1: Kurang ajar tah pasien teh. Ngaheureuyan aing, rasakeun sia yeuh.
0: Pleuweur harita suster senior teh mangpengkeun botol infusan. Ngarah kana sirah wakuwu.

0: Tapi pos hari tadi ngeplos. Siut. Plus, eta botol infus teh para mitra asup kana buleng tukang bajigur. Atuh buriak harita jalma nu keur jarajan bajigur teh bubar katawuran. Para mitra sadaya, suster senior beki nafsu.
1: Weh, urun sia kurang ajar. Urun, awas rasakeun yeuh senjata pamungkas.
0: Keluar harita para mitra, suster senior teh mang pengken tampolong sata kertanaga. Atuh para mitra siut, eta tampolong teh siga nu hiber. Sarta satuluyna plus eta tampolong teh abus ka warung Cikopi. Kadenge harita teh aya sora trung para mitra. Si horeng tampolong teh kena pisan nenggal kana sirah akirayu danu kerjajan di eta warung. Atuh para mitra guak akirayu teh ngagoak. Aki ganteng jengki Arjuna ireng kaget lain dikieuna. Barang ngadenge Aki Rayun ngagoak teh. Tuluy harita Aki ganteng teh nempuan barang anu bieung ngabentur sirah Aki Rayun. Kebeg manehna ngarenjag. Sabab apal eta tampolong teh boga suster senior alias Nini Paraji nu kungsi ngaroga halamanehna.
2: Wah, gawat euy. Suster senior keur sakarat. Buru lompat ai, lompat.
0: Ngadenge kitu para mitra, Aki Rayud jeung Ki Arjuna ireng lompat nuturkeun Aki ganteng. Sedang wakuwu numutkeun beja mah cenah manehna teh nyumput bunyi di kamar jenazah. Suster senior mah alias Nini Paraji teuing terus ka mana danu ngarangna oge hoream nyaturkeunana. Sieun bisi disakompet daunkeun jeung wakuwu sabatur-batur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Namage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak, nggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada keberatan juga terhadap pelaksanaan bukan di depan sekolah tapi di jalan itu Pak ya. Di bantuan sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan.
2: Nah ini bekasnya ini lapak-lapak.
3: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
2: Mana ya ada tapaknya.
0: Jabar Now edisi Jumat 18 September diantaranya mengenai Polresta Bandung ungkap pembuatan uang palsu, dugaan pemerasan lahan industri 1,3 miliar rupiah, Kades Parigi Mulia Subang ditahan Kejari. Di Sukabumi, bangunan MCK kini disulap jadi rumah pribadi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 10 warga Kabupaten Garut korban selamat musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 tiba di rumah singgah Garut Kamis malam. Pemkab Garut menerjunkan tim medis serta pendamping psikologis guna memastikan kondisi fisik dan trauma para penyintas teratasi sebelum kembali ke rumah.
4: Kedatangan rombongan penyintas yang dijemput langsung Dinas Sosial dari Jakarta ini disambut Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Bupati menegaskan seluruh korban selamat wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, terutama satu orang penyintas yang membutuhkan penanganan medis khusus.
5: Pengecekan kesehatan keseluruhan, kalau mereka dinyatakan sudah dianggap sehat, mereka bisa kembali ke keluarganya.
4: Selain penanganan fisik, Pemkab Garut juga menunda sementara kepulangan para korban di rumah singgah demi menjaga aspek psikologis keluarga korban lain di Desa Situ Saeur Karangpawitan yang hingga kini anggotanya masih dinyatakan hilang.
5: Aspek psikologis, karena masih ada 10 warga kami yang masih menentukan dan mereka tinggal di lingkungan yang sama.
4: Bupati Garut turut mengklarifikasi simpang siur jumlah total warga Garut yang menjadi korban musibah KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dini hari. Ia menjelaskan, semula tercatat ada 23 orang, namun satu korban terkonfirmasi sudah berpindah KTP ke Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, total korban ber-KTP Garut secara resmi berjumlah 22 orang. Dari data 22 warga Garut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan jenazah sudah dipulangkan. Sebanyak 10 orang selamat telah tiba di Garut, sehingga total yang sudah ditemukan ada 12 orang. Dan Pemkab masih menunggu serta memantau pencarian 10 warga lainnya yang masih dinyatakan hilang.
0: Rabu 16 September, Kejaksaan Negeri Subang menahan Kepala Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunagara berinisial AS atas dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen pertanahan.
6: Tersangka diduga mematok uang tarif Rp800 per meter persegi dalam proses pelepasan lahan kawasan industri seluas 1,7 juta meter persegi. Praktik pemerasan yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2025 ini meraup aliran dana ilegal mencapai Rp1,3 miliar lebih untuk kepentingan pribadi tersangka. Kepala Kejari Subang, Nurdin Kusumanegara menegaskan tindakan tegas ini diambil untuk memberantas pungli yang merusak iklim investasi daerah.
7: AS selaku Kepala Desa Parigi Mulia periode 2019 sampai dengan sekarang, tim penyidik telah menetapkan saudara AS sebagai tersangka.
6: Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kini menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Subang selama 20 hari ke depan.
0: Satreskrim Polresta Bandung menangkap 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial M alias R karena diduga membuat dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000.
8: Kasatreskrim Polresta Bandung, Komisaris Polisi Dwi Rio Andrian mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah yang selalu tertutup. Dari hasil penggerebekan terhadap rumah kontrakan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, menunjukkan kedua tersangka baru menjalankan produksi uang palsu tersebut selama sekitar 1 minggu. Dalam waktu singkat itu, mereka telah mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total mencapai Rp300 juta, di mana sebanyak Rp1 juta diantaranya sudah sempat diedarkan ke masyarakat.
9: Sudah dicoba untuk diedarkan. Sasaran atau target yang peredaran uang palsu ini adalah warung kecil, pasar, penjual bensin eceran yang mereka harapkan dapatkan barang yang mereka inginkan dan mereka mendapat kembalian dari warung-warung ini.
8: Lebih lanjut, Kompol Dwi menambahkan kedua tersangka akan dijerat pasal 374 KUHP tentang pemalsuan mata uang negara dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprassasanijabar.net. Saudara, Kabupaten Bandung Barat resmi menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026. Perhelatan yang dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang ini mengusung gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Kesiapan dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama KPID Jawa Barat di Gedung B Setda Bandung Barat. Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, jajaran Pemkab Bandung Barat bergerak penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi publik masyarakat.
10: Saya kira dengan momentum peringatan Hari Penyiaran Daerah ini bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya seperti hal bagaimana menerima informasi yang betul, yeah, informasi yang salah. Mm-hmm. Nah, ini makanya kami akan coba mendorong lagi literasi masyarakat di dalam hal penerimaan informasi publik, bahwasanya memang informasi publik itu bisa diterima sebenar-benarnya dari kanal-kanal yang memang resmi.
0: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengapresiasi dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ia menekankan pentingnya kampanye kembali ke media penyiaran resmi di tengah derasnya arus disrupsi informasi liar di masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsiarda sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
0: Harsiarda 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Petugas gabungan mengamankan seorang pemulung yang kedapatan membakar kabel di kawasan tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
13: Seorang pemulung diamankan petugas Rantip Kecamatan Cibung Bulang saat kedapatan membakar kabel di kawasan TPAS Galuga. Kabel tersebut dibakar untuk mengambil tembaga yang terdapat di dalamnya. Petugas yang sedang melakukan penjagaan di lokasi langsung mengamankan yang bersangkutan karena pembakaran dilakukan di area yang masih memiliki risiko terjadinya kebakaran. Terlebih, kawasan TPAS Galuga sebelumnya dilanda kebakaran besar dan petugas masih melakukan pemantauan serta pengamanan untuk mencegah munculnya titik api baru.

0: kebakaran seperti yang kemarin gitu.
1: Nah, gimana ya, ada tapaknya.
2: Petugas memastikan pengawasan di kawasan TPS Galuga terus dilakukan untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran kembali.
3: Bangunan Mandi Cuci Kakus MCK yang selama puluhan tahun dikenal sebagai fasilitas masyarakat di Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, kini telah dibongkar dan berubah menjadi bangunan rumah yang disebut-sebut milik pribadi. Perubahan sontak menjadi perhatian warga. Pasalnya, bangunan MCK yang disebut telah berdiri lebih dari 30 tahun itu selama ini digunakan untuk kepentingan masyarakat.
4: Tak hanya soal hilangnya fasilitas umum, perubahan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai status lahan dan dasar perubahan pemanfaatannya. Seorang warga inisial X, berdasarkan sejarah yang diketahuinya, lahan tersebut sejak dahulu memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Bahkan, lahan itu disebut merupakan tanah wakaf yang diberikan untuk pembangunan MCK. Menurutnya, keberadaan MCK tersebut telah berlangsung lintas generasi dan setidaknya melewati 7 kali pergantian kepemimpinan RT maupun RW. Menurutnya, pengurus lingkungan hanya melakukan rehabilitasi terhadap bangunan yang ada, sebab fungsi lahan tersebut sejak awal diketahui sebagai fasilitas MCK masyarakat.
5: Di situ tuh ada kinyusu kalau bahasa Sundanya, mata air. Jadi orang tua dulu yang punya itu, yang mewakafkan itu untuk jadi amal ibadah lah.
4: Lurah Nanggeleng Mulyono mengatakan pihak kelurahan belum menerima laporan dari pengurus RT maupun RW setempat mengenai pembongkaran MCK dan perubahan fungsi lahan tersebut. Status hukum lahan, dokumen wakaf apabila memang ada, dasar pembongkaran MCK, proses perubahan fungsi lahan, serta legalitas bangunan rumah yang kini berdiri di lokasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
3: Puluhan sepeda motor pelajar di Kabupaten Cirebon terjaring operasi kepolisian yang ditingkatkan di jalur Pantura Kamis pagi. Sebagian besar pelajar tidak mengenakan helm, membawa motor tanpa surat-surat, hingga menggunakan knalpot brong. Pihak sekolah memprotes kegiatan yang dilakukan di jalur Pantura karena razia dinilai seharusnya dapat dilakukan di area sekolah.
6: Razia kendaraan ini dilakukan petugas Satlantas Polresta Cirebon di jalur Pantura Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Sasarannya adalah pelajar sekolah. Petugas menepikan kendaraan pelajar yang sebagian besar tidak mengenakan helm. Bahkan, beberapa kendaraan diketahui tidak memiliki surat-surat kendaraan dan menggunakan knalpot brong yang mengeluarkan suara bising. Operasi yang ditingkatkan ini dilakukan kepolisian setelah menerima banyak laporan terkait maraknya tawuran pelajar di jalur Pantura. Tak hanya menindak puluhan kendaraan dengan tilang manual, petugas juga menggeledah jok motor dan barang bawaan pelajar untuk meminimalkan adanya barang berbahaya, seperti senjata tajam atau obat-obatan terlarang. Petugas juga memberikan imbauan kepada para pelajar agar lebih aman saat berkendara, khususnya dengan mengenakan helm dan membawa surat-surat kendaraan.
7: Ini untuk mencegah agar tidak terjadinya tawuran antar pelajar. Jadi yang diperiksa tentunya ada kendaraan motor, 34 kendaraan roda 2.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Ulil Albab Ihsan memprotes kegiatan razia yang dilakukan di jalur Pantura karena dinilai mengganggu lalu lintas dan kegiatan belajar mengajar siswa. Menurutnya, razia dapat dilakukan di area sekolah dengan cara memeriksa kendaraan dan memanggil siswa sebagai pemilik kendaraan. Namun demikian, pihak sekolah tetap mendukung langkah kepolisian untuk menekan maraknya tawuran pelajar melalui kegiatan tersebut.
8: Ya, ada keberatan juga. Terhadap pelaksanaan bukan di depan sekolah tapi di jalan itu Pak ya. Di Pantura sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan di

0: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: kasepuhan Semarura Kudrapawana.
1: Ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikan itu.
0: Yai.
1: Arjuna panengahing Pandhawa adi akang rayi.
0: Kapayu.
1: Kaula nundra kabatara. Kunyuk tangan ngahaturkan semasung ke muka kunyuk panjenengan.
0: Yai. Puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa dengan simpen pulungi hati pun deing mas takai yai.
1: Nuhun raka batara. Kalayan hapun tentina non rupiah kalepatan ageng sumon tenali toh. Atu saling maklum rayu.
0: Yes.
1: Kalih nati eta. Sadaya-daya iwengi keneh kaula teh hoyong nepangan teh.
0: Tangkosna.
1: Ieu galeuh dieuneuk-eneuk. Hate dieleketek. Kumaha cara sareng katangtosanana pikeun ngumpulan ieu karempan kabingung anu teu manggih tungtung raka batara. Wireh anu bade dipayunan ku kaula teh pandinten ieu. Nyaeta Kangjeng Rama Guru Resi Durna Guru Sadayana.
2: Guru Pandhawa.
1: Arjuna dugi katiasa mentangkeun panah.
0: Leres.
1: Dugi katiasa muncul di tengah-tengah masyarakat teh. Didikan sareng atikan Kangjeng Rama anu ngasuh di jaman lemut sasatna ngakod-ngakod di jaman bolon.
0: Oh.
1: Ngongkled-ngongkled jeung ngagemleng ka kaula. Ayeuna kaula kudu ngangkat kurnewa mentangkeun panah anu kedah ditujukeun ka Kangjeng Rama.
3: Raka Batara jagakeun sadaya daya.
2: Eta
1: ujar meneng-meneng Gusti Petengel.

0: dipika Pawurku Batara Kresna Cunuk anu dipika Hariwang datang yakin Arjuna.
1: Duh,
0: lemah dirina.
1: Leres.
0: Yeah.

0: sidorna tua grama guru teh ngatik tileletik nyusun ilmu tilelemut dugi kayayi tiasa muncul di tengah-tengah masyarakat kalian tapis dina ngagunakeun panah teh hasi didikan Resi Drona. Ayeuna ku yayi bade ditandasa, bade ditembak, bade dialanyawana, bade petik tina, bade dicabut umurna ku jalan ditandasa. Yakin dosa sampai
1: oh, kan tenang biasa burung nangkung siang lumpang lumpang.
0: Pino dama kaulan dosa. Tah kitu numawi nun.
1: Kumaha abah?
0: Sumuhun atuh ayeuna kedah kumaha kaula mangkaling sakedap deui ieu teh. Pikeun ngawangun gelar perang di tegah Kurusetra Raka Batara.
1: Awatos
0: tadi dieu hartina. Arjuna teh teu cicing dina hiji pamadegan. Jeuk kacamata agama mah anjeun teh hiji-hijina jalma anu teu istiqomah.
1: Jalmi luak leok dina pamadeganna
0: teh. Hartina luak leok.
1: Angin-anginan pamadeganna teh gede.
0: Plin-plan angin-anginan. Salira teh parantos diistrenan janten Senopati Ingalaga.
2: Leres.
0: Hartina salira teh geus jadi pamimpin di ieu pasukan di gelar perang Cinupit Urang jeung Garuda Ngalayan.
1: Duh. Leres.
0: Cik bisa mina misahkeun mana pribadi mana hukum, ari hukum teh lain pribadi, ai pribadi teh lain hukum.
1: Allah. Leres.
0: Numawi kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kalungguhan salira.

0: kejahatan anu aya di alam marcapada kahawakan kadoliman kamurkaan.
1: Tapi ada
0: da aing ngancurkeun kajahatan nu moal tiasa sapanjang dunya ngadeg rai.
1: Tuh, leres.
0: Leres kaula nu takwa sakitu mangga jalankeun kewajiban. Cing regreg, cing pageuh. Da akang oge moal tebih salamina, akang jadi kusir kareta rai. Nuhun raka batara. Panuhun. Kaluarkeun deui ka sumangetan rai.
1: Wah.
0: Dina mayunan ieu perang Jayawinangun perang Bratayuda ieu teh waktu balitungan rai. Mana nu hade mana nu goreng. Sanes kana nu harti nu hade teu aya nu korban. Sabab eta ngemutkeunana setiap perjuangan tangtos aya pengorbanan.
1: Oh, katenah.
0: Imbalan nanging pangeten gumantung kana niatna sewang-sewang. Laras, laras. Kumaha niat amal-amalan teh nu taeta rai.
1: Sagala rupi ge eta.
0: Atuh ku kituna yeuna kaula maksan ngabantun pakakas perang anu aya di kemah kaula mangga wilujeng. Akang oge sami-sami bade nyiapkeun naon rupi hal anu kudu disayogikeun kana waktosna. Imbalan. Priyata sareng ati-ati kakang Semar. Laras nu sae sae sae sae mangga sami ieu mah pahwe.

0: Baskara. Pangaulaan tartosna regreg pageuh upami parantos nami nampi kasaurat anu sarupi kitu datang sedaya. Kaula oge ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka salira Kakang Semar. Anu ti kawit lahirna Pandawa tuk dugi ka kiwari teu weleh ngingisrik ngapi ngajaring sareng sajabina.
1: Oh, katena.
0: Moal bade ngijing sila bengkok sinembah. Mangga wilujeng Kakang.
2: Kakang sila sedikit urang ngobrol.
1: Oh, sae ulah.

0: ada.
1: Naon akan make gagaro segala teh?
0: Hebatna Gusti Batara Kresna, luar biasa.
1: Wah, jenius akan teman tuh.
0: Jenius. Abong Batara, hartina Batara teh nyaeta pinter.
1: Pinter, moal ge gelar Batara.
0: Pinter dina sagala rupana.
1: Ngatur siasat teh.
0: Sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse.
1: Beres ku anjeunna mah.
0: Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna.
1: Wah, geus boga Akang Bajai.
0: Bagja.
2: Geus boga Akang
0: otak. Heuh eta kitu akibat naon cing?
1: Naon Akang teteh?
0: Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain de, lain inung bapa anu salah. Dewekna we meureun teu sumanget bedegong. Dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu.
1: Dalam mun Akang pintar mah bangungan teh. Wah jadi paripu.
0: Da loba pisan geuning anak bapa teh.
1: Putra-putra bapa mah seueur.
0: Komo lamun ninggal

0: ayaan kurawa
1: sumohon
0: eta ngajararagona
1: wah palolontongna kang
0: artina eta teh teka didik rohanina teka didik jasmanina
1: oke kang
0: lan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul
1: sumohon eta
0: abok eta we
1: naon kang
0: sakalian titah salat
1: naon kang
0: kalah main keleci we der para sia
1: Bener.
0: Ampun Gusti nu Maha Agung.
1: Kamu cerita Yuda di titahku salat teh.
0: Pan ari Pandawa mah. Kulantaran meureun putrana Gusti Panu keluarga kulantaran sakedik ka urus ka didik rohanina ka didik jasmanina.
1: Kageroh akang keur majalah.
0: Hayu Kurawa. Wow. Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panona teh teu ningali.
1: Teu ningal.
0: Teningali nepi kariap anak nate 100 cacak tenempo tete teningali komo lamun nele
1: meren teh 1000
0: tadi dia pentingna euy kula warga berencananya
1: kagena eta pentingna
0: lumata kerahkeun ku sararea urang pigawe
1: sumoh
0: pancen rahayat dina program KBT teh
1: oh kagena kang tete
0: kudu sebenarnya mah ararasup kabe deh.
1: Supaya saja.
0: Sabar tinggali we kulo bana teh jelema teh ieu euy ah lapangan kerja.
1: Ya heureut akan.
0: Heureut.
1: Heureut.
0: Jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat.
1: Ngaronjat eta pengangguran loba brokan teh.
0: Kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera?
1: Kumaha teh kan?
0: Cerdas mampu. Nyeun tindakan anu tepat efektif tur efisien
1: efisien
0: dewe kusianya
1: ah percaya kakang mah efisien
0: yang ulet
1: ulet bisa bener
0: ha
1: bener akang
0: apan meureunan urang teh sagancang napisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat
1: walurat
0: ha
1: bener
0: tadi dia pentingna
1: buku hari akang
0: cukup anak teh dua
1: dua paling ya dua weh sedang
0: ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riap
1: ulah akan
0: aduh ampun ngaripuhkeun teh teh euy
1: oh eta kan
0: indung bapa ka hunyang ganjing akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka ituna
1: teh sararehat
0: ha
1: teu saimbang jeung usaha mah komo kan
0: teu saimbang jeung usahana
1: balalang kru teh
0: aya meureun baka rupa-rupa kajadian meureun nantina loba ting anak teh heuh nu kaalaman
1: pada kedah di KB teh kitu murukan teh direncanakeun
0: ya
1: ulah
0: kumaha poe eta dewek ngagotongan mayit
1: wah kitu akang
0: eueuh deui batur dewek yang Pak Haji Sidik we dewek dibawa
1: ya Pak Haji Sidik we teh teh moh murukan teh mangkuat
0: tiga tijono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit
1: ya oh untung
0: pangperangan
1: untung
0: ngagotong nu tararatu nu semplak taktakna
1: anu maot mapukuh deui
2: eta nu simpati
0: anu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot teu sakarat
1: nya nu sakarat
0: weh rupa-rupa eta palba sakarat
1: hei kumaha
0: kumaha gumantung beureun karesepna keur sageur
1: oh katenan kumaha dina amal-amalan
0: eta keur sakarat leungeun teh kitu we tanya
1: kumaha teh kang hei naon naon
0: teh keur sageur teh resep gaple
1: bener
0: aduh ampun
2: mantap turunan
1: rupa-rupa nu sakarat teh nyakannya
0: rupa-rupa eta nu sakarat
1: kumaha
0: aya nepi kituan we tanya
1: naon eta
0: teh goreng meureunan keur hirupna teh resep nyaron
1: padak teh suri jadi tukang saron teh kitu
0: ada
1: rupa-rupa
0: aya nu keur sakarat Allahu akbar
2: tahat tadi kana
0: resep salat teh teh
1: oh kana oh leuh kita maka
0: alah
1: jalmi saleh
0: nu batak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga kabeh oge can jararadi
1: can jararadi boh
0: ka neraka boh ka sawarga nya
1: kumantung urangna
0: bener kumantung ka urangna
1: bener
0: model kamari nyalonkeun urang legislatif
1: legislatif nya kumaha
0: eta karunya kana teh jararadi
1: jadi
0: aya sawareh anu garelo aya
1: stres kan
0: aya nu ngagantung maneh stres bari euy
1: stres teteh
0: aya nu geus barang beres sajadah ka masjid aya PT eleh di sokotan deui teh mah aduh ampun Kang.
1: Hayu kabina-bina, Kang nya
0: beureun. Asa ku kabina-bina teuing, ta eta meureun ubud dunya.
1: Modalna meunang injeum.
0: Artina ubud dunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh.
1: Oh eta meureun.
0: Heeh.
1: Oh bener Kang.
0: Padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia, yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranana.
1: Sumuhun eta teh emut ka dinya, teh emut ka dinya.
0: Da moal langgeng.
1: Ah, saliwat akang.
0: Ayeuna nu diudak-udak ka pangkatan,
1: kadudukan.
0: Kadudukan bari jeung hirupna teu iman. Jadi geningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna hirup tanpa dibarengan ku ka imanan jeung katakwaan kana kawasa.
1: Sumuhun. Aingan loba jadi beurit, khawatir Kang.
0: Duhana we teu sarerea euy
1: ah. Amin aing.
0: Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrungananna. Getrengna Pandawa jeung Kurawa teh.
1: Sumuhun.
0: Da tetep meureun kudu aya balitungan.
1: Balitungan.
0: Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh.
1: Oh kitu Akang. Ari sato.
0: Saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan, sure. Tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
1: Sumohon.
0: Heeh.
1: Bentana teh eta Kang.
0: Ya,
1: Kang.
0: Kumplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya.
1: Sadayana Kang ngariung.
0: Alhamdulillah, Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat.
1: Bapak Jawa Barat, Pak Gubernur.
0: Iya. Salaku Ais Pangampih Jawa Barat.
1: Bapak Ahmad Heriawan teuler.
0: Dina jaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih.
1: Duh, anu merhatikeun kana
0: sanes. Sataun ge acan.
1: Ada acan.
0: Dina ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara doana we heup sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sarerea.
1: Sumuhun, da urang.
0: Heuh da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana ge jo oge.
1: Sumuhun da urang wargana,
0: urang mah da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah.
1: Sumuhun eta Kang daya deui.
0: Abeh kaurus ieu alam aya ku saling puji mah heuh.
1: Abeh kagero rinana.
0: Hah?
1: Abeh kagero.
0: Ngadoa lain ka Bapak Gubernur Wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah.
1: Sumuhun pamimpin rumah tangga di imah.
0: Jadi ka sakabeh pamimpin kitu da kabeh ka dunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah.
1: Khalifah tenan.
0: Aib sarajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon. Cekolot yang mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleuna.
1: Eta
0: nganung harti meureun urang oge
1: pamimpin.
0: Aing ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nya kudu jadi desainer.
1: Leres desainer.
0: Jadi ahli.
1: Ahli tenan.
0: Ngarang-rang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara.
1: Leres.
0: Anu didadasaran ku agama jeung budaya.
1: Eta
0: utamina heuh budaya Pancasila.

0: sesepuh gotong mapuan wah dipikas segan
1: kahayang dewek teh di pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek.
0: Oh.
1: Kadorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek.
0: Oh, sieun dijual sanalna bareng teh teh. Ku Akang sieuna
1: teh. Ka sieuna teh ku dewek, naon cing ka sieuna?
0: Nah, ku naon sieuna teh?
1: Sieun di chat.
0: Heeh, tapi beneran aya.
1: Guru-guru na juragan pangaulaan jadi.
0: Wah, guru sarerea.
1: Guru Pandawa, guru Kurawa.
0: Guru sarerea, yep, kama.
1: Bener, sakti na mah luar biasa. Dorna teh wah mentangkeun panah teh. Tong borok dikeceng, teu dikeceng oge pirakukeuna.
0: Makan jago-jagoan na bener.
1: Ya.
0: Nah, eta dorna.
1: Eta cenah ajianna teh Sirweda dan Nurweda, Sri Nurweda.
0: Oh, eta
1: tepat. Tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh.
0: Oh, percaya kasohor.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti teh mana linggit teh?
4: Di Cihideung.
3: Cigaru. Cihideung Cigaru nya. Mohon. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus, riut.
3: Mohon.
4: Upami
3: mohon upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
4: check up teh.
3: Mohon.
4: Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras dari.
3: Tadi teh seurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse, gitu. Mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabarehiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantung 7.
3: Tah, ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enak nya.
4: Teu nyeri, alhamdulillah.
3: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
4: Di 2012.
3: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna.
4: Seueur we pang anu karosna
3: ena. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: lah. Mudah-mudahan nya.
3: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi kamu dangu supaya sehat seperti teteh kita.
4: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
3: Cobian apa gitu
4: nih? Cobian we. Terus karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareng atna ieu.
3: Aya karaos nanya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya.
3: Nyuhunkeun
4: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareng atna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku sareng atna nya.
3: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya.
4: Mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: 360. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Eta Norna. Eta cenah ajaran teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda.
4: Oh, eta
3: tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh.
4: Mau percaya ka sohor aing tumak tembakna mah.
3: Kaceluk ka kandang ewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara.
4: Wah.
3: Dorna teh sakti dina mentangkeun panah.
4: Pada apalun kadinya mangkulan.
3: Tara misleuk eta we bareto.
4: Kumaha kan?
3: Bal dina jero sumur.
4: Nya kumaha?
3: Henteu ku panah. Nyabutan dom-doman.
4: Cep. Disambung-sambungkeun.
3: Hiji dom-doman teh ka sumur teh. Plak. Dialungkeun ti luhur pas.
4: Pas.
3: Eta anu aneh namakeun kunu ka hiji, eta anu kadua.
4: Kumaha anu kadua kan?
3: Nu kadua.
4: Cep.
3: Kena kana buntut dom-doman deui.
4: Allah, jadi napal.
3: Cep cep cep cep cep cep. Cokot teh ka luhur. Curak atuh ti dinya mimitina jadi guru sarerea teh.
4: Mimiti sohor teh ti dinya.
3: Padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek
4: teh eta teh.
3: Meunang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh di beja-beja.
4: Mung sohor mung loba duit.
3: Mung aing mah mung loba mung boga murid.
4: Mung boga murid geun
5: loba duit mung. Loba duit
4: jeung ulah.
3: Heuheung lamun ka aing murid teh.
4: Marurang tarima.
3: Kirim.
4: Marurang tarima nya Kang.
3: Marurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkit teh aing teh.
5: Sakalian ngirim belut oge
4: ka dirinya akan cacaduan ngamuridkeun teh mah.
3: Di dieu muridnya.
4: Naon Kang?
3: Urang mah urang jadi sahabat teh.
4: Jadi sahabat teh.
3: Urang saling bejaan. Ciri na manusia teh di dinya. Ai ciri na manusia teh nya eta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan. Mun teu kitu rametuk.
4: Bener. Eta ciri na ciri na manusia teh eta
3: kan. Watak urang mah urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna, sahanapeun ai luhurna ilmu, gugu.
4: Gugu ulah gengsi urang mah.
3: Ulah gengsi.
4: Da ilmu tamangaranna ge.
3: Da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun.
4: Sanes Kang.
3: Nya.
4: Pujieun we urang mah.
3: Da kitu euy.
4: Sae Kang.
3: Da sanajan bari kieu dewek teu diangkat jadi senopati ai kalapangan mah kategah Kurusetra sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah.
4: Hiji dua mah.
3: Heuh pihak musuh lain dina ngewa.
4: Boga rasa tanggung jawab.
3: Ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas.
4: Nya. Bikin memperkecil
3: kejahatan,
4: memperkecil ruang lingkup urang
3: malina. Da kitu da ai ditumpes mah kejahatan teh moal eueuh.
4: Ah.
3: Da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul. Bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling.
4: Rek eling proses hirup nya Kang.
3: Heh.
4: Proses hirup.
3: Atuh didongakeun teh cing buru-buru areling heuh.
4: Amin Kang, amin.
3: Kupeurihun dewek can pas elingna.
4: Mudah-mudahan bener. Geus sugana mah kitu
3: eling. Ya.
4: Kang
3: gelar perang cinupit urang eta teh
4: ayeuna Kang
3: jeung Garuda Ngelayang.
4: Walah.
3: Wah tada teuing tandingna eta dorna jeung jeung muridna.
4: Dahsyat teh perang teh Kang.
3: Dahsyat ye.
4: Dahsyat nya perang teh.
3: Di belah kaler ti pihak Kurawa teh nyaeta Buris Rawa.
4: Buris Rawa Kang ayeuna.
3: Lawanna ti pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki.
4: Setiaki eta eta sarua perang.
3: Di tengah Senopati Juragan Arjuna, Senopati Alit-Alit, Kenca Katuhu Dresna Jumena.
4: Leres.
3: Sareng Sri Kandi Milu. Oh,
4: ngiru eta pejuang pejuang
3: wanita. Eta Sri Kandi sanajan bari istri.
4: Kumaha Kang? Nyawan berjuang
3: eta tega tega ngorbankeun dirina hayang ancur medan tempur perlayar di medan danalaga.
4: Eta
3: wilujeng kaum ibu,
4: kaum ibu berjuang teu bener mah.
3: Da eta meureunan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh nagara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman.
4: Emansipasi
3: eta. Naon?
4: Emansipasi.
3: Emansipasi?
4: Emansipasi.
3: Hor geus digenti.
4: Nah. Ngos kamari pan dijadikeun
3: anakeun. Alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta.
4: Di Jakarta.
3: Bapak direkturna nuhun.
4: Kalungguhan ya Kang.
3: Atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek Sajawa Barat.
4: Jawa kan bayangnya Kang.
3: Gawe bareng nyaeta pepadi Jawa Barat sareng TPRI Jawa Barat.
4: TP RI Jawa Barat.
3: Gawitan kaping enjingnya 25.
4: Enjing eta.
3: Ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon.
4: Heh,
3: pek cing aralus.
4: Bener, giring danang barudak.
3: Pake kasempetan aya na ayeuna festival teh sok digawe paalus-alus.
4: Paalus-alus.
3: Tararandang kayaknya
4: kesempatan ya teh.
3: Ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang. Tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana.
4: Bener.
3: Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana, heuh.
4: Heuh eta Kang.
3: Da kitu.
4: Sagala.
3: Heun atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur.
4: Tenang.
3: Hah?
4: Laras Kang.
3: Boh ka TV RI ieu Jawa Barat, boh ka Papadi, boh ka para dalang. Nya.
4: Tenang.
3: Ta urang teh sarerea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pamarentah, nepikeun program pamarentah ka masyarakat.
4: Masyarakat.
3: Urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator.
4: Fasilitator. Bener.
3: Da kitu sok sarerea. Ngan omat eta hate ulah goreng.
4: Ulah, ulah kiruh hate teh.
3: Saur Bapak Sidik Amin teh mah dinya ti pajagalan.
4: Kumaha Kang?
3: Pod aplaha manjakaha. Heu anu katepi ku dewek da dewek ku bejana ti dinya.
4: Kumaha?
3: Artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena.
4: Hatena ngabersihkeun hatena bener.
3: Ditemak deui ku salah sawios hadis.
4: Hadis kumaha?
3: Hoirunas anpa'u minanas.
4: Kumatrek.
3: Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui.
4: Tah eta bener.
3: Tah kitu euy, saling we dina waktu ieu. Heeh.
4: Oh, eta Kang, salin hampura, salin.
3: Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon.
4: Amin.
3: Oh, aya 20 leuwih nya.
4: 20 lang.
3: Pamilon.
4: 20 lang.
3: Heeh, baik didoakeun. Atuh ka para juri wilujeng.
4: Wilujeng para juri kulan.
3: Ketua Papadi oge Bapak Caca.
4: Pak Caca
3: urukan wae. Pak Kang UU ka dieu.
4: Pak UU ka dieu.
3: Atuh cenah Bapak Walikota Bandung.
4: Pak Dadar Rosada.
3: Bapak Dadar Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana.
4: Amin, Kang. Amin.
3: Cing nerekel jabatanana.
4: Amin.
3: Sugane. Anu nya ah kana seni teh ka urang ka UU Kang Dada oge.
4: Nya merhatikeun ka seni teh.
3: Mudah-mudahan we para nyang yuswa nya.
4: Amin, Kang. Amin.
3: Da kitu euy. Kade ah. Sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah miceun runtah ulah di mana wae.
4: Ulah di mana sokna urang mah. Daya tempatna.
3: Bisi miceun kuntung ta komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah.
4: Bisa ka huruan.
3: Jelegur ka huruan.
4: Pan rugi
3: sareng. Mun di Kota Bandung teh meureudan ciptakeun kota anu bersih.
4: Bersih. Anu nyaman.
3: Anu nyaman
4: berhijau urukan teh.
3: Hah?
4: Heuh berhijau.
3: Komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia.
4: Sa-Indonesia.
3: Wah hebat.
4: Wah di dieu Kang beres.
3: Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang-wayang teh di Indonesia geus diakui ku
4: benar.
3: Dunia ku UNESCO. Aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Mun bae teuing di mana nyang sangga.
4: Tara cair geus Kang geurang.
3: Heeh. Da eta we cekolot cenah. Masyarakat Indonesia.
4: Kumaha Kang?
3: Kabeh timimiti pamimpin nepi ka rayatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum.
4: Aduh, da kumaha teteh hartosna Kang?
3: Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani.
4: Cadumani eta mah di parah.
3: Heh. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancurana loba nu menet.
4: Nu menet da eta jadi teu ngocor.
6: Nyalur.
3: Cor teu nyalur.
4: Ah jadi mah teu bisa mani.
3: Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka baraya. Na we wungkul ka nu wawuh.
4: Heeh.
3: Anu hah. Da ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur keur rakyat teh.
4: Heeh, can BLT.
3: Loba dipengkolkeun.
4: Can BLT diparenet
3: mah. Can BLT cirituna mah mulus datang ka handap. Rada liur.
4: Rada di sebitan.
3: Heeh. Urangna cing gableng pucus deui. Dibere gas dijual deui. Wah. Serba salah hirup teh di dunya.
4: Heeh, serba salah Kang.
3: Hah?
4: Diperhatikeun ku pemerintah teh dijual
3: gitu. Hah, rupa-rupa.
4: Aing geus dijua inget deui kana gas teh meuri deui.
3: Si keneh urang pan ayeuna nya. Eta naon kamari teh? Pesta demokrasi.
4: Tingkat legislatif kan.
3: Legislatif, legislatif. Ngadongakeun ka nu tos jara radi.
4: Bener.
3: Anu acan atuh keneh de taun engke ge aya deui.
4: Aya deui.
3: Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana.
4: Bener.
3: Ha? Doakeun ka nu mararenang teh ka nu parantos mareunang kitu.
4: Oh,
3: doakeun ulah cara anu geus-geus.
4: Geusnya. Cara dibeurit ulah anu geus.
3: Lain ai kabeh mah ngan aya.
4: Aya oknum.
3: Di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy.
4: Oknum.
3: Dina sagala rupa pasualana oge aya oknumna.
4: Ha? Oknum wakil rakyat.
3: Tadi dia perlu disterilkeun teh.
4: Bener.
3: Ha? Ngan aduh aing ngune asyarawing jeuli.
4: Wah, asa kapentar gelap akang.
3: Eta tukang mariksa, tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur.
4: Meni asa kulebar, Kang.
3: Kacida atuh ka bangsa urang ayeuna.
4: Heeh, rupa-rupa, Kang.
3: Lumatak anu ngeus nuakeun, ulah cara anu ngeus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh sataun sakali datangna oge.
4: Aya teh aya gaji pada gemleng.
3: Heeh. Aya teh teh jelema anu kitu, gaji, gaji we. Da sarua jeung korupsi teh teh.
4: Sarua.
3: Aya gawe eueuh.
4: Eueuh. Aya di gawe nunutan.
3: Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadon hees geuning ngacai.
4: Ngacai.
3: Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai.
4: Hah? Rek hees mah geus diimah nya Kang, bener.
3: Heeh, alah. Heeh, kitu teh euy ti deweknya.
4: Om, nuhun Kang.
3: Cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh.
4: Sing yang karuk.
3: Cing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan.
4: Bener eta Kang.
3: Lain ngarebut nyokot.
4: Nyokot
3: lain. Urang nu direbut mah.
4: Bener. Ku penjajah bener. Urang nu
3: ngarebut. Tah pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa saur Gusti Batara tadi.
4: Kumaha Kang?
3: Oh, nilai juang teh di dina gedurkeun,
4: tah
3: bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang.
4: Pejuang.
3: Daek bebersih oge eta teh pejuang.
4: Sami.
3: Hartina ngeusi kamardekaan.
4: Bener.
3: Lain perang wae bejuang teh, heuh.
4: Bener. Lain perang da urang
3: mah. Nempor runtah di kota teh muni kesel, sanajan keur numpak mobil eureun.
4: Eureun.
3: Kitu, sokot runtah teh tunda dina tempatna.
4: Da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah.
3: Da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus blus blus blus kana obag ngararingku ka dina obag.
4: Ka obag.
3: Nya jadi tahanan politik jadi kalangsara.
4: Kalangsara.
3: Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir.
4: Kausir.
3: Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat. Jadi kena pejabat baheula mah teu.
4: Teu datina berjuang.
3: Baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui.
4: Dibui.
3: Panti balik teh teh. Lebar heuh.
4: Da teu ngarasa berjuang atuh tadi.
3: Heuh aya jelema nu kitu aya. Henteu ai kabeh mah. Teu kumaha cepos sia ngomong teh meuni kaluwihan teuing kumaha mun aya nu kasinggung. Sabodo teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh. Heuh.
4: Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon.
3: Naon?
4: Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kuli di paehan akang rek ka mana da abdi butuh kene ku akang teh.
3: Oh dewe ku sia anu maehan.
4: Heeh.
3: Atuh ngarepotkeun kitu da teu di paehan ku sia ge bakal modar aing mah.
4: Heuh lain mang paurkeun teh.
3: Heuh. Alah. Ya.
4: Ang.
3: Alhamdulillah deuleuy duh.
4: Oh, rempek gang.
3: Bagja teuing.
4: Para dalang ka darieun bade tanang teh kan.
3: Para dalang aya.
4: Aya
3: mah. Yuri-yuri.
4: Yuri-yuri.
3: Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten naon Jawa Barat. Heuh nuhun. Anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta nya ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu.
4: Aya.
3: Lumatak ulah di pararanet oge rejeki keur seniman anu dihandap teh kieu yeuh.
4: Sing mah aya khawatir kitu.
3: Sing aya khawatir. Heeh.
4: Bener Kang.
3: Ulah seubeuh sorangan hirup teh.
4: Ulah boncenang sorangan.
3: Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh.
4: loba sukses.
3: Perbandingnya kepercayaan teh ai geus aya duit gerata sok sewang-sewang
4: geus teh. Masing-masing tara inget ge.
3: Ai digawe bejuang kudu babarengan ai datang duit geura sewang-sewang jara rumput.
4: Heuh nyata kitu ai can datang duit sararea
3: teh. Mun kada moal ngait kada ti korong mun nya.
4: Pasti.
3: Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teteh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan
4: jeung heuh. Sarua jeung di baruang, Kang.
3: Sarua jeung di baruang. Nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sate dumewe aing tereh pae.
4: Ulah, mun kejeung tereh pae sagala.
3: Ieu karunya si Asep Sunadar geus kolot.
4: Heuh, atukeun bae
3: 20. Tereh pikir ku si Lai.
4: Aye pae mabaga.
3: Geus 54 taun bayangkeun umurna sagedeung deui.
4: Ya,
3: lamun umurna 200 taun kari sabaraha taun deui geus sok.
4: Oh, eta sing panjangnya Kang.
6: Pinter gitu
3: namanya. Bayangkan ku si lain.
6: Pinter kikar.
4: Sing jajak gue 50 tahun deh mayep.
3: Alah, dimana uuh panggung tidak dengan tersusah-susah ting. Sebab dulur dewek saja berarti dulur tegas jadi lancuk.
4: Iya Kang.
3: Pak Haji Sidik.
4: Yang Bu Hajah Nining.
3: Baru kan aku mah Ibu Hajah Nining bager kaing tijono.
4: Keten.
3: Dan kade dulu.
4: Naon dari Akang kade.
3: Pak Haji Sidik teh aja nama loba.
4: Loba naon.
3: Loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik tijono.
4: Tijono.
3: Jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan. Eta dulur aing.
4: Ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh.
3: Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kadeh cing hati-hati ah. Perlu diketrok huluna teh mah.
4: Kadeh bisi ngaku-ngaku lainna.
3: Alhamdulillah Gusti.
4: Heeh, nya kitu Kang.
3: Tararepung urangnya.
4: Heeh. Tararepung.
3: Jang.
4: Ulan.
3: Sakeudeung deui euy.
4: Naon Akang sakeudeung deui teh
3: perang. Sakeudeung deui.
4: Sok naon?
3: Jam sore teh nya.
4: Naon?
3: Nah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh ni.
4: Hoyongan
3: teu. Alah.
4: Kira manehna meuli jam teu.
3: Nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu. Bubuka Festival Wayang Golek Sajawa Barat.
4: Sajawa Barat anu mane?
3: Enjing ngawitanya kaping 25.
4: 25 Kang.
3: Itu ayeuna diwengi ieu dibalakan.
4: Dibalakan
3: doana. Sok tingkatkeun kreativitas urang heuda. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi.
4: Betul.
3: Tiada hari tanpa kreativitas. Naon we? Silih seblokan. Dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu.
4: Ilmu.
3: Kanu teu nyaho datangan buru-buru.
4: Oh, kitu.
3: Da moal rugi nya euy.
4: Ah, moal
3: Kang. Heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina. Dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep we diajar.
4: Diajar.
3: Sapanjang hirup mah nya euy.
4: Nya.
3: Ah, kitu.
4: Kitu. Dari ilmu
3: ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun.
4: Ilmu mah murukan dari jaksa lerea.
3: Apan kudu nginung ka waktu bi bapa ka jaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi, heuh.
4: Heeh.
3: Hayu belajar mah terus.
4: Terus.
3: Ulah ngabogaan acara geus kolot aing mah geus terlambat, better late than never.
4: Naon?
3: Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali.
4: Betul.
3: Heeh.
4: Bener Kang.
3: Kitu teh. Yuh.
4: Apa katulid

0: itu kadia we lah gitu, tapi tak can aya pirobihan.
1: Can aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
0: Alpa propolis.
1: Mohon, siap sabra botol teteh.
0: Atau siap 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintinya?
0: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sena ngalatan dong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
0: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
0: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillah
0: nya. Teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatan dong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
0: Nya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Pirobihan.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang Pak Teteh enggak damang ya tehnya.
0: Amin.
1: Mohon nangga. Assalamualaikum Teh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: TSA. Bukan
4: TESPA?
5: Bukan.
4: TESA?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain.

0: Fis FM. Fis Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Alit-alit tidak waktu sih. Leres. Alu mampah ngeprek soter merakibing sosoteran. Cepat menegara tandang pikir ngayunan. Yuda serang buri serawa. Oh, hoi.

0: sa kami.
1: Pulang tomong nagara.
0: Aruba ka datang.
1: Leres.
0: Geus kacontohan abi banyu gugur.
1: Wah, kantenan kula.
0: Hiji satria.
1: Satria tuladan ulama kulana.
0: Anu geus korban di medan danaraga. Tapi kakak rancang banyu. Duh.
1: Wah, emut panjenengan kula.
0: Ya buku asuhan kaula anu.
1: Utang tos. Wae teu kabayang wae adi.
0: Anu hayangeun ka indungna si Abi Banyu teh nyaeta si Buri Sirawati baheula. Barukana meureunna si Subadra bohoheun.
1: Burukan geus.
0: Beut kitu mika hayang ka Subadra.
1: Heeh, jang penek jeung pedekrek kitu baheula.
0: Aya amekeunana teh ka aing ti baheula.
1: Unya. Asa dikantegan, Pan.
0: Asa dikantegan, beureun asa dihalang-halang. Asa
1: dihalang-halang.
0: Padahal aku mah awewena atuh. Awewena teh sudieun teh kumaha.
1: Kantenan.
0: Ayeuna waktu balitungan aing kudu amprok jeung si Buri Sirawat. Jadi.
1: Bener. Jadikeun ayeuna bakulan ah. Di payun mah pamengungkul. Dah. Aya eta bulan.
2: Dek ayeuna mah sok
0: teuneung ludeung hanteuring rang aing.
2: Sok paboh ayeuna.
1: Eta ku nyolong.
0: Assalamualaikum.
1: Lanjut mun urang mah cing atuh bewara.
0: Mun ngomong ti kajauhan kene.
1: Bewara heula atuh.
3: Jadi mubadir assalamualaikum.
1: Atuh dah.
0: Air was
1: sarua jeung nying sieunan jotorojo we atuh.
3: Waler heula atuh waalaikumsalam lah.
1: Pake jeung ayalah sagala pake kang. Mas nyungkeun.
3: Lamun dijilbab ulah ngadahar syukun.
1: Naon teh rekan?
0: Naon maksudna?
3: Maksudna upami ngajawab ulah nyungkun.
2: Sakaran deureuy.
1: Halus kakak.
0: Jangan bot.
3: Aya hibar kula.
0: Naon?
3: Duh.
1: Wah, hawa perang atuh akang.
0: Mane nyawa si Buri Sirawa?
3: Pandenan.
1: Anu
0: anak saha sia tua?
1: Lamun apa sekarang?
3: Buri Sirawa teh upami telepat mah putra Batara Guru.
2: Ari tangga mah anak apun,
1: anak saya gitu.
0: Prabu saya di mana raka?
3: Da ti kapungkur ge terang.
1: Kan hayang saya teh mah hayang we nya.
3: Da ieu mah supados seuri we.
2: Ting inungna ti tah inung
1: geus supados seuri segala.
3: Peranakan teh Buri Sirawa teh.
2: Inok,
1: inung na ti mandaraka.
3: Bapana mah ti mandaraka, inungna mah hilap deui teh ku gati mana Bang Janaon. Kami sareng abdi peranakan.
1: Ari Akang
0: peranakan. Mane oge peranakan deui,
3: peranakan abdi oge.
1: Peranakan.
0: Bapana
3: sangsara,
0: inungna beunghar.
1: Oh, paingan.
0: Peranakan atuh juring kitu wae.
1: Nurun ka bapa sareng.
3: Naon bieu tiis abdi?
0: Tiis.
3: Ya tidak kumaha tuh parantos takdir teh mun.
1: Da jalan mah teh Kang.
0: Pilawaneun kaula dina danget ieu Buri Sirawa.
1: Buri Sirawa.
3: Kade eta Buri Sirawa teh sih.
1: Naon boga kalebihan naon akang?
3: Kapungkur eta di kade ku 300 urang.
0: Gerak
3: henteu.
1: Wah, eta
0: nying sieunan sia kaing.
1: Boga kadugalan.
0: Supaya sieun kaula.
1: Supaya miris, bret.
0: Diduruk. Dina seuneu anu sakitu nguntap-nguntap. Teu panaseun.
1: Eta elmu naon?
0: Elmu naon ngaranna?
3: Duka elmu naon?
0: Di mana sia didurukna?
3: Cen aya seuneuna mah ditu di Ciparai.
1: Ari Buri Sirawa. Mana
3: cicing di deh kolot.
2: Paingan teu neurak
1: atuh. Paingan teu neurak teh jauh. Dengeng teuing gitu, bret.
0: Aku ora wedi.
1: Disieun.
3: Teh teh dek ti baheula can ngarti teh aku ora wedi teh naon.
1: Pirak.
3: Naon teh hartosna?
0: Teu sieun.
1: Teu sieun.
0: Teu sieun.
3: Atuh kitu keureuh teu sieun kitu mah geuning ora wedi naon teh.
2: Urang Jawa nya.
1: Apan basa Kawi
3: ya. Asa urang Jawa urang mah.
0: Jawa sia.
3: Eh sia mun Jawa Barat.
2: Barat.
1: Heuh Jawa Kawi.
3: Jawa Barat teh pan gaduh TV. Ayeuna mah pan teh disebutna geus siaran publik.
1: Siaran publik
3: TVRI Jawa Barat.
1: Jawa Barat.

0: anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda.
1: Sunda, seni tradisional.
0: Abdi marketingnya oke. Okay. Pikeun milirian sponsor.
1: Ya. Akang nu ngiriman tempe na ge.
0: Geus aya. Aya, di tukang bako.
1: Nyiwir ya, Den.
0: Bako sebul. Bako.
1: Nyiwir kayaknya.
0: Sane si teh sih. Naon? Saur juragan Bima. Saurna teh aya harewas keuneun sakedap. Di mana? Lah di mana dah? Ye, cing beta satu. Di mana ieu? Di to. Ini kami dah minat cing, saya sudah tenang ya tu.
1: Jauh jalan hawa perang.
0: Calm down, calm down.
1: Down.
0: Tenang, tenang.
1: Down, Kang Dawon, Kang Dawon.
0: Down, calm down deh.
1: Down, Kang Dawon.
0: Ina beas, kita makan ini gula burem. Dawat atau belugung cuma gimana?
1: Dawat, benar
0: ni. Dawat. Duka naon, bulan di mana? Kali dicium bulan, hari.
1: Kali kakang na.
0: Sampurasun kakang di

0: atur sih.
1: Abi, abdi semangat ya kang.
0: Pilih Fajar bohong abdi. Percaya.

0: Wedang.
1: Aduh, wilujeng agan. Sakedap deui panginten angkat.
2: Iya. Dua lah, dua lah. Bejakeun ka bapa maneh.
1: Kantenane kulan unga dinten oge. Pun bapa mah kieu we.
0: Oh, kadung awe.
1: Di sisi tegak puluh setra palih kalenteng ning nu aya saung alit.
0: Iya, kadung
1: awe.
0: Bari bari nya bari meuleum jagong.
2: Daun
1: sare.
0: Tengeteng eta bari nage.
1: Nuhun agan doana saur saurna puris rawa eta teh.
2: Iya. Musuh ti lelemut teu
0: masuk. Mudah Kakang teu mah.
1: Mudah-mudahan we.
2: Naon bekel keur kaula? Di maneh dora?
1: Makalan ti abdi mah makalan teh ulah gugur memeh tempur.
0: Edeh eta.
2: Loy,
1: ulah perlaya memeh perang. Ya,
2: ulah. Hartina.
1: Hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki. Lu mampah ka medan danalaga ulah dendam.
0: Ulah dendam.
1: Lu maku ka medan tempur ulah ujug. Mun ujug anu nyeredkeun, mun dengki nu nyeredkeun, mun dendam anu nyeredkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur.
0: Wah, aya ku beres. Aya ku beres.
2: Don, don.
0: Saprak sasarengan.
1: Naon cenah? Nuhun cenah sia teh.
0: Saprak sasarengan. Saprak sasarengan jeung Pak Haji Sidik. Leret pun urang madu. Ulah picirakeun, geleret.
2: Naon sia teh?
1: Ulah?
2: Naon?
1: Hehe, gebrus. Ya, sia teh meuni muka hiji di dieu.
0: Aduh,
1: mending anak dah di dia gelega, dia.
0: Mending mung barengan itu.
1: Sopi isun. Mungah kan bayar di dia gay.
0: Mending ngas mung.
2: Bot. Eh. Naon di mana? Beke.
0: Si. Bekelan.
1: Ya.
0: Bekelan
3: ngas. Bekelan naon.
1: Upami agan bari angkat kapang perangan amanati abdi
2: cing. Kumaha?
1: Ulah nyerak artos saya nama titipkeun ka abdi.
0: Hayang dipikeun ka manehna.
1: Upami agan ke gugur medan tempur maot eta artos kusaha cepi. Hay kitu bari titipkeun ka abdi dipikeun meureun ku abdi ka duhakna.
2: Saha duhakna teh si Gareng?
0: Kapang perangan ulah
1: mawa duitna teh ka dulurna we.
0: Heeh, kitu. Da kabatur betara
1: sih. Eh, lain guna naon abdi bari motong.

0: gantosan waktu kana sangkala disadar.
1: Iya ge.
0: Padmanegara ngadeuheus ka Yarya Bima.
1: Dok.
0: Sembah kapihatur konyok panjenengan Kakang Arya. Sembah moha ku terima.
2: Iya abdi ge teu kantuna
0: gantun.
2: Oh. Abdi ge.
0: Nuhun.
2: Wilujeng agan.
1: Wilujeng ah.
0: Gara tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu.
1: Sumoho.
2: Disangka ceuingnya eta budak.
1: Abong Yuswa Kang ah.
2: Ras eta ku bageurna juragan Abimanyu.
1: Bageur.
2: Ya, ai pangih teh eh nah nah. Ya.
1: Mohon teu bogadang.
2: Teu boleh medan sia ku aing teh.
1: Nya Kang.
2: Heeh.
1: Eta geus mangbalikeun sandal ka Cimora
0: Kang. Tansah diajeng-ajeng jeun. Anu dising hareupana ieu teh saha? Kusaha teh? Musuh anu bakal dising hareupan saha? Ceuk Kurawa lain pilawanan saha?
2: Anu bade lawak.
0: Oh. Si Burisrawa jeung Burisrawa. Burisrawa.
2: Eta anu bogoheun ka ka Gusti Subadra ka pungkur.
0: Ye.
1: Anu waosna keuseun.
2: Ka abdi oge ka pungkur teh Burisrawa teh namut batu ali.
1: Bener teu mayar teh
2: kan mulangkeun. Iya, kacan mulangkeun pi kayana oge teh.
1: Tah eta gemesna Kang.
2: Da menta na oge cenah cepot buru-buru kanya menta pelet wing.
1: Oh, harita teh.
2: Teh. Iya weh, batu ali cepeng, cek abis gitu.
1: Oh, cek Kakang.
2: Iya. Jadi pasihan ku abis batu baterai.
0: Tiis ya.
2: Ki, wajar ah.
1: Wajar ah.
0: Cang saya.
3: What?
0: Cang saya.
3: Wah, cing persantan, cing persantan, cing persantan.
1: Ya, cang saya kene.
0: Letik Setiaki mua ngejati Pakalangan. Iya, aing anu tanaga mah moal kuat tapi taktik,
1: teori,
0: taktik aduh.
2: Ya eta ulah somong kitu.
1: Letik-letik cabera.
2: Ieu teh waktu balitungan. Ya. Dina somong mah sok aya lamun somong sok aya mamala.
1: Eta pamurna teh Kang.
2: Ulah nganggap enteng teh ka batur teh di luhur langit aya langit.
1: Tah eta we mana
2: mah. Eta ulah gede gule. Hirup mah.
1: Ulah aku.
2: Dalam rasulan itu oge panginten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua.
1: Ngulik batur ge.
2: Ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos kulan.
0: Cing persayaan urang.
1: Ngulik.
0: Apan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di Pakalengan. Tapi tetep ai waspada mah kudu. Kumawi.
1: Kada pernah tinggal we kulan.
0: Urang latihan ulah sakeureung. Lah. Urang latihan heula sakeureung.
1: Wakang bere latihan sakeureung.
2: Iya, panginten ngamangpaatkeun waktu sih.
1: Ya sakedap deui ke latihan, latihan usik.
2: Pokoknya lah latihan heula sing baralek. Hayu heuh bari jadi pamilon.
1: Heuh sing sararegep kenya.
2: Ampun.
1: Latihan heula kenya.
2: Roba kriteria nu bakal dipundeun ya.
1: Oh, di dieu
2: mah. Sing hati-hati. Kaning juri nanti baru dak orang unggul dulu.
1: Wah, burukan di juri.
2: Oh, patutun.
1: Patutun.
2: Dalang Apep.
1: Dalang Apep.
2: Ayah nu kalau saya urang.
1: Sah kan?
2: Asep Teruna.
1: Eta.
2: Kejadian langka tete.
1: Ya.
2: Makhluk aneh bisa jadi juri.
1: Eta nu kejema, nu kejema eta kan?
2: Alah. Eta dulur aing Asep Teruna makanya disebut makhluk aneh. Anggus ya, pi omongan anggus, anggus. Panjang belikan sia cenah kana.
1: Dari lain ka juru tina dreum teu.
0: Cara nyerang jeung cara diserang.
3: Ulah,
0: cara nyerang jeung cara diserang.
1: Kana eta.
3: Oh, mangga atuh nuhun teh sata cara ge.
1: Kedah paham teh eta da.
0: Jiga mot.
1: Duh. Akang.
0: Lah, jiga.
1: Gara latihan catur itu Akang.
2: Abong jiwa perang unggul kaing
1: teh. Garangas Akang.
2: Tak eta ku saru banget na resep teh dek mah.
1: Heeh, tak eta
2: kan. Kata sieun jeung hareupan pae. Bodé dewek kitu. Nya.
1: Akan teh sieun bener.
2: Aya loba ka sieun si eta mah. Jeung hareupan ditagih aing mah. Sieun teh.
0: Haling dola.
2: Sae wilujeng kulan ah. Sing atos-atos sing tiasa ngimbangan kana pihak kapalana.
0: Ya.
1: Oh, da sakurang keneh.
2: Permios yang
0: dit.
2: Hei, menit harar itu.
1: Oh, menit harar negang.
2: Ayo atau
0: apa? Ayo.
2: Jo iya kai teh.
1: Oh, merising salah kor.
0: Setengah jam lumayan.
3: Mangga kulan.
0: Maksana cara nyerang jeung cara diserang.
1: Wah,
0: rawuh. Oh, mangga. Siap.
1: Kedah rancing geus.
0: Tapi punten ye, lah, ya. Punten sok. Anggap ai musuh.
1: Anggap ai musuh.
0: Siapa?
1: Kadé ah sing rancing geus kanya ya.
0: Jadi cara nyerang sareng diserang. Iya. Sok serang ai. Serang. Punten, ulah mah punten sampun mulu.
4: Hoi!
0: Watak cing hati-hati sia.
1: Cing rancing geus teh eta.
0: Dieu kudu make gerak tipu teh. Ulah, taktik gerak tipu pake.
1: Pake.
0: Lain ngalukur

0: Siap.
1: Bapak.
0: So. Hei. Salah. Waduh, salah teh salah.
2: Lepat.
1: Salah nak?
0: Masih keneh katenyo bisa katewa. Huiya. Oh.
1: Oh gitu, cara nanyerang terjadi ulah kaciri.
0: Ulah. Ah.
1: Wah, punten, punten.
0: Halo, selain punten. Karena air ada nyeri seperti.
2: Nah, itu dinyangkan.
0: So, cara nanewak musuh. Wih.
2: Awas.
0: Terus kaya kuma diseret. So, tunggu beja dulu. Wih. Aika seret, Van. Iya. Nah, lamun kasere dikieu. Tandaga tuturkeun.
1: Tuturkeun. Tuturkeun ana?
0: Tuh, sok seret. Iya, tuh.
2: Ah, eta.
1: Tos kieu apan karinggala ta?
2: Siku atuh.
0: Leisure sih.
2: Latihan di sik serieus.
0: Dinas.
2: Dinas. Dari terkalawanan musuh.
1: Nuhun. Oh, cari jadi cara rewak teh kitu nya aja. Leaik gerakan timbangan teh,
0: tuturkeun tenaga musuh.
1: Nuturkeun tenaga musuh.
0: Iya. Kamana buratna?
2: Nah, eta
0: persaingan. Persaingan.
2: Persaingan teh.
0: Sok wae diseret. Iya, wae. Wae. Halus. Halus.
2: Halus. Eta teori itu teh.
0: Halus.
2: Oh, makang. Naon di akang teh?
1: Ya kitu.
2: Pojok itu
1: gunungan aing teh
2: mesti setia kitu
1: eta jurus timbangan di aing ke leutik padahal di bejaan
2: mah tapi amun keneh ayeuna ge
1: inget keneh hecen we ka ayeuna juragan Bima
2: padahal jasa akang
1: teh oh da dewek geus setik gedena milu ngalatih
2: miring akang
1: teh oh
2: latihan jeung
1: panjang geun gegedena mah baheula teh ngalatih jajan aing teh oh eta musuh newa eta musuh nyebrut
2: kumakang
1: tongkope ieu newa ieu motongkeun leungeun
2: tadi dinya
1: nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukangeun musuh
2: kabedol
1: teh mawa ka dieu dikieu teh digenong cerak
2: dinya beunang
1: naon dinya alah aya ku kitu
2: bae emut kana mereka keur dilatih ku akang baheula geus latihan diterah kinjeung duit.
1: Lain ya wala. Juga tetenyaho kuring datang. Oh, udah ku kalangkang goblok. Saing kana karena kalangkangna wawu.
2: Wawu, beda rupana beda tirsejen.
1: Eta ilmu-ilmu usik itu mun asa wawu nya jeung usik kudu dipake ku urang. Pan urang mun dina ge.
2: Akang mun
1: urang. Da manehna mah sapanerieun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ningin keur budak.
2: Keur budak harita.
1: Heeh. Tasi lain oge dewek teh bisi imah bisi naon bisi diparangkeun ka di pangperangan di tengah pajauh jeung dewek aya kitu mah si lain aya geus masagi dewek teh temlang teuing bisi si lain poho deui aya kitu aya soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang si masa poho teh
2: teh
1: kare jo da aing teh percaya henteu ka si lain teh. Soal usik teh sia mah lomba capek kungu.
2: Bener, can pernah latihan.
1: Oh, bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring mah can mecakan.
2: Can pernah latihan
1: teh. Da aye kuring mah moal wae kamundur can kaasaan mah.
2: Oh, percaya.
1: Iya. Oh, hampura we ye. Oh, sok.
2: Pake hampura segala. Da lirnya latihan.
1: Tapi sia mah sok nyaan ah. Kade sia. Moal moal.
2: Sieun bejaan we nya.
1: Atuh beakeun tanaga keur engke urang aing. Goblok sia. Montong ada rewas cuy ah dalih hanya mah.
2: Dalihnya atuh.
1: Heeh. Wae. Tah, tuturkeun.
2: Tuturkeun.
1: Terus.
2: Terus.
1: Seret ku kita. Halo.
2: Halo.
1: Woi. Halo. Tah. Woi. Tah. Ah, oh, bener, oi.
2: Bener,
1: bener, oi.

0: itu wet ah
1: matang
0: musik leleh leleh leleh leleh leleh kumaha geus kieu sok ayanya kadi bawa leleh leleh
1: eta bahaya nama mah
2: tuh
1: dah eta
2: nanya duhan dah nyeri
1: kumaha wae sakan resot mun teh
2: leleh
0: wet ah musik kumaha kita
1: ya eta akang teh lah nginjem nginjem kana ka babaturan
2: umal mun ditokok ku kuring tah diturkeun tenaga si lain ba aya nuturkeun tenaga kieu kumaha da geus dihanap
1: da mah bisa wala kaya
2: bawa ka di hese dibawa ka di teh hese pan sa bawa deui ka di walikeun tah ka ditu hese ka di hese da cek dewek mending cicing
1: Ayeus
2: kana teu teu benang kana teu benang. Nah, si eta mah beusi poho, nya aya eleh teh milingan kasalahan.
1: Heeh, teh tak kitu.
2: Deh, kangelehan maneh lanjeuk aing mah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkeut.

0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
1: Alpapropolis.
0: Saatosna konsumsi alpapropolis kumaha kaosna bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, eno mah teu kadangu, teu aya naon.
0: Ibu uninga alpapropolis di manten bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan bu ai saatosna konsumsi alpapropolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tesma, ah ini Cek. Insya Allah tiasa ngabang.

0: atau napi dua tetes ce. Di anggena dua atau napi tilu dinten sakali ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce.
0: Insya Allah tetes mata resma ini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan

0: Yo latihan serius nama ya.
1: Cara jeng katang tuan gada. Ulan. Awas kadang-kadang sia kabawa labuh kutarikna gada mui.
0: Kade kabawa tenaga.
1: Koncina, koncina kuda-kuda heula purupageu.
0: Masekon.
1: Kuda-kuda, iya. Langkah salapan pake. Berat kadieu ngalangkah ka hareup seutik. Contohna, sok kuda-kuda pageuhan.
0: Iya, sing pageuh, sing masekon.
1: Siap.
0: Karena sana pada pagelar semua.

0: finish lah.
1: Oh, kalau itu ya. Ya, kata finish, finish.
0: Finish.
1: Apa sih finish? Ada nih. Nah. Manuk seperti burung walet.
0: Kapin, kapinis sama tuh.

0: bareng aja jeung juragan Bima tuh kana bandara beureum. Naon? Belik lupa aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teteh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket tah.
1: Iket.
0: Ah, mau tara diseuseu. Ye, ngawirang batu teh jeung. Mau nanya make iket ieu teh deuleu. Ma, jam inyeum sok dibere wae. Siap, siap.
1: Siap.
0: Hitungan tapi
1: hitungan.
0: Uma, lamun dewek ke Jibuti lu. Siap, tutur ke dewek. Siap.
1: Sok
0: aja lo, bejana juara RW dari jauh. Anu baru mau makan baru, tuturkan aing. Siapa sakit yuk? Aing kadinya siapa warung? Kadai siapa? Ulang kahyana.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Karena menjadi tentara dengan UIM ah.
0: Hei nempok getih, kayak ingat Teluk Beraja.
1: Nau di Teluk Beraja kan?
0: Nurei yang dahar. Iya mati pihak pun agus ganeh.
1: Wah kang, dah resikonya jadi tentara.
0: Mimiti nama nempi kau tah, ingat barat masa. Mimiti berat ayuda.
1: Oh gitu akang.
0: Nempok bangke atau getih biji tina urat-urat sih berlebok.
1: Hei, akang.
0: Iya nama agus seperti aneh.
1: Agus biasa deh berat kan.
0: Moga-moga, hei, berdak murah rumah datang.
1: Pulang tanggung negara, berdak.
0: Lain syaitik nu mati terkurang anu korban.
1: Benar.
0: Di medan juang ker arah ranjen, ker kesejahteraan anjen, ker kaharup.
1: Anak itu.
0: Baik, cenanya yang nilai-nilai juang di dada-dada deh.
1: Cingyang karuk.
0: Usian kemerdekaan, cingyang karuk di nakolmu.
1: Benar.
0: Tapi kaki ya.
1: Berjuang tinggi kan.
0: Jangan jangan pihak musuh dah kubu boleh dia jelema sarua tu
1: aja payah ni. Sarua mekang, kena
2: ayah hatenya
1: di kubur masal we di dinyala.
0: Yo sayu, lu kopra uned.
1: Iya. Nu tadi mah kopra apo mah?
0: Walah. Iya mati pihak kurang yo.
1: Di pihak kurang.
0: Moga moga pahlawan anjeun disebut nau ge. Moga-moga arwahna di tempat kini tempat anu nikmat munggu halo.
1: Amin, amin.
0: Ajeun mah aya guna beuheung teuing kuring mah paeh cenah golodog batu.
2: Lupa teh teuing kumaha.
0: Tidak puak paok atawa kumaha we. Beuheung heuda jelema.
1: Da jelema bener.
0: Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna.
1: Kabera nagara bangsa teh eta bener kan?
0: Lah, Haji Mustofa.
1: Kopra, kopra apa, bro?
0: Ayna dah ayak kene Haji Mustofa mana? Oh, ya mah Haji Mustahil ni.
1: Ayak, kop, kade kang mesti ayak batura kopra Ani. Nau, dah tu beri nange. Jauh kan?
0: Palingan mumil udah selangkah kusur.

0: musuh tiba heula ieu mah.
1: Ya, waktu balitungan Setyaki.
2: So, sakarepmu akulah Deni.
1: Dipasakakan diksa kula beraja.
0: Diksa?
1: Diksa orang yang pangucap.
0: Sakula.
1: Kula pangan.
0: Beraja.
1: Raja lalana penempuh putumpang sumantara hanira kurang pangani bawah. Orang Deni mobrol ketibaran pusakaku.
2: Ajakakin bacot biadang suram merata jaya merata. Nyaka sabuk bilang tatu.
1: Aduh teluk.

0: tasna anu aya dina luhur kareta.
1: Duh, ieu ge.
0: Anu teras-terasan saling serang, saling serang sareng guru nanya etar si Drona.
2: Sok Arjuna, keluarkan ilmu pada mujam pebawake.
1: Keluarkan
0: wae. Minus tiker sayang tumampara.
1: Duh, ieu ge.
0: Ieu Prabu Batara Kresna barang ngareret ka palih kaler.
1: Leres.
0: Katingali Satyaki anu nuju di dinihan ku Buri Serawa. Cilaka si Satyaki.
3: Tos kaseret Gusti Batara.
0: Jadi laula nun kula kaseret urang ieu. Memang hebat Resi Drona. Piraku kudu mampu hai kaula mah muridna. Tapi teh kitu ya. Atu kedah kumaha kieu we? Kinten-kintenna Rayi Sanggem nemak buuk Akang. Ari maksad salira pan ieu teh perang kudu nemak musuh ieu dere kudu nemak buuk. Maksadna kieu euy. Upami ieu buuk pegat hartina kena hartina urang sadaya teh bakal pernah sareng kaunggulan.
3: Laras bakal unggul peperangan teh dinten ayeuna ye.
0: Nya mangga teh teuy. Cabi. Ieu teh rambut teh rambut sabuk Akang. Mangga teh teuy. Lajeng Rat Batara Kresna nyabut rambut.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepangkeun sareng bapasahan namina Pak?
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggi pilihan mana Pak?
2: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
2: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
2: Mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak, sata acan ku propolis.
2: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
1: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
2: Majeng kasehat tos robi pisan gitu.
1: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
2: Bapak sok ngupingkeun radio.
1: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
2: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
1: Ternahun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Malah paling itu sendiri. Ya bohong, ku akan dipanten.
8: Leres.
7: Upami kena hartosna unggul urang saya. Apun tenya tuh kaulanu.

0: Batara Kresna socana ngalirikak jiwa sareng katengen eta ngalalempeng panah Arjuna kapuri Serawa anu nuju ngagalai Padmanegara
1: kitu kayana
0: balik ka ieu sakali balik ieu sakali ah tingginya sobi apun tenara kabatara milih kena kasarira rasikona akang pae mangga atuh tong dilelepeng ka akang kana buka we sieun meureun
2: aya kecil make jari
0: pun tenara kabatara sok
3: iya wah hebat luar biasa
0: tos

0: nasibnya Padma Negara dulu itu euy.
1: Luka teuing geus didengkek Kakang
0: lah. Oh. Teu bisa ngomong kadak-kadak silung. Aneh. Tapi itu udah nak jelema jadi.
1: Jelema mah sakeunak
0: kusaha. Sempal tak-takna ieu beuris rawat. Tiga. Ah!

0: barang juga sahapat menegara rekatnya anak gada. Iya pulih serawat ditinggang si Rahna pencar Tuhan. Jangkung gede gini sepulungnya keok bro
1: tuh sapira
0: udah wow aling
1: is kane akan
0: aling

0: সরকার হলিয়া বরিশ্রামা গগন
1: aneh
0: ojo jungka dulu
2: oh ya gitu akan saja kang
0: hebat luar biasa ayah nu suka anon bebela euy ngadek kuku datang di mana
2: kitu ku akan dekat
0: tinggal jelas mah lempengan
2: tu lah ditu
0: jung
2: oh kitu dekat tinggal ku akan
0: da loba nu bawa bonewa teuing saha
2: wah di nu kieu mah akan bonewa
0: boleh dinia teh tanda tanya we duka teh teuing
2: duka anu bebela we
0: mereka teh bodo nu penting ka keok lah.

0: sidrona anu aya dina leuhur kareta.
1: Iye nggih.
2: Kenging pujian Prabu Suyudana miwah para kurawan sanesna. Dapuguh memang atuh dadorna mah. Sahan tiasa ngumpulan dina mentang kempana.
0: Arjuna mulus dina mentangkeun panah bisa nakis panah-panah ngaing nepi ka kabeh panah eueuh nu teu katakis ku Arjuna.
3: Karepa?
4: Kaulan.
3: Teu nuntas sih.
4: Henteu.
3: Oh syukur. Bade, kiri kusir teh ulah meureun sia teh leuh. Sarojeun ngorbankeun aing. Ayo kana unyam inye beuki sia mah. Kadeh cing hati-hati.
5: Kadeh cepirannya.
4: Gimana?
3: Oh syukur. Hebat Arjuna, hebat anjeun. Kaangkat harkat derajat aing kudu jadi anak.
5: Ka tenang sepuh.
3: Ku Arjuna
5: teu misal gaduh murid teh mah.
3: Etas tapis dina panah teh saha anu dipuji dorna?
5: Dorna guruna.
3: Cenah murid-murid saha Arjuna teh murid dorna heuh anu
5: kesampalnya
3: balik-balik kanan Kurawa kain dengan rusak.
5: Kurawa makulahan ukur nyadap ilmu
3: mana anu becus urang Kurawa nebakkan panah nepi ka tapis ngawih ti Arjuna.
5: Ayah
3: adiparan adipati karna gera anu lain-lain anu nganukur nempo becus
5: anu mulungan becus
3: kasih
5: anu guguru
3: Arjuna hampura cu amat teh hiji kolot anu

0: tukang tukang lah cicing jadi tuh.
1: Saya mangga kulang.
0: Oh, dapat ngakikian ya, ini malah anu jadi anak.
1: Nah,
0: anak kan hiji-hiji mah. Sieun teh ka sakola keun.
1: Ya kitu kulang.
0: Iya. Penting teh teh.
1: Sieun teh sagala kabeuli.
0: Untung da kawina aing mah baheula geus karolot. Cacak-cacak nu matak hinar teh, hinar geus teh kawin ngora-ngora teh.
1: Mung ngora-ngora teh nya. Paling
2: hei Arjuna. Tadah ieu. Panah pusaka tina hiji panah bakal datang ratusan panah. Mun bisa nakis, anjing bakal kalengitan wala dia bala tamtama. Awas Arjuna. Panah hiji bakal ribuan panah.

0: lesur.
1: Nih, itu panah nepi ka kawas manuk. Luh.
0: Wah, mani ku kawas
1: manuk. Manuk ngabring dia gening.
0: Ya, ngabring na teh kan.
1: Masya Allah, eta teh makan dorna dulu.
0: Ya, gitu dong.
1: Wah, cing jarung ke bala tentara pihak di panawan itu.
0: Oh, bener kan.
1: Wah, kaseret deh, kaseret juga.
0: Ada kaseret kan.
1: Kaseret urang ieu.
0: Kade atuh akang.
1: Nah, dorna teh jadi kekempreng. Lah, nah, ari geura aing teh ngarti ieu.
0: Sabeulah biasana mah.
1: Biasana mah pandorna kempreng sabeulah.
0: Kempreng sabeureuh.
1: Apanya ka tas be lain kempreng. Dipalitak saeutik teh baheula ku kana mana.
0: Eta teh.
1: Misalah meureun aya mah sageur meureun. Munya kempreng terus. Ah teh nya teh rusak galur teh sia teh.

0: Cuna ngaluarkan panah tiasa ngadatangkan saya.
1: Iya iya.
0: Atu walat dia balat tam-tama tiasa kasalametkan. Lami tilami.
1: Iya iya.
0: Arjuna karetana munur kaseretku munur na walat dia balat tam-tama ku ngamuk ngades itu. Munur! Munur!
2: Munur! Munur!
0: Sang Prabu Batara Kresna nyaeta ngeureunkeun karetana Widi ti Arjuna maksad nepangan Bima sakedar.
2: Yayi Bratasena.

0: dia bala tamtama anu gempar ku ngamukna ieu Bima.
1: Iya ge.
0: Tapi memang Bima anu diserang ken sakatuhurupa rupa pedang panah jin sajabana.
1: Leres.
0: Nanging teu aya nu nyesa hiji oge sakuru.
1: Iya ge.
2: Iya.

0: Hapunten.
1: Oh.
0: Iya.
2: Di tengah memundur ulah dia balatam tama.
3: Ih, hebat siduk si guru.
1: Potong tos satu bulan.
0: Saya sempat hebat. Urang sadaya nebah ka pinangih jeung ka ansuran poe ieu.
3: Ulah atuh.
0: Cemuhun. Mung aya sara ieu.

0: Jadi
1: jelaran Aswatama mah teu nolol-nolol ka hareup meureun duka di mana?
0: Leres. Iya.
1: Akang teh aya weh ide sakedik.
0: Naon?
1: Bisa urang bakal pinangih jeung Jaya.
2: Jeung kaumulan bener.
1: Wayahna kalemahan dorna kudu diala.
0: Cara jeung katangtuanana.
1: Sara-sara katangtosanana politik kidul teh aya hiji raja. Mamawa gajah. Prabu Pramea tadi dinya eta raja teh lain nganu kur milu perang tapi ngumpulkeun panah-panah anu rag-ragan ti wala dia bala tamtama ai maksudna mah keur ngeusian museumna.
2: Wah, yen kasempetan tina kasempitan teh
1: ieu. Gajahna teh ngarti aing ngaranna teh Aswatama.
0: Aswatama sanes Aswatama.
2: Rada ngawet sakeuting
1: mah. Ari putrana Dorna mah Aswatama ieu mah Aswatama. Hestitama.
0: Hestitama
1: atawa Aswatama. Tah pangningangkeun gajah eta tuluy yayi nyanak walat pasukan. Tadi mana eta gajah geus paeh meta supaya surak belah kidul. Yen Aswatama gugur. Hestitama gugur.
2: Nah eta we. Hestitama.
0: Bohong urang.
1: Entok. Wayahna jalankeun. Dinu kieu hayang. Demi kaumuran urang. Ayo.
0: Iya, aku tak lumampah kakang.
1: Duh, hari mana itu nutur-nutur warek naon? Gak aing teh buka hutan.
2: Lain ku nutur-nutur warek menurang menjauhan
3: itu. Ini hoyong terang, hoyong kacatet. Enggak dina waktu sini aman kan?
2: Ini aja menjadi sejarah
3: Kang. Cepot, aya tugas keur maneh.
2: Satu ning. Nah, gini
3: aya. Aya ketan mah lumayan.
2: Aya
3: aya proyek.
2: Aya pagawean da Kang
3: gini. Mudah-mudahan nih proyek abdi teh ulah yang ngorebut.
2: Ulah ini.
3: Seur mau wae mau program aya teh abdi teh.
2: Oh, jadi
3: gitu. Iya.
1: Oke, di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunna nya Aswatama paeh. Kayak gitu. Tahina teh Bima terek maehan Aswatama. Ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ehar di belah kidul. Cenah meureun Aswatama gugur, maneh oge kudu milu.
2: Milu.
1: Milu nyebut gugur, gugur. Tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh. Cenah meureunna ha cepot. Bener maneh nyaho Aswatama gugur. Tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong.
2: Percaya.
3: Tenang geus ngomong omong sok dileuwihan.
2: Hayu urusan kabohong.
3: Lamun ka pihapean duit dikurangan. Hayu
2: urusan kabohong, percaya.
3: Hayu usuk ai soal kabohong mah siap lah. Iya. Hayu ekol mah da daya usumna, jengkol aya.
2: Bener Kang.
3: Percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema neraka. Lain
2: Teu
3: payus munguh di ratu teu layak aya di raja teu gini ge di pamimpin. Jomoni saemangna manehna teh pangeran. Moni moni aing aing jelema hirup di dunya mah can puguh doraka jeung teuna.
2: Oh, kabeh oke Kang. Hewan jalma doraka we Kang.
3: Biasana nu nuduh kitu teh manehna teh. Heeh.
2: Eta panang caket.
3: Nu doraka mah. Naon pot? Anu teu kulan ieu we.
2: Kagereneng aya teu tenahan
3: deui. Ngomong jeung hate. Sanggup bejaan si Dawala. Hangatlah. Tebih si Dawala teh ieu teh paling dicuun kemah.
2: Wah, tebih eta mah.
3: Kedah kana beca di bulan.
1: Ieu teh keur perang sia otak teh ka mana wae di manja aya beca. Aya beca di Cicadas. Aduh.
2: Nah, teu ka mana wae cuy Akang.
3: Mun urang mah ini tah teh heuk jeung ongkos.
2: Enggak hayang.
3: Kaindit kitu nya pantes. Bari juragan Abimanyu baheula.
2: Heeh, kitu
3: bari gawe.
2: Bari ngalungkeun duit
3: kan. Heeh. Naon ah? Geuning kebenaran ka dieu. Naon?
2: Sebutkeun jauh teh tadeukeun
3: geus. Gajah rek dipaehan. Mun di mana? Teuing di Sumatera, teuing di mana? Amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah.
2: Pendaknya berakni
3: paehan. Ieu teh naon maksudna? Kaayaan keur perang tina teu nyambung jeung

0: lalampa eta kacarios palih pinuleun Arjuna anu aya di tengah memang palih kidul oge nuju terang-terang seret sumere dan panting pinanting anu ulah dia bala tamtama semata itu kayaan anu ngaran Prabu Paramea mawa gajah anu ngarti nyokotan tumah panah jeung sajabana dina kantong-kantong gajah parantos pinuh kurupa-rupa pakakas
1: iya ge
0: alu mampat tindakeun dengane pun bendrong lah dia.

0: wisatawan di luar negara bodoh mistik naik. Maka datang ke museum kula
1: tantos kula
0: geus leuwih ti 3 treukeun.
1: Oh,
0: mun treuk
1: seueur pisan kula.
0: Kareta-kareta anu 3 geus pinuh upaka kas perang urut-urut perang di Tegal Kursetra. Ayo balad dia balad sajabana ti nu deukeut paehan pihak Pandawa. Pakak kasna cokot kumpulkan.
2: Hingga.
1: Ayo.
2: Mangga.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih pilihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ka tos 20 kali, 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon, mohon. Tah, kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanawan deh tak acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos ati jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun taragugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku

0: Atos tangungku alpa propolis, naon wae nu karaos nama.
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu. Sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos ban damang geus kitu.
0: Ayeuna teh tos saep sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis

0813-8668-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8668-60.

Nilai-nilai iman ini merupakan kewajiban yang mulia tetapi berat, tidak hanya untuk kita tetapi juga bagaimana mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, ma ta'buduna min ba'di, anakku, kalau pada satu saat aku ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama us-salafus saleh kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berfikir ma ta'buduna min ba'di, malah yang kita fikirkan ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak tidak ada nanti, kamu makan apa nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18. Yang penting kamu nanti hidup bisa makan nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita. Sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal, mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya, lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzah, munkar nakir tidak akan sempat tanya, kau belajar komputer apa tidak? Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya, matematikamu nilainya berapa? Yang ditanya, kau kenal Allah, kau rukuk dan sujud kepadanya, kau pernah datang ke masjid? Oleh karena itu, sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita, mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan, ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain,
kalau memang

0: dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan manusia, mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah iman kita, jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali ke tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satu pun yang dapat menyerupai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tikad, kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan yang terwujud, tentulah kepincangan yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wassihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram. Mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu, saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan. bayangan khayal. Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar, ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada orang seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai kedok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu."

orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyaro lahu, mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Suka ada itu. Nah, bunyi burung tuh, maling liwat. Maling liwat. Burung bunyi, maling liwat. Itu termasuk tatoyaro lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang enggak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustaz ceramah, kiai ngaji, enggak mau didengerin. Burung dengerin benar. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya anu. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatoyaro lahu. Au takahana atau bertenung, au tukuhina atau minta ditenungkan, au sahirolahu atau melakukan perbuatan sihir atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa yang dilarang.

Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita manusia makhluk nyata, kita hidup di alam nyata, terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan misalnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahil la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin

kapok-kapoknya teler seumur hidup. Mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin, orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'ur rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga: orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat? Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah atau keramat biasa diucapkan, ada yang namanya maunah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh Rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya dengan sihir jelas: sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan Nabi Muhammad dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karomah, kehormatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang itu, yang dengan keistimewaannya dia bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karomah hanya bisa dicapai dengan prestasi ibadah. Kalau sihir, mau ibadah apa enggak, asal dia belajar, bersatu dan berteman dengan setan, memenuhi persyaratan-persyaratan setan, biasanya lalu bisa. Sedangkan karomah tidak mungkin terwujud tanpa orang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir, mukanya rata-rata enggak enak dilihat. Kumuh, jauh dari air wudhu, jauh dari sujud kepada Allah, malah berteman dengan setan, menjadi pelayan-pelayannya setan. Saudara-saudara, adapun maunah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang belum sampai kepada tingkat wali, tapi orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Umpamanya, saudara jalan bertiga di pinggir jalan, saudara ada pada posisi di tengah, lalu bertiga ini ketabrak mobil, menurut perhitungan saudara mati lebih dahulu. Tapi terjadi hal yang aneh, dua teman saudara mati, saudara malah cuma luka dan lecet sedikit saja.

0: Apa itu? Kalau kita lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, itu yang dinamakan ma'unah, pertolongan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Sedangkan yang dinamakan irhas, kejadian luar biasa pada diri seseorang pada waktu dia masih kecil yang menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya, itu umumnya pada para nabi pada usia kecilnya sudah ada irhas, tanda-tanda istimewa. Jelas, baik mukjizat, karomah, maunah maupun irhas berbeda dengan sihir. Sihir ini jelas saja merupakan bantuan dan persekutuan antara manusia dengan setan. Padahal setan, kata Allah dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang dalam menghadapi beban kehidupan yang makin pelik, menghadapi stres yang tidak kunjung selesai, menghadapi persoalan-persoalan yang teramat berat, orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan kazzabal munajjimun walau sodaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar, artinya kalau yang mereka kerjakan benar, itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain. Kebenaran, kebetulan bisa, tapi tidak untuk selalu. Apalagi kalau itu sudah membahayakan kehidupan orang lain. Jadi oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah daripada sihir. Kalau sudah jauhilah dari sihir, artinya ya jauhilah daripada mempelajarinya, jauhilah daripada bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, karena dari pergaulan segalanya bisa menular. Baiklah saudara, ini yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi, wa qatlan nafsin lati harramallahu illa bilhaq, membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar. Membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya kecuali dengan alasan yang benar. Kita tahu Islam adalah agama damai sesuai dengan namanya. Ia tidak dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Ia dikembangkan dengan keteladanan dan tuntunan moral. Oleh karena Islam bukan agama kekerasan, Islam pun tidak mementingkan dan mengajarkan kekerasan kecuali dengan alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah merupakan dosa besar dan satu di antara 7 perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan dan yang hendaknya harus kita jauhi.
1: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil yang indah bernama New Auckland. Saudara tahu New Auckland? Itu dari Gunung Kidul masih ngidul lagi. Pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya perang dunia ketiga. Diperkirakan kalau terjadi perang dunia ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia, pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu, wah, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru, bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu? Setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang. Tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam, tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya. Manusia sudah sedemikian buasnya. Sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok.

orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan. Al-qatil wal-maktul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka, itu wajar. Tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuma lagi apes aja keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya, al-qatil wal-maktul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, dua

mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah. Bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain. Bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dirasakan oleh orang lain, enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Sehingga tidak timbul sifat egois. Tidak menari di atas bangkai orang lain. Tidak mendirikan kebahagiaan di atas untaian air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan

0: Nabi mengajarkan man quraba kurbatan min qurabid dunya karaballahu lahu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang. Tapi sama juga, bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan, biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir-rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten, bunga berbunga berbunga berbunga, sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita, berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir-rentenir, jangan makan renten dan riba. Kepada mereka yang melaksanakan riba, walaupun mendatangkan keuntungan, keuntungan materi, tapi percayalah, harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak. Merusak sendi-sendi kehidupan sosial.

merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu enggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar. Dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Jadilah pengurus anak-anak yatim. Bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap dusta, solatnya dusta, puasanya dusta, karena agamanya sudah berdusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan, meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim. Dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 4-5 ribu rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan, seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu. Bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam dan di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu, akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizalimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balesannya tokcer bin paten. Gak banyak selang tempo itu, gak percaya cobain gak? Nyobain aja kan gak bayar, umpama.
memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untaian air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah, maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia. Belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata. Itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh orang? Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah. Karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim, karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapa. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim. Jauhi, karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, watawalli yauma zahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat. Tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak, berantas korupsi, banyak korupsi. Cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yauma zahfi, berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring benar. Jangan takut, demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang, ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. Berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja dalam kondisi yang sulit lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa kullama adha'a lahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja, rame-rame teriak Islam.
Tapi begitu diminta beruang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam, Pak, saya Islam banget, Pak. KTP saya Islam, Pak. Pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Enggak dikejar-kejar, aman. Masjid rame, masjid, mobil-mobil mewah parkir di depan dola dan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid, aman. Islam, selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola beda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru, wah, Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam. Ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wa la quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fid din. Mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yaumazahfi. Para pengkhianat mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya, itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, wa qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Menuduh perempuan mukmin yang baik-baik

untuk perjuangannya oleh karena fitnah, sehingga dikatakan al fitnatu asaddu minal qatli, fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara tujuh hal merusak yang harus kita semampu kita, semampu-mampunya mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, inilah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk bisa menjauhi tujuh perkara yang merusak ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lempangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh

0: Iya, nama saya Eb Sabraha Botol, Bu.
1: Nama saya Eb Sabotol, kadua ayeuna bade.
0: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta?
1: Konsumsi na enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
0: Ibu, uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
1: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
0: Ibu, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
1: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: atas konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu.
1: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis, enak we na, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
0: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh, Pak?
1: Atos rada hampang, Pak.
0: Ya pauci teh CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
0: Karaos khasiatna di botol ka sabaraha, Pak Uci?
1: Anu ka hiji ge tos karaos, Pak.
0: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
1: Nya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo alfa propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
0: Muhun, alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
1: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

sahabat-sahabat semuanya. Saya Ebit Bit A. Saya ingin membacakan sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan surat cinta ini lebih memotivasi diri kita untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah kamana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 meter botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar Bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka terasek sugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka nang pingsan saurna dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha ka raosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan bi apa lama itu ya nonton teh? Boleh cek gini terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak? Ngaleutna.
1: Terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilah tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasaktian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kertagaluh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae Ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namun da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya kau bidoakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sesarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Ogar.
2: Di tanjakan kondang.
1: Tanjakan kondang, desa mana Bapak?
2: Desa Cibenar.
1: Oh, desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadie naon keluhan anu karasa
2: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeun, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa propolis. Alhamdulillah.
1: Aya karaosna.
2: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
2: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
1: Sahalite
2: ya, matak bade nama handi nanya namihan deui eta teh.
1: Ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sakali tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes genteh geuneup, geuneup tetes sakali teh.
1: Sabara kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten. 3 kalinya.
1: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karjang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam meca kan ceknya tensi darah teh sabaran numere
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya.
2: Untung mamu ya.
1: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
2: Ay mohon.
1: Dikirangan.
2: Nya.
1: Bapak Andang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
2: Sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Bararea. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis memang minimalis tapi khasiatnya maksimalis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu kahiji.

0: Lahna Kampung Kalang Sabung alias Lemur Kalang Sabung. Kalang Sabung hiji patempatan di daerah pagunungan pernahna di lamping Gunung Pugur. Eta tempate bahe ngetan matak betah lantaran unggal isuk dimandian ku cahaya panon poy anu bengras tur nyacas. Patempatanana raresik jeung bersih matak sehat kana awak jeung mata tentrem kana pikiran sabab kiduleun aya leuweung maninga dingding kalereun Kalang Sawung palataran anu lempar jeung lega tegal patepung jeung pasawahan ari kuloneun Gunung Pugur anu ngajegir gede luhur diponclotna gunul taya tetangkalan lantaran batu cadas anu teas paranti moyan maung belang mun sariak layung. Di wewengkon Kalang Sabung aya lemur gede jeung gegeg pangeusina. Rahayatna maju jeung sareng lantaran loba hasil tatanen keur nyumponan pangabutuh hirupna. Sagala rupa keperluan bisa katutup ku hasil tatanen dijual ka daerah sejen anu barutuheun. Ngan hanyakal di lembur eta teh aya hiji paguron silat anu teu wajar teluju jeng tujuan masyarakat teakur jeng tujuan bararea malah maja di bahan pemikiran berang jeng peting pikeun para pangurus lemur eta paguron teh katelahna kababa ku ngaran daerah nyatana paguron Kalang Sawung anu dipimpin ku hiji jawara kahot anu ngaran Ki Juana Pati. Eta Ki Juana Pati awakna gede luhur bang-bang jeung wewek matak hoream pantal kulit. Keretan beungeut memang meujeuhna malah mah moal rugi lamun disebut kasep eta Ki Juana Pati teh. Ki Juana Pati boga elmu panemu anu lain saeutik. Di wewengkon eta taya baninganna malah mah ngaranna geus kakunang-kunang geus kasohor ka unggal wewengkon. Kawentar kaunggal tempat loba anu geus nyaho kana kagagahan Ki Juana Pati sok sanajan canyaho kana buktina ari eta jawara teh boga anak tilu kahiji ngaranna Nyi Kancanawati anu cikal anu kadua ngaranna Murkana anu panengah sedengkeun anu katilu si bungsu anu ngaran Wirosada. Anak-anak nanu tilu geus dilatih tileuleutik diwarah ti budak kana elmu praelmuan anu aya patula patalina jeung kagagahan kadugalan katut kabadukan atuh puguh we beki kuat we paguron Kalang Sawung teh sabab anak nanu tilu sasat jadi tulang tongong eta paguron jadi kareueus murid-murid Ki Juana Pati cara tadipikasieun ku musuh-musuhna dina hiji mangsa kabeneran harita teh isuk-isuk keun meujeuhna haneut moyan manuk-manuk recet di sarada angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan sing aroyag jiga anu ngagupayan ari Ki Juana Pati leumpangan di buruan bari ngagandong leungeun nempoan kaayaan poe eta anu karasa leuwih bengras batan biasana.
1: Poe ieu teh mangrupa hiji poe anu-anung sajarah sabab mimiti ngadeg paguron teh poe Rebo jiga ayeuna tapi hanya kal aya nu can laksana aing can hasil ngawasa ieu daerah sabinuhna.
0: Ceuk Ki Juana Pati bari terus ngarandeg panonna melong kalawang pakarangan nu dipagerejang ku ngesarata pantona gede jeung wewek. Unggal waktu dijaga ku dua gulang-gulang pisi aya naon. Hari tau ge kitu nu ngajaga panto tetep siaga beurang jeung peuting kawantu sok aya jalma luar anu ngahaja nyieun kaributan. Lain sakali dua kali aya bentrokan antara urang lemur jeung anak-anak buahna Ki Juana Pati. Harita teh anak buah Ki Juana Pati keur meujeuhna jempling lantaran candaratang ti panyabaan. Ciga nama keur aya di perjalanan keneh sabab ayeuna-ayeuna mah sok ngaranyah lemur anu jauh tarawani ngaganggu karu deket mah Sedangkan ari pagaweanana eta anak buah Ki Juana Pati teh taya deui lian ti Babadug rarampong. Nu leutik di paling, nu gede di garong, taya anu kararung. Nanya kitu, ku urang lemur eta mah tara kanyahoan. Jeung tara aya nu nyangka garong da puguh bariasa pisan api-apina teh. Teu matak nyurigakeun Ki Juana Pati teh kanyahoan. Ku urang dinya mah banar kulit munding. Cenah eta Ki Juana Pati teh banar kulit munding anu sok dijual ka dayeuh. Tapi nu sanyana mah ngan ukur kedok wungkul. Sangkan pagawean nu sanyana teu katara teuing da eta oge ari tina tingkah laku mah kacida katangarna. Pokona mah Ki Juana Pati kungsi ngadatangan kepala kampung rek ngajabel ka kawasaan. Sabab hayang kumawasa di eta lemur, tapi can hasil sabab aya anu ngahalangan. Saha anu ngahalangan eta kamanehanna? Nya eta hiji jajakan nu elmuna memang rada eusian. Sanajan eta jajakan rada cipeu katingalina, tapi memang elmuna lumayan oge. Nya ieu pisan anu keur dipikiran kumanehanna oge. Dipake hareudang beurang jeung peuting eta jajaka teh.
1: Waduh, bangsat. Naun sababna si Wardi aya keneh di kalang saungnya? Si Wardi. Nah tuh hasil si Murkana teh modalanana. Cilaka. Cilaka lamun si Wardi aya keneh di yeupa tempatan, tujuan aing anu utama moal buru-buru laksana. Jigana kulu ngaheulakeun modaran si Wardi heula. Samemeh mikawe anu sejena ieu mah atuh, rasakeun sia. Lamun si Murkana teu hasil modalanana, da aing nu paris nyabut nyawana si Wardi.
0: Ki Juana ujug-ujug nyarita kitu lantaran kapangaruhan kulamunan anu keur nyipta-nyipta lamun kawasa di eta daerah. Tangtu bakal leuwih laluasa ngajalankeun kalakuanana sarta jalma salemur bakal talu kamanehanana kabeh. Ayeuna oge teu bisa diparentah sakahayang sarta can kakeupeul sagala rupana. Barang keur ngalamun kitu brai panto hareup muka, dua jalma anu keur ngajaga rikat masang bedog jeung jamparing bisa aya musuh anu asup. Tapi barang bus aya nu asup nu ngajaga ungeuk hormatna keranan. Sabab geuning nu datang teh dua jajaka dituturkeun ku anak buahna anu ngabring loba nakeranan. Kabeh teu aya nu rengoh, ngaganong jeung mangul aya oge anu ngajingjing. Eta dua jajaka teh teu aya lian Iwal Timur Kana jeung Wirosada ari lanceuk anakna Ki Juana Pati teh ya. Anu tos mimpin anak buahna usaha kanu anggang ngadon babadog jeung rarampong. Ari datang na kapaguron teu jiga-jiga anu tas ngagarong, kahiji datang na beurang, kaduana kabeh oge garinding jeung pantes. Katiluna geus aya beja ti anggalna jeung anak buah Ki Juana Pati rek iang kulit ka kota, kulit muning teh. Atuh basa daratang deui bari barang bawa teh disangka ku urang lemur mah tos balanya we sabada ngajual kulit muning teh. Harita Ki Juana Pati seuri leutik ngarasa deueus nempo anakna anu dua geus bisa usaha sarta geus bisa mimpin anak buahna anu sakitu lobana. Moal kurang ti 40 jelema meureunan. Sedangkan Murkana kasebut jajaka keneh umurna can jajag 20 taun.

0: 22 tahun si gana mah kitu kaayaan anak Ki Juara Pati harita.
1: Bagea ujang, kumaha hasil?
0: Ki Juara Pati ngabagiakeun ka anakna jeung ka baladna nu dibagiakeun ukura seuri bari unggeuk. Brus kabeh asup ka babangunan anu kacida gedena. Sarata kahanap aya rohangan lusiah eta bangunan teh. Jeung loba liang anu berasna ka sisi lemur. Pikeun kabur lamun aya bahaya nu nyaho kana hal eta teh ngan ukur Ki Juara Pati jeung anakna nu tilu dan nu sejen mah teu nyaho. Ngahaja eta liang teh disebut beureunan mun ayana mah liang rahasia atawa aya guha di hanapeun bangunan. Ngahaja dilusiahkeun bisi anak buahna aya anu hianat atawa teu pageuh nyekel palaturan anu dicieun ku Ki Juara Pati. Harita Ki Juara Pati teu mali redeui ka anak buahna anu tas usaha. Kalah terus leumpangan sisi balong deket paratran peranti latihan silat. Didinya aya tangkal ki hujan leutik keneh tapi geus nguyupuk matak iuk. Dihanapna aya bangku panjang paranti nariis atawa reureuh mun tas latihan, latihan bela diri atawa persilatan. Di balong singgu dibegleuk emas gede na keranan. Di tengah balong aya gunukan batu anu kacil lobana. Batu sagede-gede hulu munding. Eta batu teh nu aya di tengah balong sok digunakeun keur ngalatih awak unggal isuk dialung-alungkeun ka balong eta teh.

0: Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang sanam itu?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
2: Karaosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocoknya.
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami buat tegadu panyawat teh?
2: 4 sasih.
1: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon,
2: gitu.
1: Ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawung ite. Aya karosna gitu.
1: Reaksi na.
2: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
1: Mohon.
2: Perih na aya.
1: Ngeras.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
1: Rada ngirangan.
2: Mohon.
1: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
1: gitu.
2: Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten?
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma.

0: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga.
3: Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu

na ke juana pati teh. Terus dicokot deui geus neumbrag eta batu mah keur supaya anak muridna kuat awakna. Ge ke juana pati dina bangku. Terus nanggai gado bani melong kana balong. Sukuna ditumpangkeun kana suku Kensa, pikiranana kumalayang kanu jauh. Ngararancang pilampaheun keur ngawasa eta lemur. Sabab manehna keukeuh hayang nyeuna kana leutik, sangkan leuwih bebas dina ngajarankeun sagala rupa kahayangna. Urang lemur kabeh kudu talu ka manehna.

0: gek dariuk gigireun bapana. Murkana belah katuhu, Wirasada belah kenca. Duanana biar marah mainanakeun mangih ka bungah ngan kesang man nyorolok masihan awak bajuna oge baraseuh keneh ku kesang.
1: Di mana usaha de Murkana? Di mana usaha de yede? Kumaha hasilna? Tilemur curug, Pak. Tilemur curug. Tilemur curug, Pak. Didinya loba nu beunghar. Duit jeung bandana hartana loba pisan, Pak. Ayeuna oge hasilna mu cekil yeuh.

0: come on, where are you? Hah? Murkana nanya ke adik nak notita tadi ukur ngada ngeken. Tapi biru nyarita.
1: Kuma jadi nawe lah. Kuring mah maluhur teing ngalamun lah, Kang. Mualam para teing kahayang kuring mah. Toko nama rek nurut we kana kahayang bapak kuring mah gitu.
0: Oh, benar. Benar gitu, oke, benar. Alus-alus Wiro, alus Wiro sada. Tidak naon teboga cita-cita oke, maneh mah Wiro sada. Asal nurut we kena aturan ti bapak. Tang tu sarua bagja na. Hah, bakal bagja asal nurut leh, kan jadi kolot. Ulah sok mumpang, ulah menekan leweng. Keun bapa jeung si murukan anu bari catur maneh mah nurutlah anak bungsu ieu. Dan nu gede pan kacalawati awewe beda awewe mah jeung lakinya. Kitu anak pati seuri manilalengakan ngarasa bungah boga anak nurut pisan kamanehanna. Oke, kumaha tu ayeuna apa ye? Maksud urang teu satuluyna kumaha ye? Ayeuna mah kieu. Maneh geura reureuh heula, beulah istirahat heula. Mun geus reureuh geura dahar sing seubeuh. Menta kalanceuk maneh kasih Kancanawati da geus nyangu meureunan. Saterusna, lamun geus ningang kana mangsa nu utama, geura jalankeun tugas ti bapa. Talingakeun talungtik nuaran Siwardi jeung Bah Dempu. Sabab eta sarua jeung panyakit pikeun urang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih palih mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
3: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
4: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
3: Selama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae, Bu.
4: Ah, gak usah gala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksiannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tos konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes

0: sehat total ya, Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Kita gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
6: Jawara di Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Aki, kalau aku nyebut Aden mah khabar. Alah, nah, jadi, dah itulah pun nama. Kan memang perlu bukti no pasti supaya terkagok di nak nompas nak itu. Tapi bah, hari cek perasaan abli pribadi maya jika namuanya han. Nyamaneh napisan anuker di babariku Raden Purwa teh kedunungan abdi kitu. Sebab ciri-ciri na yakin kitu pisan cara hirupna akur jeung keterangan. Pan keu diudag-udag kedunungan urang teh dunungan abdi Raden Purwa di Cirebon jeung deui aya bukti anu kuat basa anakna anu dua rek binasa ka abdi teh. Da ieu bisa dipake bukti bahaya. Cek Wardi bari papeta manehna ngarasa yakin yen kicuana pati teh memang bener jalma anu keur diteangan ku dununganna nyata Raden Purwa. Numatak manehna datang ka dinya pikeun ngajakeun panalungtikan kabeneran aya bah demplu anu asli urang dinya. Namun ujang geus boga kayapa kepastian kitu bari kumaha terusna ieu teh. Coba oh lamun ujang geus aya kainan kitu iya bah penting ke urang intip sakali deui lamun aya anu pangih jeung urang papangihan ka urang kitu anu mangihan ka urang kapaksa urang lawan sarta urang tewak sakalian kitu abdi perlu ku keterangan di manehanna ngarah Rusia ki Juana Pati ka nyahawan. Mun geus kitu abdi moal asa-asa kitu bahta rek langsung mulang ka Cirebon ngadeukeus ka Raden Purwa. Dah kitu rencana abdi teh bahye teh. Ceuk Wardi tegas manehna geus hayang balik ka lemburna sarta hayang geura mapageun dununganna anu geus rila ngumara di Cirebon nyingkahan musuh. Oh gitu ya kaharti atuku abah oge ayulah urang datangan sakalian we yuh sakali deui lah pokona mah maksudna teh ngan kudu leuwih hati-hati ayeuna mah bisi kanyahoan ku anak buahna si Juana Pati kitu abah oge sanyana mah geus gregeteun ieu teh geus gregeteun sujang ieu teh hayang geura ngancurkeun paguron si Juana da cuma aya di dieu oge atuh heueuh pemadak manfaat kepada raya khususnya ke kampung iya ke kampung Kalang Sawung boro-boro daik ngahiji silih bantu jeng batu ratu peguron si Juana Pati mah iya mah kahayang na teh meres weh meres ke orang dia teh malah makung si ngadatangan kedua kampung ta daik ngecebal kekawasaan maksudnya teh ngan untung kau datang ujang tiapan mohon kecobah lah hartos ku abdi oge emang kitu tabiat si Juana Pati matu sarakah jeng tenanges tabiat nate deh tapi geus ah da geus puguh manehna teh kitu aya nama urang reuh we heula reuh heula yeuh kitu istirahat istirahat yeuh engke urang init deui ka baguron si Juana tapi kudu rada peuting nyabahnya ngarah maneh na geus hees sarta anak buah na sarare deui heuh sarare kitu maksudna teh ari geus peuting mah piraku dek parek waek tuh nyaha hayu kitu oge jang abah mah teu weh nurut jeung ngabantu sabab aya ujang nu boga niat kitu teh asa aya balad nu kacida kuatna pikeun ngacungkelkeun si Juana Pati aeh geus murid geuning jang layung oge geus pareum hayu ah urang salat magrib heula yeuh bah demplu nangtung dituturkeun ku Wardi bari ngareret ka kulon tetela layung geus pareum harita teh. Gaang jeung jangkrik kreang di sarada patemalan belah kalera kadenge soda koreak mata kelawang jeung belah kulon aya anjing anu babaung puguh we atuh mata keueung jeung geuman mata koreak.

0: muruk katampian rek abdas cekung sidila geus baralik deui muruk ka imah. Dina kaayaan kitu, tinu bala aya anu ngacurewat dua kalangkang hideung, terus kukuliwedan kana buni ngintip Bah Dempu jeung Wardi. Tapi ku Bah Dempu teu kanyahoan da boga rasa yen dirina mah aman. Padahal mah balai gede geus nuturkeun sabab aya dua anu ngawaskeun. Bah Dempu jeung Wardi ngalakonan salat magrib di imah, tapi teu matak ngurangan kana kahusuan jeung katekunan. Dan di imah eta teh teu aya sasaha deui. Kula warga Bah Dempu ngahaja ngungsi ka lembur nu jauh sabab di tempat eta mah kasebut warit, mineng diintip ku balad ti juana pat di harita oge kitu. Basa Bah Dempu jeung Wardi keur salat di luar aya anu singket tayap ka deukeutan kana bilik. Barang geus tepi duanana terus noong ka jero tina sela-sela bilik, breh nempo anu keur salat duaan.
1: Sidikeun kumaneh Wiro? Nah anu ngorana teh si Wardi atawa lain ieu? Namanehna bet hirup keneh nya.
0: Murkana ngaharewos ditompokeun kana ceuli adina nyaeta Wiro Sada. Nu diharewosan can ngajawab terus noong leuwih lila. Nyidikeun ukara salat leuwih tenget bisi nyalahan. Sanggeus rada lila terus cengkat sarta ngajak mundur lalaunan. Kumur kana dituturkeun.
1: Kumaha Wiro? Nah bener si Wardi?
2: Bener Kang. Si Wardi eta teh kuring yakin pisan kamanehna. Sabab apal kana dedegan jeung beungeutna.
0: Jawab Wiro Sada tegas.
1: Waduh. Kumaha atuhnya? Nah si eta bet hirup keneh. Jeung deui nah bet wawuh deui jeung si Demplu. Aduh. Heran kuring mah teh.
0: Murkana kerung hatena ngerasa bingung mikiran musuh na anu geus hirup deui.
2: Wah, urang tewak deui atuh Kang. Atawa urang bebeja ka bapa.
1: Bener hayulah ayeuna mah urang bebeja ka bapa atulah. Urang padami ngarah puguh newakna ieu teh.
0: Murkana sahate jeung adina bring dua nana laleumpang muruk ka paguron rek nepungan bapana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
4: Abdi Ibu Odah.
3: Ibu Odah alamat lengkapna di mana Ibu?
4: Cikupa Cibitung Hilir Kertasari RT 4 RW 10 Kertasari.
3: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
4: numawi kawitra teh janten kana paru nya teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 numawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gaya kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan peh dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser. Hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat. Supados ibadah ente kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
3: Ibu teh tos ngeleut sabotol kumah ibu karaos.
4: Kawita mahmun nungawi tanya te acan karaos nanaon tamata meser. Dui tah kadua ih geuning aya aya karosna aya karosna aya karosna tah tos kadua nyanya rong hami deui aduh geuning asa kieu tah kana ieu alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
3: tah
4: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu kawitu mah. Aduh, jadi tak enak tadi juga mah hoyong yang deui gitu. Upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar deui tah gitu. Nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
3: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
4: Tah, kawin ngapan sok ka rumah sakit? Ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majang damang.
3: Nah, berada nuju
4: nyeri. Dada ieu jantan ieu. Tah kawin mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah jeung dikitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui. Jantan ka dieu yuh. Upami nuju mah pah teh. Aduh, pegel. Kram, jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah, sing diijabah. Sehat kiat semangat kitu nya nya. Tah kitu penginten.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapa kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpa Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
3: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
4: Amin. Pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
3: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: murkana sahate jeung adina. Bring dua nana laleumpang muruk ka paguron rek nepungan bapana. Tekung sedila di jalana murkana jeung Wirasada geus tepi ka nu dituju. Sarta langsung nepungan bapana nyaeta Kicuana Pati. Nukeun ngabaheuhay dina kursi malas bari melenyun udud. Hareupeunana ngabarak rupa-rupa pakarang keur dititenan hiji-hiji bisi aya nu kurang hade. Paranti anak buah namun usaha. Barang jebul anak anu dua Kicuana Pati cengkat boknanya.
1: Ge. Nah. Gancang-gancang teuing atuh euy. Kapang ieu teh henteu si Wadi teh teh. Ha? Coba. Kapangih, Pak. Yakin si Wardi teh hirup keneh. Bieu kapangih di imah Bademplu keur sing arungkeun nyuman samak teh anu gelo.
0: Ceuk murkana da puguh can apal kana atah utuhna kaislaman eta kulawarga teh. Kacidan urus tunjungna kulawarga Kicuana Pati teh. Dauh tina patokan agama.
1: Kutan hirup keneh babengok teh, ha? Nadi kumahakeun basa diheula teh atuh, ha? Piraku aya nu modal hirup deui? Asa teu kaharti tinggi teh.
2: Kieu, Pak.
1: Kumaha?
2: Harita teh disiksa. Disiksa tah bener. Nya. Wirasada, Wiro.
3: Nya disiksa tah, disiksa ieu ku kuring teh.
1: Saterusna kumaha?
2: Tah. Geus disiksa terus dikebuskeun kana leuwi. Dikebuskeun kana leuwi. Darasaan malah cidarat keneh oge geus modar. Da geus teu aya dayana pisan. Kitu pan Pak eta harita teh.
1: Eta basa digebuskeun kana leuwi diringkus atawa henteu yeuh?
2: Henteu Pak. Da geus paeh atuh nanaonan make diringkus.
1: Tah,
2: ieu. Iya katalobehan maneh teh. Iya kasalahan maneh duaan.
1: Nah atuh bet gagabah teuing atuh hirup teh. Lamun kitu carana mah bisa wae si Wadi teh kapaehan wungkul, lain pahinyaan, lain modar.
2: Terus jelema kapaehan teu diringkus langsung dialungkeun ka leuwi. Sarua jeung diubaran teh. Air lewi dia sini cai dulu. Cai dia montak nyegerkan ke nawa.
1: Sabab lir ibarat nu kapaehan di kompleks hulu na. Anu akhirna eling deui. Santa salamet nyawa na.
2: Tak kitu cek tersinan bapak mah teh.
1: Aduh.
2: Kartin temur kana.
1: Ha? Bodoh siapa ye, ha?
0: Cek Kicuana Pati bari mencong ke anakna. Atuh puguh murkana jeung Wirasada maning haruleng kakara kaharti ayeuna mah yen pagaweanna teh kurang tarapti.
2: Aduh. Jigana mah nya, Pak.
1: Nya. Proserosia. Memang bener kitu. Jelema kapaehan. Geus disiksa. Diantrukeun kana cai. Sarua jeung dibere penyeger, bisa nginum, bisa dikompres tah.
2: Nanaon deh.
0: Aduh. Moal burung eling di leuwi si Wadi teh.
1: Nyaho, oh, aduh.
2: Terus ngojal ka sisi sarta balik ka imahna.
1: Heuh nya pasti atuh eta mah kitu.
2: Lamun teu dihakan ku buaya oge.
1: Aduh.
2: Hanya ka teu digorok ti korona nya panya.
1: Heuh naha atuh.
0: Murkana gergeteun jengkel ku lalampahan sorangan asa teu segema.

Bapak ulah keluar getih na cenah. Barat teh kanyahoan kitu. Aihuhnya. Kun bae deuh lah. Ngarayeuna kudu mikir nu leuwih lantip deuleuh. Nah kumaha carana pikeun modalan si Wardi? Sok pikiran sing hade. Sabab maraneh teh geus gede ayeuna mah. Geus waktu ngabelaan kolot. Geus pamuda deuleuh sia. Pamuda. Maneh 20 taun. Si Wiro 17 taun. Lanceuk maneh si Kancanawati geus parawan. 23 taun geus parawan.

0: abdi kasentak sengor. Iraja teh salah sawios turunanana Prabu Jongiru paksa anu gugur kupati suana atanapiku Bang-Bang Sumantri dina lalampahan Babad Magadha. Sang Nalendra remagan kian patih Prabasakti lan Senopati Prabadenta. Tungkul hamari keluta cimah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Gunira kangandika Sang Nalendra mekaten pengandikanipun.
1: Patih lan Senopati soba maneh kahareup diuk nae.
2: Nampire bunuhun laksa ketika bingahan paduka. Kaula pun pati nampi dateng kembali. Kalian yuk sembangga ngaturakan semua bukti kunyuk panjenengan Sri Paduka.
1: Pati!
2: Kaula.
1: Ya.
2: Pati.
1: Ya ku jastuti sampean aku terima pati.
2: Nampi nuhun. Kalihna perkawis maklum anu disuhunkeun. Hapunten anu diteda tina naon pihak kalepatan ageung sonten alit dimaklum ku kula ai. Aya pikeun saeun naon pro dampa Gusti kersa ni malam.
1: Ye, kaulan
2: tunggu.
1: Daw.

0: paduka upu dening ati sembahkeun abdi-abdi saeusi nagara nampi kana pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun simbah bakti ku unyuk panjenengan Sri Paduka.
1: Ditarima.
0: Kalayan acuh paduka tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunang. Puruan nyaho dina waktu saeuna tansah diajeng-ajeng bujing hingga ka pulut marganing tanagara rapati kasangakeun kaulan.
2: Oh. Aya pikir saeunaon paduka?
3: Ye. Mati lan Senopati.
2: Kaulan.
0: Abdi Gusti.
3: Ye.
1: Purwa dihaturanan linggih.
0: Wah.
1: Saperkara akan nganuhunkeun kana naon rupa hayasa sampean ae. Pati Senopati oge sajumlah aparatur nagara.
2: Dawuh.
1: Nganuhunkeun kana jasa yen nagara nepi ka kieu jasa mararane sarerea.
2: Dawuh.
1: Sabab teu cukup ku kaula wungkul tanpa gawe nuran sage pamohalan nepi ka kieu ieu nagara.
2: Imalam.
1: Oge kaula yakin bagja kuayana gawe mana nepi ka bisa nalukeun raja-raja salawe nagara. Raja-raja apa nagara-nagara jajahan geus loba. Unga taun datang upeti anu ngirimkeun harta kakayaan ka ieu nagara.
4: Jual pakarang.
0: Gusti, moal bangga ngajual pakarang. Aitos kieu mah paduka salira teh sasat para ratu mikayungyun.
4: Jual teranggu.
0: Nya, para menak mikaserab kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mikadeudeuh. Atuh pakarang payu. Atuh cenah rada macet pakarang teu payu adu-adukeun heula. Nya, di nagara ka nagara

0: supaya garelo supaya pararang apan passion deui panginten pakarang-pakarang kau. Ya. Bener. Bener. Ih, seueur ingkam Gusti. Bener.
1: Dawuh paduka.
0: Ku hal ieu. Yakin kaulah jadi raja berat benghar bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah ima buncir leit loba duit. Dahar kari am, sare kari dug nginum kari rot pake kari rap.
1: Dau.
0: Ngenanya na ngenanya ning. Ah init-initan kari nyetater.
1: Ulu.
0: Sumuhun kari ngenyet. Oge kaulah kasebut ku batur raja sakti mandraguna da puguh kaulah gentur tapa. Eh? Ngulik pangarti ti leuleutik ngasapa ngabisa ti bubudak ye waktos Kangjeng Rama maot ku sipati Suwana pati nagara Maespati akang harita teh keur dipasantrenkeun.
2: Adanya beja.
0: Anu nepi kadanget ayeuna Kangjeng Rama kawartoskeun ka pungkur maot dina

0: teh kayang Malaspati kasih Patisuana.
1: Ka Patisuana Patih Malaspati paduka bener.
2: Kapan eta mah parantos meot ka pungkur ge.
1: Prabu Dasamuka upami telepat mah urang nagara Olengka. Upami henteu leupeut. Bener. Malihanan Gusti Langkung ti Tuang Rama maot nage dugi karumpung beuheung nage pegat. Saurina kitu. Ecek dongeng. Bener, teu salah. Dupi maksad paduka kumaha ayeuna? Dupi sareun panjenengan teu maksad teh kumaha ieu? Taulah.
0: Eueuh deui. Ayeuna si Patisuana eueuh dulur-dulurna urang ancam kurang.
1: Nah, aya kitu kulawargana.
0: Iya. Aya jelema anu salilana ngalalana. Ha?
1: Saha Gusti?
0: Ai eta jalma teh ngaranna teh upama teu salah nya eta Rama Parasu, Rama Bargawa oge disebut Resi Yamadagni.
2: Lain eta loba teuing ngaran teh nya meuni. Heuh moal teu tilu adatna teh jelema teh.
3: Bisa jadi.
0: Ha? Rama Bargawa.

0: Jelema teh ayana teh di tengah-tengah situ di hiji pulau. Bener. Ulululul. Ai kitu.
1: Taku kituna eta teh ngaran Rama Bargawa teh anu aya patula patalina pancakaki jeung si eta semantri apa Patiswana.
2: Sabonoroyot.
1: Sabonoroyot nepi ka akar-akarna urang podaran ancurkeun.
2: Siar jeung sasrabahu ge Sabonoroyot.

0: di Salenagara, dalah Arjuna Sastrabahu.
1: Cenah titisan Wisnu.
0: Raja anu katitisan Wisnu dugi ka hancur lebur papan kai tulis. Kueta ngaran Rama Bhargava. Ingis kuri sirempan ku kabeja. Ku beja na eta jalma. Upami Sri Paduka ayeuna bari kitu aduh punten-punten sanes. Naon?
2: Nyepelekeun kana ilmu Gusti Sri Paduka
0: kitu. Tah kitu mah. Sanes bari megatan nanging bok pilih ieu teh. Paduka panuhun deui eta pamaksadan teh ulah dugi ka dilaksanakeun bilih aya mamalana anu teu hade. Nya aya makanya.

0: kurang ajar kain wani nyaram.
1: Cuman tak kaya patih kasebelan saha anu geus bisa ngelehkeun aing. Aing raja gentur tapa
0: montong nyepelekeun montong ngahina ka aing. Aing teh raja sakti mandraguna, eta raja-raja patalukan kabeh geus anu taataluka kula ayeuna piraku aing make jeung kudu ngejat ku jalma saurang anu ngaran Rama Bargawa.
2: Ya nu mata kula sok kecewas-kecewis teu puguh ge kitu tah.
3: Urang mah kumaha pamimpin, aya pamimpin mah da itu mah boga kartu merah kartu kuning. Urang mah sanajan ti popolotot oge eudeuk kumaha atuh.
4: Kekuatan
1: ayat sadaya daya paduka sadaya daya hapunten tadi oge kapan bangsat
4: anak geus kitu tawon
1: punten paduka punten
0: aya kadua ngarojong aya kadua ngabantuan ka kula maneh
1: say bawiros abdi gusti sate acana selera panjenengan teh atunaha sawies ku kaula we urang paehanana eta Rama Bargawa. Gitu maksudnya.
0: Ha?
1: Jantan satu acara Sri Paduka teh sawios abdi anu kedah langkung ti payun mayunan eta Rama Bargawa. Gitu maksudnya. Paduka, daing tadi banyak itu eda. Acan tamat-tamat acan kalau sesanggup teh.
0: Bener,
1: timal syukur lamun gitu.
0: Hampura bil kaula nyabok jeung nyarekan.
1: Ih, sawalusung.
5: Ketu acan mah tuh nak kumaha?
1: Tuh kitu-kitu acan mah. Cakur rumah takut dirampungkeun oge sagala rupa pasoalan teh kitu.
2: Jadi urang teh kudu apalah kana isi ikon.
5: Isi ikon.
1: Oh, mun isi ikon nya situasi en kondisionir.
2: Kitu.
5: Si kon teh ana teh.
1: Iya, sadaya-daya paduka. Dina sandi iraha bade jengkar
0: teu kudu make jengariweuhkeun maneh moal ngalibatkeun maneh kula dek ini sorangan mentarestu ti sararea disasar ku aing awakna si Rama Bargawa teh si kurang ajar
1: ha sadaya daya
0: kabejakeun jago piraku aing make jeung kudu ngejat piraku aing make jeung kudu mururas
1: sadaya daya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawi polis di mana anjeuna atos kabuktoskeun hasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
7: Bapak Solehudin.
6: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
7: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
6: Kabupaten Bandung mah nya?
7: Mun RT 4 RW 7.
6: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
7: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
6: Tah ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
7: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak muntah reaksina gitu.
6: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
7: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
6: Ku alfa propolis ya, Pak?
7: Propolis ya gitu.
6: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
7: Alhamdulillah nu sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
6: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
7: Kaki terus rada ieu gitu terus rada tuh dipayun pan kaki teh nyeri gitu ringannya serik segedik lah gitu ya anu karosku bapa mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu sae gitu.
6: Pami lambung kumaha, Pak?
7: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh sakit seueul gitu ngabata masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat terus sayang
6: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
7: munda sami darah sami tiba yun aya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana.
6: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
7: Sementawis mah ada sesisa umpan Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
8: Dua kali banyak sejitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
7: Botol kedua mohon.
8: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pa konsumsina.
7: Insyaallah gitu.
8: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
7: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
8: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
11: Abdi Pak Kusman.
10: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
11: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
10: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
11: Tesma Aini tos 3 botol.
10: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
11: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
10: mah. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
11: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
10: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Gitu sabaraha pati. Ya. Kaulah boga rasa teu ngeunah sabenerna ku ayeuna kajadian kieu.
15: Maksud paduka teh kumaha teh nya? Naon paduka?
1: Pangna kaula nepi ka kieu kaula narima surat anu datangna ti si Rama Bargawa. Urang Alaga Nirmala.
15: Oh, Nirmala, Talaga Nirmala, leres sanes Nirwana.
1: Nirmala.
15: Leres.
11: Sina teh ngajak tarung.
1: Kurang leuwih ngajak tarung kahula. Tanya
15: Cobi atuh Gusti ninggal.
1: Ya. Tingali
15: maksa ditinggal paduka.
2: Jin sabaraha teh tepi buntuteunna na kinten-kinten.
15: Nah jijik kainya sumuhun.
2: Sanes buntut nomor pi buntuteunna nanti kumaha pi akibatna nanti.
15: Aduh. Gening anu ditawisku Rama Bargawa. Nantang oku pegelan pati Gusti Bawiros abdi masawiyosiku abdi Gusti ulah
1: kaula dek mihape nagara mihape kewajiban jeung sajabana sabab naon
0: can sudina saning ati upamacanya saa dirina sirama bergawa sabab anu aya patula patalina tadi jeung si Patiswana
15: timbalan-timbalan paduka nanging ajrih we
0: lain ngahanapkeun kana pangarti maneh eh ngan kieu we kaula maneh ka mana
15: teh dawuh
0: di mana engke surup panon poe di mana kula teu datang ulah diarep-arep balik deui eh lamun teu datang dina waktu surup panon poe ngan arti kaula aja di Medan dan Dalaga
15: aduh tobat Gusti ampun ulah dugi kainya Gusti
2: ya Gusti ulah dugi kainya eta emutan teh
0: geus teu bisa ditolak deui eh
15: nanging saupamina sumping satasana surpanon poe panginten duh eta anu diantos-antos paduka
0: sakitu kula dek init mihape korsi mihape kewajiban sakali deka ula kaula rek bebeja heula ka bojo kaula hami

0: naha kaula naha salira akang
1: naon teh
0: melang siapa buruk-buruk papan tahun teh geuning jati buruk-buruk papan jati gini siomun tapi harta sena mah teu kirang deuleuwi jadi yakin kedah dituturkeun bilih

0: cak urang tuna lalampahan Prabu Mahendra Paksa anu maksad ngajug-jug alas Giriwana can tutup anu kacatur telawas anu kacarita kosap di talaga Nirmala anu bade nyaketan ka tengah-tengah situnya tapulo anu diancikan ku Rama Bargawa talaga Nirmala anu pernah na aya di satengahing alas Giriwana di tengah-tengah talaga memang aya kiji pulonya didinya pisan nganyerakna Rama Bargawa. Rama Bargawa yo resi yamadadi yo Rama Prasuk nanging kayaan di sabudeureun italaga kacida mata keungtur pikasieunanna margi di sabudeureun talaga dipager ku rupa-rupa tulang sato galak anu paselap jeung tangkorak manusa.
1: Allah bisa kumaha
0: pon kitu deui kayaan pangeusi talaga estu mata gigis anu ningali pinuhna eusi talaga sanes kulauk nanging patingkot cepatna oray-oray galak patengah sareng lempaina aletan buaya anu sayaga nadah mangsa
1: mantak menikah bulu punduk anaknya mayan
0: kaya anu geman mangsa hiliwirna angin jeng syahna cai talaga hiliwirna angin lir pating cikikikna iblis syahna cai lir pating cakakakna setan merakayangan.
1: Allah
0: memang terjama anu ipis pangartina tacan limpas pangawasana tanwane sungkan lumampah kaya tempat kitu numutkeun ujaring carita nanging dan tawis lami ayah hiji sinatria lumampah ngajug-jug kaeta talaga Nirmala ieu satria tetaya sanes nyatana Raden Gopala Seta satria terdak negara Parangsewu anu sami nampi serat ti Rama Bargawa sami sareng raja ti negara Jonggarba yakin ieu satria sasat ngajug-jug talaga Nirmala teu benten sareng Prabu Mahendra kaeneng panantang yuda ti Rama Bargawa anu kalesan Raden Gopala Seta sadu taluk muncan tarung haram sumembah muncan bitotama
1: eta
0: satria pinilih taning lumampah ngepek sodera merak ngibing sosodera halumampah tina kendengane pun gawil aladria

0: anu kasebat Raden Gopala Seta Trah Nagara Parangsew. Lumampah nyatana desa tengahing alas, maksad nyaosan kana pangangkirna irama bargawa. Wireh ieu satria anu kasebat Gopala Seta teh hiji satria pinilih tani. Daya lawan di nagarana pinuh ilmu jemar panara sugih ku pangarti. Dina waktu seta ngandika, nya anai tempatna mae teh rada keueung.
1: Rada muringkak kulan Raden nya.
0: Tatangkalan anu sakieu jarang tung gedena tur lir jarang ngotan. Katurug-turug ieu papedut.
2: Beparangan papedut teh teh kulan ah.
0: Hampir ngarimunan kana ilu
1: mane hujan
0: dina mah beulah mana ieu teh situna
2: loba geuman mah nyana beleweung ieu
0: beulah mana ieu anu kasebut talaga Nirmalan
1: yang terang bulan abu
0: Rama Bargawa. Rama Bargawa ka mana euy
1: sepi nya kulah ah.
2: Kalau gue mujang ngetek betulnya
0: desang hebat ya tempatnya.
1: Oh tenang
0: enak asateku harti asateku harti iya anungaran Rama Bargawa teh bet wawuh kakaula atawa nyahok kakaran kaula
1: dengan lagi
0: barijing kaula maka karangan ini anungaran Rama Bargawa
1: tenang
0: aya pasualan naon ieu jeung pangkeluk.
1: Loh.
0: Rama Bargawa.
1: Kumaha?
0: Sapratanepun ieu raja ti nagara Jonggarba. Anu sami nampi serat ti Rama Bargawa. Alumampah dina waktu seta. Aih. Sora naon eta?
2: Entana ana.
0: Ya. Rama Bargawa. Kieu kitu anu kasebut Rama Bargawa teh.
1: Rupi
0: naon? Saha eta? Saha eta? Ngalelewe satria. Dakuan.

0: bener ima ke kerajaan ti nagara Jonggarba mah.
1: Alah, tenan.
0: Anjeun teh urang nagara Jonggarba.
1: Iya.
0: Raja,
1: urang ka panugawe ka ulah raja.
0: Ih, lain atuh meureun.
2: Nya eta.
0: Ari maneh dek naon aya di dieu satria? Kaula teh sabenerna dek nyaosan kana pangangkirna Rama Bhargawa. Malahan make jeung diimplik-implikan nangtang okoh begalan pati. Kaula sia asa teu ngeunah ku kaujuganna eta mangkeluk. Kaula teh teu ngeunah ku takaburna eta mangkeluk. Da kaula di nagara teh cek rasaan mah cara hayang elehkeun. Atu geningan ieu mah pibarayaeun. Syukur bagja kumayangan anjeun bisa ke

0: Gitu sebenarnya.
1: Oh, gitu.
0: Lir pendre.
1: Iya.
0: Sapratane pun irama bergawa anu parantos luluncatan di tengah situ. Nyaeta ninsakan buaya-buaya anu garalang. Memang diatur kurama bergawa. Ajleng-ajlengan di tengah pulau. Nyaeta ka daratan nu palih ti kulon. Nyaosan kana panangtangna ieu dua jalma. Naon eta seserian?
1: Aya naon ieu?
0: Weh, dua jam. Daguan ieu kaula anu ngaran Rama Bargawa.
1: Oke.
0: Hake teu nira.

0: bisa jadi. Bu purwagrawi geus bodas nyaan geus kolot tapi pergel kene jangkung gede.
1: Memang irama bargawa teras nyamperkeun salirana jangkung gede si Mardada buluna parantos barodas tur gimbal. Dina tongongna nyulagrang dua pakarang ampuh anu kasebat kampak duwung sareng tumak bargawastra. Ngagidig nyamperkeun ieu dua jama nyata Prabu Mahendra Paksalan Raden Gopala Seta.
2: Ulah kah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula teh bukan ka 650 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh. Setiap nyeri nyanyautan

0: sama atau biasa deui.
1: Alhamdulillah.
0: Buka deui ayo. Saya mama oke useno rencang lagi disibitan ku ma ta dan terbiasa. Eh lama terbiasa di kemot ku panangan abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sadidintan kumaha alpa propolis.
0: Anjing genep tetes, tengah dintan genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos jasa jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alpa propolis di manten ba.
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku abah.
0: Mun ieu teh diteun abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobu kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksiana mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000.

0: ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Enggak berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
2: Pak. Iya,
1: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti Pak ya?
2: Iya.
1: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
2: Iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
2: Enggak, asli.
1: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto.

0: Kam jeung ramate maotna teh ku si Somantri. Nyaeta Patih Suwana, Patih Nagara Maespati. Atuh dina waktu ayeuna numutkeun beja tinu beunang dipersaya maneh aya patula patalina dulur jeung eta Patih Suwana. Rama Bargawa.
1: Baik itu ya. Kabeneran kaula dek malas pati ka Patih Suwana tapi kabejakeun geus paeh teh kurang ajar. Malahan gugur jeung raja-rajana.
2: Bener teu salah.
1: Lamun maneh bener-bener ya dulurna si Patih Suwana aing aya hak pikeun malas pati.
2: Oh eta. Eta mah hak aja. Tapi kaula mah ulah dicampur baurkeun jeung eta. Memang hade. Supaya anjeun leuwih nafsu ka kaula. Taku kituna ayeuna prak. Sabenerna kaula lain nganung harti datangna tina ujug takabur. Pangna nyuratan anjeun ngan kajurung. Kajurung kaula teh tuku pangabutuh kaula.
1: Butuh naon anjeun?
2: Kaula teh butuh hayang nyaho geti sorangan. Saumur hirup kaula teh can nyaho di geti sorangan.
3: Kepala kitu ya mana?
2: Kitu itu sabenerna. Sabenaun? Teu kurang-kurang tiba heula oge aya satria jeung raja anu diajak gelut ku kaula. Diajak pasea, diajak mitotama ku kaula.
1: Bener-bener?
4: Ya, ai kitu.
2: Ya talian ti kaula teh tetep hayang nyaho di getih sorangan da getih kaula mah ceuk pangrasa kaula bodas.
3: Allah.
2: Sabab ari getih beureum mah nyaeta keuna ku wates.
5: Tah eta.
2: Keuna ku batas.
5: Keuna ku apes.
2: Keuna ku apes. Keuna ku rugi. Keuna tek bengek teh ku henteu. Sabab kaula mah nepi ka ayeuna ieu teh can ngarasa apes, can ngarasa gering, gelut can ngarasa keok. Kitu ite.
5: Kitu eta nyana teh. Panasaran hayang.
2: Jadi nimulkeun kapanasaran hayang nyaho digetih sorangan. Ujug kurang ajar.
1: Coba hayangnya urang anu jejaten jeung kaula apa kon wani marang aku?
2: Atuh moal pati-pati nyurat.
5: Allah.
2: Baitu wani ngecikan sok. Bisi atuh rek duanana. Ka kaula ngahurup.
5: Nah, kota kitunya eta
1: gaga. Nya, an ieu mang kluk teh ngajago ieu.
5: Cak geus kolotna.
1: Nah, ieu teh priyogi urang hurup wae ku urang. Ieu. Sawios akang anu bakal maju ti heula dina waktu ayeuna. Ha, sae atuh pina kitu mah carana.
2: Coba.

di antawis nabai irama bergawa sareng Prabu Mahendra Paksa seret sumere dan banting pinantingan sili babuk sili tajong sili.

0: anu kasebat Raden Gopalaseta. Kaget ningali kaayaan anu seret sumedaran banting binantingan cing barisat ilmu panemu jampe pamakena. Nyaan ieu lumayan anu kasebut Rama Bhargawa teh lain lumayan pangartina. Giri Lusi lan paingan.
1: Giri
0: hartina gunung.
1: Lusi
0: cacing.
1: Paingan
0: nyata teu sangka sarebuk samerang nyamuk.
1: Nah kumaha?
0: Kaulah ngulik pangarti ti jaman leutik ngotek tak pangabisa ti jaman budak asa kakara.
2: Olah kumaha
3: kuang teas nyata lawan.
0: Ninga ilmu anu sarupa kitu. Hebat. Memang hebat.
1: Namae ya kajadian kiwana ye namae mah.
0: Kakara bisa. Ai kaulah ayeuna dek kabur ti tempat atuh kaulah teh pansatria.
1: Ulah ieu teh jawer,
0: ulah satria mah. Moal wak ku meuk memeh dipacok miyuni hayam kabiri. Moal wak nyorowok memeh dicabok.
1: Dek lalajuh lah tepi kempar.

Mahendra Mabargawa lan Prabu Mahendra Paksa. Kayanana hampir saimang elmuna. Atuh kukitu nae Prabu Mahendra Paksa dipun balang tumi balemah rekat nyandak usakana.

Mangna ieu Raja Mahendra paksa sababaraha kali dibalangkeun tetep hayang ngarogahala irama bargawa. Kalayan teu acan aya kasangpan pikeun ngejat ti pakalangan, masih tetep hayang ngalah nyawana irama parasu. Bukituna irama parasu lajeng nyanak kampak duwung.

0: Namahan deui wae terus
1: lauk teh jigana can seubeuheunnya.
2: Lauk
1: jeung buaya teh
2: tah. Jeung buaya nya memang moal seubeuheun atuhna. Lauk nu sakitu lobana jeung buaya nu sakitu lobana. Tapi si Suganane susuganan di dieu kaula sugan ku sasatuan dek dipecahkan sakali deui nah hayang nyaho terak kaula ku buaya sakalian eta gejeburkeun maneh kaula nyaeta jeung layon itu Raja Mahendra Paksa. Iyo
3: hayang di eta situ
2: memang buaya anu sakitu laparna sareng lauk-lauk
3: nanging kayeuna mah bargawa mah memang teu aya hiji lauk sareng buaya anu teurak
2: ngadon cinggaro nyerang kayana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio Unasko.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada gampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
6: Sehari 2 kali Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya?
6: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas. Ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
12: Radio Peace Ciami.
13: Radio Peace Ciami.
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Pangaruh tina kapusing murang maring tatangkalan seueur anu di babukan dugi kacin darorok dokcing berobot kayana tuna lampah eta kacarios di satengah king marga sopana
1: marga
0: marga jalan sopana alas pringgan.

0: payus upami diangge tempat geus lumampah. Kakang Semar, iya nun, urang ngareureuhkeun heula cape.
1: Oh mangga, mangga, mangga, mangga.
0: Sinta, kaulah nun, urang ngareureuhkeun heula cape, Nyai. Tapi nu damel unyuk sumangga kaulah nun pangrasa. Lesmana, kaulah nun kaulah.
1: Ujar, ulah.
0: Oh, dan yang sanya, nah itu amui masih kena anggang lalampahan tu.
1: Tapi kena, wah ya.
0: Ngajuk-juk naga.

0: Ari kitu teh mah ucu ngaran-ngaran geus sahak jeung sakawajiban antawi satria jeung rakyat.
1: Laras, laras, laras.
0: Wa teh jajak dunungan.
1: Kita
0: nyaeta Raden Regawa putrana Gusti Prabu ti Ayodya.
1: Kitu.
0: Anu tadi sangka-sangka satarina mah rek lalajo we lalajo saemara ngangkat gonewa pusaka.
1: Uluh uluh uluh. Hayang sarajengna.
0: Raja ti mana? Raja ti meni sararumping ucu anu gararagah nu jarangkung badak.
1: Uluh.
0: Oh, gonewa teu eueuh nu bisa ngangkat.
1: Sumuhun.
0: Ari dunungan ua daftar. Nah, atuh meni jiga nu hampang pisan malahan dikenyang teh eta talina dap ngabeletok cuk potong.
1: Aya kitu nya wae eta. Senjata
2: dari pokona mah teh pangaruh dewek kitu. Lamun init-initan teu mawa dewek ningang diapes kabeh oge.
1: Warak teh boga naon. Boga naon
2: lah. Dewek teh geus diabusan susuk.
1: Susuk naon?
2: Susuknya susuk naon? Susuk.
1: Apa lagi ngagoreng susuk gitu.
2: Susuk geus diabusan susuk.
1: Nya susuk.
2: Ai watekna teh naon pot kitu kahayangna teh.
1: Nya nya. Watekna naon pot?
2: Apa eta tepi ka?
1: Oh, eta hey, eung eta ge nanyakeun.
2: Kudu milu atuh milu kana jalan cerita grepek. Abi bisa ngomong. Dek teh geus diabusan susuk dina bujal hiji. Dina cungcurungan hiji. Dina punuk hiji. Dina tarang hiji. Dina irung hiji. Tuluy dina biwir hiji. Kulantaran biwir terada ipis. Ya, kulantaran ipis diabusan susuk nya rada kana meureun sian.
3: Cara biwir saha?
1: Cara biwir saha takang kana rakang?
2: Ari dina bujal watekna supaya dewek teh seubeuh beuteung.
4: Duh. Dina cungcurungan?
2: Tah dina cungcurungan mah abeh lancar ngeuheujeun dek teh.
4: Dina punuk?
2: Tah dina punuk mah lamun dewek diringkeun hancip teh moal hejo.
4: Aduh. Aduh. Aduh.
2: Tah kitu ucu motong ada yang kesisih pot dewek kelanan bawa ngomong ucu.
1: Dianggap
2: akan. Tah kitu ucu.
1: Ah, sama kitu lah.
2: Geus teu bisa ditolak deui ua teh sasat. Heh, dunungan bunga. Ua oge milu bunga nya cu.
1: Sahanteuna atuh da.
2: Sahanteuna. Tah, urang rojong ku urang cu. Heh.
4: Abdi geus cicak bulu ka paut mangiring bunga.
2: Sok sanajan bari nati kitu. Dina waktu ayeuna lumampah teh omat ka Akang Silaing tepikeun ulah dibarengan ku Ara jeung Subaka. Ngaran-ngaran urang cicing dina Curug Batur, ngaran-ngaran urang kumawula. Didi urang kudu sepak terjang banting tulang nyingkilkeun baju leungeun kenca jeung katuhu.
1: Nah, tenang we eta mah.
4: Satuh. Kawis sadarna teh.
2: Tuh,
1: make kasadaran.
2: Kitu. Jeung omat ulah ngaganggu tatangkalan.
4: Naha? Ieu ieu.
2: Kasidawala tadi sayang manuk ulah diganggukeun cenah riam. Ulah ngaganggu lingkungan.
4: Mun Indonesia mah palora sareng fauna
2: teh. Heeh, eta eta. Palora, palora jeung fauna teh.
1: Markasatuan.
2: Bauken. Geuning di Batur mah eta sasatoan teh bisa difilm. Ditemongkeun ka urang apan eta teh piduiteun wungkul.
4: Nurut ka dalmi teuing.
2: Saeutik gedena tina eta oge pan bisa ngajadikeun depisa ka nagaranya cuk.
1: Mohon.
2: Da ieu tempat engke mah deuleu jalan anu ieu teh oh bakal diome ucu. Bakal butbat jalan-jalan teh ujang.
4: Sepuh dihandapnya wae.
2: Heuh ta eta cai anu curcor cai na herang boa di belah tongohna deuleu aya hiji situ.
1: Pina tamat wae.
2: Heeh. Kadang-kadang ke maka hareup ieu teh bakal jadi objek wisata lecuk
1: eta teh.
2: Ih ulah lalawara deuleu. Heeh. Geune proyek mah ku dewek kitu
1: ah. Ah, aing ada
2: ngi. Ai soanyeun taman mah ka dewek ke.
1: Bisa kenyeun taman.
2: Heeh, dewek oge boga baraya di panyairan tukang patamanan wungkul deuleu. Ne kembang naon? Kembang babadotan, kembang segala rupa kumplit. Ka kembang-kembang damar. Ulah lalawara.
1: Kumaha kang sok geura kembang ka goreng.
2: Heuh, tah kitu ucu, tah kitu ucu.

0: puguh da moro bagong weh teh.
1: Tukang beronom.
0: Ah, segeri di hulu geu hirup teh. Oh, gablek dekeng naon si teh gajago ge teh teh koeng jeung dekeng na dileg-leg goeng.
2: Oh,
0: teh si jago-jagoan teh lumih pisan sami.

0: Kecamatanna Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
0: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
0: Tos panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu saat acan nganggo jamu tetes alfa propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
0: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
0: Atue, ka perobihan nama ayah juga lewe. Data nama upamitas dengan itu banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
0: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Diikhtiarkeun nganggo eta alfa propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis? Aya perobihan teh?
0: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
0: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep itu sampean anak itu non gitu itu singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya. Ibu teh nembe siap seberapa botol ya Bu?
0: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
0: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Ibu eta sa dinten konsumsinya kumaha Bu?
0: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karadapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
0: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Ocah, ya, mangga, mese.

0: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini

0: Kadin.
1: Iya.
0: Alamatnya?
1: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
0: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
1: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
0: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh, berair, merah.
1: Merah ya.
0: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.

seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
3: Radio Fis FM,
4: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Ulah loba teng hareureuy si lenjang. Cenah eceuh heureuy kumaha padi sok pada umur jeung jadi. Hiduh, amun teh
6: coba eta ngomong anger ai geus diheujeun-heujeun teh si welek.
7: Anu kaluhur.
6: Cing kana obrolan teh
7: anu nyambung.
6: Nyambung anu ngeunaan, anu matak mawa mangpaat. Boh, mangpaat dunya, boh mangpaat akhirat sia teh.
7: Nu mawa
6: anger we dikitukeun kudu mawa misi. Kemari uing lah jeung si misi na TV.
7: Misi dona atawa tu.
6: Nah, anak-anak kan
7: ngelawan-ngelawan wae ku kolot
6: teh.
7: Gila.
6: Lain euy acu dedek teungeunah peke ayeuna ai bapa ngigel di kendangan ai dewek henteu nya mugu nyeri hate hamba.
7: Sirik pidik tadi.
6: Nuh.
7: Nya di kendangan cen abuh.
6: Berkasih jelema mah di dunya mah kudu sarwakeun.
7: Hayang di kendangan bener Kang.
6: No, oh tu mana si dua lebih
7: tadinya tapi gerok-gerok katanya
6: si burung nya
7: aduh
6: ai baku ai geus ngomong di heujeun-heujeun teh kuring paling sebel eta rek sare geura nanda dewek nya
7: kumaha kitu Kang
6: kumaha dewek ke dileleh
7: jangan ganggu kamana
6: jangan mengganggu diriku lah Bapak mah kacun yang ngancacenet di leweng kia mah sugan. Buat lapar.
7: Kebarnya di cangkeng.
6: Ya, naon cing galong merang beladinya dan nyong oi. Tering berit gitu. Dek kita lagu oi.
7: Sok-sok itu lagu naon Kang.
6: Lagunya?
7: Ya.
6: Ya, anu merenah we.
7: Nya kudu pugun merenah teh mah ladangan wungkul ti dieu mah kumaha
6: aya lagu-lagu baheula teh urang lestarikeun deui ayeuna euy eta teh nostalgia deuleu.
7: Gali-galinya Kang asa.
6: Oh.
7: Cek teh lagu naon tah?
6: Lagu naon teh Sulanjana ke naon teh cuma siling itu.
8: Lagu jalan.
7: Berekenya Berlin.
6: Oh, sok. Der.
7: Berekenya lagu.
6: Yang ngakeun ieu ka sadayana kaum dangu.
7: Sokinya
6: nuti kulon, nuti wetan, nuti kalen, nuti kidul. Nye. Deretu. Sokinya.

0: tong sok pilih kasih gitu hirup teh. Lamun urang ngangenahkeun hate batur sarwakeun. Ayeuna bapak kuring menta lagu dikenangan ngararena lanceuk kuring menta lagu dikenangan ngararena cik ai aing keur HST jara rempe atuh. Hate kuring
1: sugan hayang igal nya lagu Kang aduh
2: sare mah sare we atuh
0: kitu ampun jiwa yang ngaganggu pisan ka aing euy aing sak beli pek deui nongeng di belakukeun duh
1: ampun igal nya kareng ngipratkeun leungeun wungku
0: atuh kareng ngipratkeun leungeun di pungkas titik-titik ngaji teh kapan kuring teh keur HS teh cing seuy teh gede ngeus dewasa eukeur jang jeung kade ulah kaleuwih hiji di leuweung teh ucu amuing amuing ujang
3: mamalana di
0: leuweung bisi kumaha onam deuleu ucu lain nya teh euy naon dokdak ulah dicunya teh kening bu anu nuaran tangka kai deuleu
2: bisa jadi
1: rupa-rupa ge urang teh kan
0: moan ngalah suluh mah kitu jang duka coba lain eta teh jelema teu tanggung jawab teh teh menang surat idin kitu nuaran tangka kai teh
2: nya ti menteri kahutanan ya
0: ti menteri kahutanan pak ih nya kitu ucuk loba jelema anu teu tanggung jawab teh daek ngaruksak mung ngamumule bari jengkeur kapentingan diri pribadi tenyahun tenyahun carana inget kakaruhun anu bajuang teh kumaha
1: pa eta jelema teh gede rumah sa teh
0: teu gede rumah sa jalma kitu teh dele ucu
2: milu tanggung jawab
0: teu milu tanggung jawab
1: kitu sep
0: ngotoran pisan ngara jalana pangwangunan nya fah nu mata kade siling majang cing ati-ati hirup di alam dunya teh
1: kira kue kapal maka wa
0: Kakang Semar iya nu sastra Jinggadawala abdi sin abdi gusti eta teh naha maneh nu cing darok-dok ngaruksak tatangkalan kadang ngurupin aku silih pangresak memang kadenge tapi lo damal kaulanun Kakang Mas mangga-mangga urang teras kena lampahkan ibeda kaulanun karena perasaan keungan utaya papadana boha-boha dulu Kakang Semar
4: kulan
0: cing hati-hati yeteh nah cing paruringkak bulu punuk boha ayah makhluk anu aneh
4: pak cing aja singlar kan ya bapak mah bisa ngini nyinglar jurig basa aya kunti di lemur abi pan ku bapak dibere jang jawokan kaburna teh
1: saya kundi teh ya
0: basa naon basa abdi gering panas teh gering hari teh aya kundi
2: rebon bati cabak
0: kunti gitu sia kunyung
2: kunti lain kuni
0: kuring ge apal kalimahna mah wa jering wa kunta wa kunti wa haliul hakim sugan teh wa uken
1: milih anak di warung satangkal
0: nya
2: siapa
0: sega ku kunti anak mah teh patisieun eta ku kiciwis
1: ku kicim
0: bejana mah cenah kiciwis mah lamun ditajong sakali teh sok ngagedean dua kali ngagedean tilu kali ngabareuhan
1: opat kali
0: aduh opat kali mah dioperasi kacuna
2: nya tamalin kiciwis kewon atuh
0: jang apa sih hartina kiciwis
2: cing naon
0: teh cenah geuningan sok ngagedean di mana ditajong naon ce pa cing karacuwis
1: tuh
0: tak eta jurig teh nu matak disilaing-silaing keneh
2: diurang-urang kenehnya
0: anu sok kagedean teh eta anu sok cingker cewis
2: karcewis tukangen
0: cingker cewis tukangen tungtung nama jadi we pipaseaeun eta deuleuh nah ai jurig teh gede na sagede muning rupana jiga hurang
2: murukan
0: ngarti
1: sokang geunya
0: jadi naon teh teh gede nasa gede kuring rupana juga orang silaik silaik keneh jurik dedele
1: orang-orang keneh.
0: Aduh empun
1: eh
0: orang cing cerowokin kang bisya ini ngaruksa tatangkalan tak silaik soranan urna gede tercepot
2: sokan gorowokin hei
0: tak ngaruksa tatangkalan hei hei. Nah ini malah ini surat dewe gitu.
1: Ya, ya.
0: Awuhan, tete awuhan.
2: Ehwan, tete belawung mah.
0: Hei, tak harus saya tetangkan sih. Kita ujau, hei. Pindah stiker sayang, tuman parah.
1: Hei,
0: ika yang di alas peringgan ini gak salah. Rama bargawa menuju ngahinarkeun kapusingan barang ngadang wanu nyerowok tilebakeun nanaya tempat atoh kaayaanana ngadang sora jama
4: aya sora jelema ieu

0: barang katingali di saluhureung gunung yakin aya jama anu keur ngariung.
1: Ulah kaget sinatria.
2: Kang. Aya jelema jangkung gede, Jang.
3: Ya, jelema teh teh lain, Nyong.
2: Naon tatanya?
4: Kadek-kadek yang ada, Kang.
3: Jawot nepi sa. Samedadak.

0: kan?
1: Eh, Yai Tongsir, ulah jaya kan yaya makhluk tewana tewani tewawu. Aduh, panjing lar dunungan wakil coy. Tewana tewani tewawu tedahar tenginum.

0: saha anjeun urang mana nuti mana. Pak kade jang kade ulah diheureuyan tempo urat tarangna syuk.
1: Nah,
0: Pak Siri. Nah, usah tengah ronci ciki kan gitu. Aduh. Tempo cina urat sarapna. Oh.
2: Bener urat sarap.
0: Tong diheureuyan kade.
3: Galak. Minta supaya dijawab pertanyaan kaula. Sabenerna kaula anu kudu leutih heula nanya ka Andika. Hah? Kaula mah puguh da pribumi urang dia urang leuweung.
1: Oh, kurang
0: lubung. Cang.
1: Wah.
0: Bisa jadi.

0: Kula ngarana Semar.
1: Semar.
0: Tepino.
1: Ari eta nu diikat naon tah? Iri hilan jeung ceurikeun kai.
2: Naon teh
3: teu Kang?
1: Ha?
3: Galaknya.
0: Lain galak euy. Tah kitu aya jelema mandiri teh.
2: Ya, aya jelema kurang gaul
0: teh. Jelema kurga, lain purba, kurga. Ya. Jadi kurang gaul.
3: Bisa bisa kasih.
0: Hayu.
2: Jelema jauh jeung seni
0: mah. Abdi jeun sama deh, Mr. Baron.
2: Noh, eta teh jamon ah.
3: Meh nama.
0: Hayu.
1: Aya teh hiji deui nu di kopi asa tah.
0: Abdi,
1: iya.
0: Orin. Ya, si Belegung.
4: Orin pindah ya.
3: Orin.
1: Bagja nu teh papadana. Satria.
0: Kaula.
1: Ngaran kaula teh sabenerna regaw. Oh, Rama Bergawa. Bisa ogi Yamadagi.
2: Olah.
1: Ngaran kaula Rama Parasu.
2: Ini.
0: Lobanya ngaranna teh.
4: Lebet.
0: Modeh tatangga kuring meni. Aya mun 700 mangaranna teh.
3: Tiap bulan ganti teh nanti. Tamaha.
0: Nasyahab tetangga cileung. Heh emen bogoh ka uhe. Jujurin lalaki bogoh ka lalaki.
4: Bogoh ka Ameh.
0: Ameh, Ameh bogoh ka Ayub. Gan Ayub bogoh ka Waiten. Waiten bogoh ka Doma. Sedengkeun eta Doma teh ka bogoh aing. Untung diajak Siri wae aing sok jius.
1: Untung hareureuh sia bisi bebek ku aing.
0: Nyahoeun aing bebek mah euy. Lanjeun teh urang mana?
1: Urang dieu.
0: Maksad anjeun aya di dieu nuju naon?
1: Ya, da punggul lemurna.
3: Wilayah.
0: Moal bangsat kayu mah.
2: Aduh,
1: sabok seuing.
0: Eta bieu ka kuping ning kukuring cing darorok dok. Dek nyeun areng. Hak lestarikeun alam teh. Ngadon dituaran.
1: Hak aing.
0: Sumuhun sok sanajan hak di dinya aing bari ngarugikeun batur.
1: Jeung sia.
0: Hei, meni kitu amit-amit sia ditengor ke kuaing. Cek dewek oge tong diheureuyan.
2: Jepe, jepe. Ah, kawa cemreng wae.
1: Kabeneran kaula teh di dieu teh batur. Kabeneran eta aya awewe nuhun dianteurkeun ku anjeun ka dieu. Sakalian ne dek ipenta.
0: Naon
1: eta awewe gigireun anjeun?
0: Padahal ieu we anu dikukuncung.
1: Ah, cucunging sia.
0: Da sami eta oge awewe. Ning eta susuna nyengseung. Sia.
3: Sia panuju.
0: Panuju, panuju.
2: Kuas cekek kedewa sakalian geura.
0: Bapa dewe kajadi disebut awewe puguh waria.

0: anjing anu disebut Yamanagdi?
1: Iya.
0: Kurang ajar. Sobat-sobat jeung kaular gawa hayangnya orang saling sing hareupan orang adu telu ampar tiga.
1: Pungguh ieu anu diharap-harap teh. Sok. Hayangnya orang panau kopi kelan pati.
2: Uyang jeung silang.
0: Cing, cinta Nyai antosan gelis tong dilawan kaulah nun
3: Cang
0: gunungan istrinya ah meureun kacaroge
2: tukang tong dilawang tong dilawang
4: jodoh dilawang
2: tong dilawang engkang besi nongtot jodoh
0: lain kitu monyong
3: tong dilawan
0: tong dilawang besi nararongcot.

0: saka binabinateng Kakang Semar. Tulungan, tulungan, itu salaki kaula. Timalan, timalan, ayah anak.
1: Lain ayah anak, tulungan.
0: Cik, atuh silaik anu jag-jag dan dewek, mak.
1: Nyaho jag-jag atuh make nutur-nutur. Hong cicing, itu di kandang doma.
2: Hei!
3: Tama barang ningali Raden Regawa maksad oku pikiran pati mayunan ulah dia balad tamtama atuh kaayaan dugi karasleng dibanting-bantingkeun pakarang cing belentrang kena kana awakna Rama Bargawa.
0: Karasleng kitu ulah dia balad tamtama deuleuh amuing amuing ujang
4: mawut
0: tong hareup teuing silaing ujang cilaka.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok
2: kumaha aya

0: karaosna.
1: Margi ya parti ayah gitu, da pemirte ngapai.
0: Nah ayana di Landongan kunaon bapak?
1: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
0: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
1: Namanya sabotol, alhamdulillah gitu aya karaos nanya, aya teh tos eungapna tos sekedik deui lah.
0: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
1: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
0: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
1: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok ada itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
5: Ya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin, amin. Iya.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 081.

0: baheula mah.
1: Itu tapi kok gitu nyok bapak atuh kumaha?
0: Cing, sayangnya ujang. Wartosan dele juragan buru-buru juragan regawat wartosan.
1: Antosya kedap agan naon cepot antosya kedap eta teh ulah dilawan jalmi teh kajian urang mabur ayeuna kan saya nama mulih we ulah dilawan eta mah dah kitu tukang gelut ngalah panggih jeung jelema diajak gelut we diajak panco ngan ku abdi elehna teh teh
2: galupa teh
1: atuh ku silaing kitu init hapan kuring mah ieu napasna geus eueuh jeung aing oge ban binton deui beleguk
2: heuh di raket raket
3: olahraga deui kitu
1: cepot abdi sih kaula kudu ngejat make heulaanan kaula teh satria sudi mati suka perlaya ancur lebur papan karitulis di aya pantesna kaula cumuh nanging ibeda aduh agan cicing
4: ayo maju regawa
1: coba-coba kurang ajar
0: silahkan dilejar kumaha
1: bapak alimun dicari ku abdi geukeun bae cenah da abdi teh sartia kitu suruh teh
2: iya
1: jadi berlaku cenah sartia kudu ngejat heuh kumaha ngan ieu di lamuing melangjang engkang engkang amuing.

Kaulah coba maju. Ya Majagni, iya sap. Ya Abas, tikar sayang Tumampara. Raden Regawa dijewang, diangkat salirana teras dibalangkeun. Wah,

Jingjerit na cingkaro ceak na pawongan oge Dewi Sinta plus mana barang ningali kok lewengan anak Iraden Regawa nanging watak wantos satria pinilih tani barang tumi balemah jangira tangi rikat nyanah panah pusaka.

0: kurang ajar Yamadagni, muasa bakal bisa mutuskan ciwaragani kalintang ti pusaka kaula gua Wijaya. Hayang nuhun agan teu kucukil agan. Engkang selamat, engkang selamat Nyai. Nuhun selamat manuh. Nuhun karena pidoa anak Kakang Semar. Timalang, timalang.
1: Salah.
0: Aling Lesmana kaula nun nyingkat. Urang sabet ti corona ieu mangkel.

0: Nuki, nurek dana kende, tohta, kapot.
1: Ujang, dulu itu tebenang, ujang.
0: Regawa, rasakan itu mah kaulah.

0: jeung irama bargawa. Nyata ngebelesatkeun tumap bagawastra disebatna. Tina waktos eta anu ngabelesur tina pananganana. Pon kitu deui Raden Regawa. Sok sanaos masih keneh anom. Parantos kasipuh kupangaweruh ka asah kupangabisa kadidik kupangarti babagan perang kitu kaayaan. Atuh ieu tumak bagawastra anu sakitu tarikna ditewah ku Raden Regawa. Tingali nu kieu anu rek dianalkeun ku anjeun. Aya! Dunungan aing hidup, dunungan aing hidup, dunungan aing hidup. Tersangkanya dunungan urang sakti apan saha atuh saha atuh guru na saha tah
1: ngurus tah
0: guru na tah
1: guru
0: nanti nepak dada jadi batuk hei rasakeun ya madagni itu mak anjin bakal dibalikin di kanjin sok hayang jaho Regawa enasti kersayang tumam para itu mak bagawastra dipun lepas dening pandangan Raden Regawa anu ngabelesur pasti tebenang dipungkir kadar teu bisa disinglar papasti anu tumiba barang rama bargawa nuju ngicup teu kanyahoan ieu tumak pribadina ambles dateng dadana getih kaula teh beureum
2: duh sarua geuning teh beureum
0: disangka bodas beureum geuning kaula teh tua aduh dina mangsana rama bargawa nuju buburi lengan socana bari renyai titinggalianana brui brai tangko

0: Muş. Rumaş avlat lupinu. Kuzhoşa doşa aluha alamar. Nya gening kaula teh ketih perum. Raden.
1: Dekumaha anjin ayina.
0: Raden. Raden regawayap ka desa kenaku. Kaula dek amanat ka hidup ju.
1: Atuna wawaneanan siling.
2: Ayeuna Cilendra mah bargawa teh anu kungsi maehan Arjuna Sastrabahu baheula.
0: Aduh, bener. Bener, bener.
1: Raden. Panuju, panuju.

0: sakti ayeuna anjeun disebut Batara Rama. Itu kening Kakang Semar Badranaya.
1: Ayeuna teh kasepuhan teh.
2: Sumuhun. Anu kapungkur kantos sasarengan sareng Gusti Arjuna.

0: jalma aya dina panghampura Gusti, tumetep di alam nirwana, alam asal poe panjang nagara tujung sampurna. Mudah-mudahan atuh kalayan dina leresan dieu geuning yakin salira teh hiji manusa anu katitisan misi. Tugas batara, tugas dewa pikeun ngarengsekeun pacugregan di alam dunya. Ujang,
1: abi.
0: Ieu pidununganeun urang teh ucuk. Hayu ku urang-urang rojong. Naon rupaha pamaksadan kalayan urang sami ngadua? Anu bade mulih ka jati mulang ka asa itu Rama Bhargava teh anu kungsi baheula maehan Gusti Arjuna Sastra Bahu. Dalain saurang dua urang cenah pengakuan anak maharu di paehan kumanehna. Tatu kukituna urang sami-sami ngadua acuh. Ieu kajadian teh urang pungkas ku kemang tineutik sinebaran sari tutup lawang sibotakan.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos, Pak. Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol? Tol, Pak. Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Nganu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit. Abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.

0: 100 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: As do sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu unik.

0: Ardi Sadaya beli aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa praporis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tesna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Host.

0: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
0: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke

0: mangluk mah.
1: Sing urang icari kangkung na teh. Kangkung. Geraya kangkung, kangkung, kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Kangkung nagan.
0: Barade kangkung.
1: Kangkung Tinanjung, Tinanjung Cibogo Hilir Tanjung Sari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tada sampai ting jalpret, gening kitunya. Tada vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Pis FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalnya ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan,

0: Rupiah yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aja tuh Pak.
2: Atas rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karawas khasiatnya di botol kaseberapa Pak Uci?

0: Jajar barat teh, dah seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo apa propolis, abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun, alhamdulillah, Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis, bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten

0: bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasaktian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng kitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan pengkeren ya we Perum Kertagaluh, bilih ayan panyawa sapertos.

0: Atos ka dokter, ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geuningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
1: Alhamdulillah pisan nya ibunya. Ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
2: Amin.
1: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan.

0: Radio Peace FM Ciamis
1: dengan harga Rp120.000 yang beralamat
0: di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 08

0: Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Ya, ya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
1: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
0: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
1: Tos nganggo tes maaini kumaha karaosna?
0: Saparan tos nganggo tes maaini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo bleg teh ieu nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu tah.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
0: kapar wargi sadaya anu gaduh nyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja nah jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
1: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini

0: Saluran.
1: Di saluran ya minyak. Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
0: Iya.
1: Gaduh panyawate atau sabar alami umi teh?
0: Salapan sasi, nampenteran sate ayana teh ida ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
0: Nampi nyobian ke dia, alhamdulillah.
1: Laras, gitu. Laras. Panyawate teh kamari teh naon teh?
0: Lambung.
1: Lambung sareng?
0: Rematik ya.
1: Sareng rematiknya, mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
0: Panas, iya padaran teh panas, iya.
1: Ada rantai panas angintenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras laras. Oh, pami rematik mah?
0: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
1: Dorong kujutan pangintenya.
0: Iya. Biasa gugah itu di na iya ta atau di na di risbang teki.
1: Mohon. Sabar alami ya tanuju. Rantai sarapan sasi.
0: Iya, malah aminya sarapan sasi.

0: meni ada tekara ostea.
1: Oh, nah, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah teh acan ngalet alfa propolis teh teh tiasa ieu pangitu bugan.
0: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dia teh sing karajuan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu.
1: Leres. Tak sarang-sarang ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillah ya nanti.
1: Sabar kali saya dinten ngeliat
0: itu. Tiga kali kemari mah. Mohon. Ayo namanya tetes mendingan.
1: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
0: Tiga genap tetes kini sedintennya. Sekali ngeliat.
1: Genap tetes.
0: Tetes.
1: Tiga kali pangitannya.
0: Tiga kali.
1: Oh berarti
0: mohon. Mulai sare.
1: Berarti 18 tetesnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina, Pak?
1: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
1: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
1: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan sawes-wes mah intan.
0: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
1: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Terus herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Meni rajin ke kos rekan wae.
2: Eh, cemuhun. Dan meni

0: Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaon naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ninggal Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu, ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas, Bu.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah mematai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen iya mah anu iya.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga botol
4: ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak apa namanya perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
4: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi, bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
0: Bapak Sunar.
1: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
0: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
0: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
1: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
0: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
1: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
0: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
1: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
0: Alhamdulillah atos.
1: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
0: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
0: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
1: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
0: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
1: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
0: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
0: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
0: Amin amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana.

0: alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi teh. Kopi teh dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi teh sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi teh di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk kopi teh Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi teh bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: pasti.
1: Deh sama karmo ke mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
0: Dua katilu aina.
1: Dua katilu aina nya? Mohon. Panyawa teh anu karos naon teh?
0: Sok cangkul.
1: Mohon.
0: Leuleus riut.
1: Mohon.
0: Upami
1: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
0: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
0: Asam lambung.
1: Teras.
0: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
0: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun se mohon.
0: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
0: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh.

0: anu karosna gitu. Soca anu bengras ningali teh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ieu tos teu aya, cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna
0: mah. Seureuy pang anu karosna
1: anu. Alhamdulillah.
0: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
0: lah kin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon leres. Aya kesandeut teh ka ngomi ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
0: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
1: Cobian panginten
0: nya. Cobian we. Tos karos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos nanya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
0: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.

0: Gitu, jadi beras ya, panon mah kehitungan sok sakinan dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teh sawes-sawes
1: mah. Bapak kita tos ka mana wae ya, yang pengobatan mata Pak?
0: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang, da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma

0: keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak.

0: Alat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis.

Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran Menerjemahan Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang turut serta menyambung siarkan program MK pagi, yang diantaranya ada 92,3 MK FM Yogyakarta, kemudian ada 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, di 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sinod di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin terus serta juga menyambung siarkan program Manajemen Kolbu pagi, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, juga menyampaikan doa-doa terbaik dan juga salam silaturahmi sahabat MK. Anda bisa sampaikan melalui layanan interaksi aktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi di kesempatan pagi hari ini.
1: Di hatiku kerana takutkan siksamu.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Wahai Tuhanku yang
0: esa. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Bersihkan diri dari segala dosa yang...
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini untuk khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita yaitu Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPBFIN ACSMM, memperbincangkan terkait kajian tentang kesehatan sahabat MK. Memohon moga
1: syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat yang sedang berada di Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat-sahabat mungkin yang sedang menyimak di MKTV, MKFM, kemudian media sosial Algim lainnya. Insyaallah pada pagi hari ini adalah pekan kedua kita membahas salah satu ilmu tentang ibadah haji. Kita juga membahas tentang bagaimana persiapan umroh. Kira-kira ada yang mau naik haji, Pak? Punten, ada enggak 1, 2, 3, 4, 5 yang angkat tangan? Semoga Allah mudahkan urusannya, semoga Allah berikan rizkinya yang berlimpah, semoga Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Teman-teman di rumah juga sama kita aminkan. Semoga siapapun yang menyimak tayangan ini, Allah mudahkan, Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan syariatnya, Allah mudahkan berbagai macam hal yang terkait, semoga bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin. Semoga siapapun yang terlibat dalam siaran ini, Allah catatkan sebagai hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah. Ada berapa yang di atas Ibu Haji? Banyak Bu Haji. Mau haji lagi? Mau umroh? Mau. Yang kemarin haji di sananya pilek demam siapa, Bu? Ada. Oh iya. Bapak yang udah haji ada di sini? Ada, Masya Allah, Alhamdulillah. Ketika haji kemarin bebas, flu bebas, pilek bebas? Enggak. Batuk tetap ada. Baik. Kira-kira kalau kita membahas sekarang tentang ilmu haji, Allah lihat enggak, Pak ya? Lihat enggak? Kira-kira Allah tahu enggak bahwa di sini ada yang belum daftar karena Allah belum takdirkan ada rezekinya? Allah tahu enggak? Kira-kira mudah enggak bagi Allah ngasih rezeki untuk daftar? Sangat mudah. Kira-kira tahu enggak kalau salah satu ikhtiar untuk kita bisa haji adalah mempelajari ilmunya? Kira-kira apakah itu menunjukkan kesungguhan enggak bahwa kita tuh betul-betul pengen untuk ibadah haji? Betul, Pak ya? Jadi salah satu ikhtiar kita menggapai pertolongan Allah adalah dengan mempelajari ilmunya. Pak dokter, saya mah belum daftar, belum ada rezekinya. Bagi Allah amat mudah melihat hamba-hambanya ternyata mempunyai upaya yang sungguh-sungguh. Sebagai pengalaman ibu bapak semua, saya dulu waktu kecil, entah SMP, dibawa sama ayah saya itu pengajian di daerah Maleer, Gatot Subroto. Ada yang tahu Maleer, Gatot Subroto? Rumah saya di Sukapura, ada pengajian tiap hari Ahad, Pak. Jalan kaki dari Sukapura sampai Maleer, Gatot Subroto. Saya pertama kali mendengar istilah Kornul Manazil justru ketika saya usia itu paling SMP, Pak. Apakah ada saat itu kebayang mau naik haji? Enggak, Pak. Enggak ada. Termasuk orang-orang yang rombongan itu juga ternyata belum pada daftar haji. Tapi Masya Allah, Qadarullah, semua yang ikut ke sana ternyata kalau saya ingat-ingat tadi, Alhamdulillah sudah menunaikan ibadah haji. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu ibadah haji, tidak terbatas bahwa kita sudah terdaftar. Karena apa? Karena ilmu itu menunjukkan salah satu kesempatan.

Dan yang di MGTV sehat, bugar, jamaah haji dan umroh untuk calon jamaah. Ya, buku ini nggak dijual bu, nanti dikasih. Mau bukunya bu? Supaya nanti belajarnya bareng-bareng. Neng punten yang admin, siap-siap neng. Saya sudah buat buku ini dalam versi e-book. Mudah-mudahan dikirim pada saat ini juga. Silakan sambil belajar ya. Dicatat di nomor, minta aja bu di WA 0811. Insya Allah mudah-mudahan dikirim. Neng punten yang dari admin punten dikirim juga neng ya, biar sama-sama kita belajar. 0811 20

versi e-booknya memang lebih berwarna, kemudian juga gambar-gambarnya lebih banyak. Udah Pak, kecatat Pak. 0811 2010 111. Kalau agak lambat wayahnya, karena adminnya cuma 2 orang Pak ya. 20 10 111. Neng punten admin, mudah-mudahan Neng jadi bekal pahala Nengnya, mudah-mudahan Neng juga naik haji. Amin. Ibu bapak sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat data statistik, mangga bagi ibu yang punya, sudah punya ibunya, Bu, istitoh.

mendapatkan sekian jumlah dari Indonesia itu tidak istitoah. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara rangkaian ibadah haji, haji itu kan bukan di Bandung. Ya Pak, yang ada di Bandung mah Haji Slamet, Haji Udin ya Pak ya. Tapi kalau ibadah haji adanya di Saudi. Jaraknya itu tidak

Jadi yang datang di Indonesia rata-rata yang mengalami kelelahan bukan sakit. Yang mengalami kelelahan itu angkanya 56%. Jadi kalau misalnya ada 1000 jamaah haji, 560 itu ternyata kelelahan. Kalau kita lihat lagi Bapak Ibu semua, punten kita lihat datanya lagi ya, dari beberapa penelitian. Kalau kita cek berapa sebetulnya jamaah haji kita itu yang mengalami sakit ketika nyampe tanah

udah nampak Bu ya. Udah Pak? Masya Allah. Baik, kita bahas di sini aja Bu ya. Tuh, lihat Bu. Jadi perjalanan haji kan seperti ini Pak Bu. Ada yang 8 kilo itu jalan kaki, ada yang 14 kilo itu jalan kaki, ada yang naik bis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini belum mampu untuk jalan kaki 14 kilo tanpa lelah, kira-kira apakah bisa dilatih? Bisa dilatih Pak? Sangat bisa dilatih. Pak dokter, usia saya sudah 60 tahun, apakah bisa dilatih? Bisa dilatih. Cuma porsinya nanti yang berbeda. Nanti di buku ini Bu, di bab 7, di bab 8 ada porsi untuk persiapan. Jalan kaki itu pertama kali berapa meter sih untuk usia 60 tahun? Apa batas amannya? Jangan-jangan ketika latihan kena serangan jantung. Ada hitungannya Pak. Dihitung dari denyut nadi, kemudian dihitung dari tanda objektif dan subjektif. Kalau ibu misalnya jalan Bu 500 meter, ternyata napas sudah terengah-engah, dan ketika jalan itu ibu bicaranya terpotong-potong. Abu, ibu ingin makan. Nah berarti itu sudah ada tanda-tanda kelelahan dan harus sudah berhenti. Ada alat ukurnya Bu. Tidak cukup dengan semangat. Kenapa? Ada ilmunya. Jadi tahapan-tahapan latihan itu sudah kita tuliskan, dan insya Allah kan kita ini sudah kemarin waktu musim haji kemarin ya Pak, ini sudah dilaksanakan, dan ini adalah rangkuman dari 3 musim haji dari pengalaman teman-teman di PPIH, di petugas haji, kesehatan haji Pak, kita rangkum di sini karena yang menyusun buku ini kalau nggak salah ada 6 orang. Di antaranya para petugas haji, termasuk saya juga, gitu ya Bu ya. Sehingga latihan ini ternyata kemarin tuh Pak, tahun jemaah haji tahun 2025, menurun angka kelelahan dan angka kesakitannya. Karena kalau kita lihat ibu bapak semua, secara teori seperti ini Pak Bu, lihat. Bisa dibaca Pak Bu? Bisa ya. Latihan fisik terstruktur 4-12 minggu bisa meningkatkan kapasitas kardiovaskuler dan menurunkan resiko sebanyak 40-50%. Kata siapa? Ini kata penelitian. Di mana penelitiannya? Di Saudi. Bukan di Garut. Dekat dengan Ka'bahnya di sana, Pak. Kemudian penelitian lagi, Pak, Bu. Bagaimana cara mengatur makan minuman? Karena minum, kita rata-rata kapan minum kira-kira Pak? Kalau haus, ternyata enggak Pak. Karena kebutuhan haus itu adalah sebuah respon dari kekurangan cairan. Sebelum cairan itu kurang, kita sudah masuk cairan. Atau gimana Pak Bu, kalau misalnya minum banyak kok pipis terus? Kan di sana toilet jauh. Kan di sana ke toilet itu bukan semeter dua meter. Apalagi kalau misalnya sudah sampai di dalam masjid, sudah dapat kapling, sudah ada tempat yang enak, sudah ngelihat Ka'bah, kemudian ngaji, tiba-tiba banyak minum, pengen pipis, jauh muter lagi. Nanti kapling yang Ka'bah view ini Pak, oh, kapling idola ini, mudah ditempelin sama orang? Iya, betul. Jadi bagaimana caranya? Ibaratnya gini Pak, lihat gelas ini. Andai kata gelas ini ya Pak, ini ada saya kasih lubang sedikit, tetes sebagai bukti pengeluaran cairan Pak ya. Kan tubuh kita mengeluarkan cairan, dari napas mengeluarkan cairan, dari keringat mengeluarkan cairan. Keluar cairan tetes sedikit, sehingga air itu berkurang Pak ya. Ketika berkurang pada batas tertentu, maka itu namanya ada respon haus. Kebanyakan Pak, kalau minum itu glek-glek-glek setengah gelas masuk. Dampaknya apa? Gelas ini luber Pak. Kita pengen kencing, luber gelasnya. Yang benar bagaimana? Disesuaikan kira-kira yang keluar berapa, masuknya kira-kira segitu. Jadi diubah dari banyak minum menjadi sering minum. Dan ini sudah kita sampaikan Pak ke para jamaah haji yang tahun 2025. Ternyata minim tuh Pak, bulak-balik ke maktab atau ke pondokan ataupun misalnya

ke hotel ataupun misalnya ke kamar mandi. Ada rumus berikutnya, Pak. Pokoknya nih, saya mati-mati ke jamaah kemarin, di mana ada WC, mau ingin mau enggak pipis itu masuk selama ada kesempatan. Kenapa, Pak? Selalu ada stok di dalam, Pak. Mau 10 cc, mau 20 cc, ada stok di dalam, Pak. Aturan kedua, setiap keluar dari hotel, setiap keluar dari pondokan, wajib pipis. Jadi, Pak, Bu, kantong kencing kita itu dalam kondisi isinya minimalis. Ketika ada tampungan tetes, tetes, tetes ini, ya, Pak, Bu, kita bisa keluar kapan? Habis sholat zuhur, habis sholat asar. Ketika di dalam Masjidil Haram, kita masih dengan nyaman. Untuk apa? Untuk baca Quran, untuk sholat sunnah dan sebagainya, dan untuk sering minum, bukan banyak minum. Kan enak banget tuh, Pak, begitu nyampe lihat tong-tong-tong air jam-jam, Pak, ya, isi tumbler kita, ada yang dingin, ada yang biasa. Kebayangnya, Bu, yuk ke situ yuk, Bu, kebayangkan begitunya masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kan banyak tuh tong air jam-jam, ya, yang warnanya apa, Bu? Krem, ya, Bu, ya, bukan oren. Kalau oren mah kayak rompi yang suka dipakai para pesohor itu, ya, Bu, ya. Ada di sana tuh, ada yang dingin, ada yang netral, Pak, Bu. Isi tuh. Jadi sambil ngaji, sambil minum jam-jam, seteguk, udah berhenti lagi, seteguk, berhenti lagi. Sepertinya minum itu ringan, Pak, tetapi ternyata di sana kemungkinan dehidrasi itu lebih besar. Sebelum nyeri kepala, Pak, sudah kita atasi dengan hidrasi. Nah, di sana juga ada persiapan hidrasi. Ternyata kalau kita lihat, Bapak Ibu semua, menurunkan angka kejadian dehidrasi dengan cara apa? Dengan edukasi hidrasi minum. Ya, Bu, Pak. Kemudian simulasi dan persiapan masih meningkatkan adaptasi mengurangi stres dan kelelahan, angkanya 25-30%. Jadi persiapan itu ternyata mempunyai makna untuk mengurangi angka kelelahan dan angka kesakitan. Kata siapa? Kata penelitian. Siapa yang meneliti? Orang Arab. Di mana ditelitinya? Di Saudi Arabia. Terhadap siapa? Terhadap jamaah haji. Ditanya, Bu, di mana? Di Tasik, merenya cukup orang peneliti. Di Tasik, nah, di mana? Di Indihiyang. Kumaha badeka di telatihan ngelan tuh. Tentu, abdi madang, yang penting mah isi koper, isi dompet, angkat baik ke dia. Bu, tinggali tuh, anu latihan ngelama tuh, tetangi ibu, di Garut tuh, nerek-tek baik. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita lihat dari data di sini, ternyata latihan persiapan ini mempunyai makna terhadap bugarnya jamaah haji yang ada di sana. Pertanyaannya, Bu, Pak, nunggu sampai dipanggil untuk haji itu kira-kira berapa tahun sejak pendaftaran? Berapa tahun, Bu? Ibu nunggu 20 tahun. Ibu udah hajinya? Udah. Nunggunya dulu 20 tahun. Dulu. Oh, nunggu 20 tahun. Jadi kemungkinan ibu naik haji tahun berapa? Bu. Tahun berapa, Bu? Ibu tahun berapa, Bu? Belum. Udah 18. 18 tahun, belum ke ini juga, belum berangkat juga. Oke, bayangkan nunggu 18 tahun, Pak, Bu. Ada yang nunggu 12 tahun. Ternyata nyampe ke sana itu bukan sering ke Masjidil Haram, tapi sering ke poliklinik. Nyampe ke sana itu ternyata bukan sering makan korma, tapi sering makan obat. Nyampe ke sana itu bukan sering ke Masjidil Haram, ternyata sering berbaring di mana? Di tenda-tenda. Nunggu 18 tahun, nunggu 20 tahun, nyampe di sana ternyata terjadi sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat bisa kita cegah dan sangat-sangat kita siapkan.
Kan sambil nunggu 12 tahun itu bukan bisa latihan sehari misalnya jalan 20 menit. Kan selama 20 tahun itu kita bisa tahu ilmunya bagaimana persiapan haji selama misalnya 4 bulan sebelum keberangkatan. Sehingga pas nyampe sana itu syariatnya kita dalam keadaan bugar. Ingat ya. Ketika tadi ditawarkan naik gunung saat ini mungkin gak sanggup. Ketika 2 bulan dilatih ternyata bisa sanggup. Dan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena tubuh ini desain bisa untuk dilatih. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita idam-idamkan selama puluhan tahun itu ternyata tidak maksimal di sana. Karena apa? Karena sesuatu kurang ilmunya. Ya Bu, Pak, baik. Sekarang kita coba lihat Pak. Di halaman udah ada dapat e-booknya Pak? Benar belum Neng? Asri, ada yang udah? Belum sama sekali. Sekedap mah. Ya Pak, sedang dikirim satu persatu. Ya mudah-mudahan jadi amal, mudah-mudahan jadi pahala sabar ya Bu ya. Baik, kita lanjut Pak. Sebentar, saya pilihkan, Bu, ya. Nah, ini aja nih. Baik. Iya, ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu semua. Kita lihat datanya, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa lihat. Nanti di bukunya itu ada, Bu, ya. Di bukunya ini kita lihat sama-sama aja di sini aja dulu ya sekedap. Nah bisa lihat Bu, kalau kita lihat data di sini Ibu semua, ternyata apa yang kita inginkan supaya di sana itu bisa jalan dengan normal, supaya di sana itu bisa ibadah dengan lancar, supaya kita itu bisa berjalan jauh 6 km, 7 km, ternyata ini bisa dilatih. Bagaimana latihannya Pak Bu? Ada latihan kardio, latihan endurance itu Pak. Ada latihan kelenturan atau elastibilitas, ada latihan keseimbangan. Untuk latihan supaya jalan 7 km tidak merasakan lelah, bagaimana caranya bisa mulai itu dari 5 sampai 6 bulan sebelum keberangkatan. Apa yang dilatih? Jalan kaki, berapa banyak jalan kakinya? 15 menit rata-rata, berapa kali? 3 sampai 4 kali per minggu. Pertanyaannya, susah enggak? Enggak susah Pak. Targetnya apa? Ternyata jalan kaki selama 15 menit Ibu, selama 3 sampai 4 kali, targetnya apa? Tubuh tidak cepat lelah. Begitu istirahat sebentar, napas sudah kembali normal. Kemudian porsinya ditambah lagi Bu. Pada tahapan berikutnya, berapa lama? 20 sampai 60 menit pun tanpa ya. Ini latihan untuk lansia. Untuk di atas 50 tahun. Kalau bapak-bapak masih silakan bisa Pak. Sekali latihan 1 jam dulu Pak ya. 20 sampai 60 menit. Berapa kali dalam sepekan Bu? 4 sampai 5 kali. Bisa berjalan tanpa berhenti, tanpa nyeri dada, tanpa suara terputus-putus, tanpa denyut nadi masuk ke area merah. Di mana denyutnya di area merah? Silakan aja baca nanti bukunya Bu ya. Kemudian durasi dinaikkan sampai pada akhirnya Bapak Ibu semua bisa berjalan kaki 14 km tanpa lelah, tanpa suara terputus-putus, tanpa nyeri dada, tanpa sesak nafas 14 km. Pertanyaannya ada enggak di sini Bu yang bisa jalan 14 km tanpa lelah, tanpa berhenti, tanpa sesak? Aya teu Bu? Teu aya. Yakin gak ketika dilatih ternyata itu bisa? Bisa. Bade moal latihanana. Pak dokter dah hajinya juga entah kapan. Bagi Allah amat mudah Ibu Bapak semua. Ketika kita mencari ilmu tentang satu ibadah, berarti kita menunjukkan keseriusan kita dalam ibadah itu. Ya Bu, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau begitu Pak, dari
tabel ini ternyata kita bisa melatih. Itu latihan endurance, itu latihan kardio, itu latihan aerob. Sekarang bagaimana latihan kelenturan, Pak? Fleksibilitas. Dengan cara apa? Kenapa? Karena di sana kan ada duduk, ada berdiri, kemudian ada jongkok, begitu ya, Pak ya? Ada latihannya. Latihannya seperti apa? Ini udah saya sampaikan di tabelnya, Pak. Ada latihan duduk, kemudian berdiri 5-8 kali, ya Bu ya? Seminggu 3 kali. Tolok ukurnya apa yang aman? Ketika latihan duduk, berdiri, tidak merasa pusing, tidak merasa nyeri lutut. Apakah ini bisa dilatih? Sangat bisa, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang ilmu, ternyata Allah turunkan ilmu itu diantaranya lewat para peneliti. Dan peneliti itu sudah menggabungkan ilmu-ilmu tadi dan sudah disebarkan, dan hasilnya diantaranya di dalam e-book ini. Coba kita lihat lagi, Pak Bu. Ada yang udah dapat, Bu? Ada, baik. Yang udah dapat kita coba buka di halaman bab 4, punten, bab 4, Bu. Bab 4 halaman 44. Ya. Bapak udah dapat? Belum, Bu. Neng, punten sini, Neng. Halaman 44 di sini, Bu. Di sini dikatakan ada latihan, Bu, punten di halaman di bab 4 halaman 44. Ada, Bu, di halaman 44, tabelnya di halaman 47. Udah kirim belum WA-nya? Belum, atau gimana ngirimnya? Udah ngirim WA-nya? Tapi malah dikirim nomor? Nomor rekening? Enggak, nggak ngirim nomor rekening, Bu. Enggak, ya. Coba, Bu, di halaman 47 tuh, di sana ada latihan-latihannya. Bisa kita laksanakan ya, Bu ya. Bagaimana ngitung denyut nadi dan sebagainya. Kemudian latihan kekuatan dan keseimbangan di halaman 50-51. Oh, tayangkan. Oh, siap. Sebagai anak harus selalu pada emak-emak, sebagai ras terkuat di muka bumi ya, Bu. Siap. Kita tayangkan. Baik. Sebentar, Bu, kita tayangkan ya, Bu ya. Baik. Kemudian Ibu Bapak semua, ada satu yang penting lagi, yaitu apa? Latihan pernapasan. Latihan pernapasan, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, ternyata bisa meningkatkan bagaimana kekuatan ketika jalan kaki. Bukan hanya kakinya aja, tapi napasnya kuat. Bagaimana napas, latihan napas yang dianjurkan adalah 6 menit per sesi 1-2 kali per hari. Nih, punten. Karena saya dapat instruksi dari ibu-ibu harus menayangkan, punten. Nah, ini latihannya, Bu. Nih. Bisa nampak, Bu? Nah, itu. Aduh. Taos pisan, alhamdulillah. Jadi latihan napasnya itu, Bu, latihan 5 menit per sesi 1-2 kali per hari. Ya. Yaitu apa bagaimana latihan napasnya, Bu? Tarik selama 4 detik. Ya, Bu. Kemudian tahan selama 5 detik, kemudian keluarkan selama 6 detik. 4 5 6. Tarik napas 1 2 3 4, tahan. Keluarkan lagi 6 detik. Ya, Bu. Itu latihannya. Kemudian pada satu bulan terakhir, pelatihan itu selama 10 menit. Apa dampaknya? Nah, Pak, Bu. Tubuh kita itu perlu bahan bakar. Bahan bakar dari mana sumbernya? Dari oksigen dan dari glukosa. Ibaratnya ibu punya masakan, tapi gak ada gasnya untuk masaknya. Ibaratnya ada glukosanya, tetapi gak ada untuk ngebakarnya, sehingga mudah terjadi kelelahan. Ada bahan bakarnya, tapi sedikit. Dampaknya apa? Hanya sebagian yang bisa dimasak. Jadi latihan napas ini adalah salah satu
ikhtiar agar kita itu bisa bugar selama dalam perjalanan ibadah haji. Ya Bu. Jadi pertama adalah persiapan fisik, yang kedua adalah persiapan nutrisi. Kenapa? Di sana itu kan ibadah fisik. Kalau kita lihat Bu ya, ibadah fisiknya kalau kita lihat, coba bisa Ibu nanti buka ya di halaman sebentar, mengenal tanah suci, sebentar ya Bu. Kita coba lihat yang ibadah fisik, kita cek ya untuk nutrisi. Nah, di sini mengenal Arabia, nampakkan ya Bu ya. Kemudian di sana nih punten, ini iklimnya bulan apa gitu ya, sebab di sini juga terpaparan UV-nya ya. Kemudian di sini proses ini nih, proses ibadah haji dan umroh. Sebenarnya kita lihat, nah ini Bu, kita lihat dulu ya Bu ya. Tuh lihat, tawaf itu Bu, kalau di mataf di dalam, di bawah, di dekat Ka'bahnya, satu putaran itu kurang lebih 120 sampai 140 meter. 7 putaran kurang lebih 1 kilo juga kurang. Pertanyaannya, kalau misalnya lagi penuh, lagi berjubel kayak gini nih Bu, nih Bu, nih. Belum tentu kita itu kebagian di daerah dekat Ka'bah. Makin jauh berarti lingkaran makin besar ya Bu. Nih lihat punten, makin jauh berarti lingkaran makin besar. Saya pernah mencoba Bu di rooftop di atas, rata-rata dengan apa namanya, dengan jalan yang khusyu gitu ya, dengan jalan yang tumanina itu kira-kira 3 jam untuk tawaf di mana, di rooftop di atas. Jalannya berapa? Kurang lebih 3,5 kilometer. Nyaman Ibu. Andai kata terjadi kelelahan karena di sana itu lebih panas, di rooftop itu AC-nya itu nggak begitu dingin Bu, nggak kerasa, beda dengan yang di lantai satu. Jadi di sana itu apa namanya, memang lebih longgar tapi lebih lama. Kan kita itu bukan hanya target menghabiskan putaran Pak, bagaimana ketika tawaf itu menoakan untuk guru, menoakan untuk orang tua, menoakan untuk diri sendiri, sambil keliling seperti itu. Pertanyaannya, jalan 3 km tanpa lelah dengan banyak orang seperti itu, dengan cuaca panas seperti itu, apakah ini harus disiapkan? Iya Pak. Jadi ketika kita berbicara tawaf saja Bu, bersiap untuk jalan sekitar paling tidak itu 1 km dan rata-rata paling banyak itu 3,5 km tanpa lelah. Boleh enggak minum di sana? Boleh, Ibu. Yang penting mah enggak boleh batal, ya Bu. Karena kalau batal harus wudu lagi. Dan batalnya ketika wudu ini tinggal melanjutkan putaran berikutnya, Ibu ya. Tidak apa usah kembali dari awal lagi. Kita sudah tawaf, apalagi nih Bu, sa'i. Berapa jalan total sa'i dari Safa ke Marwah? Kurang lebih 2,8 sampai 3 km. Jadi total tadi mungkin 2 km, kemudian ditambah sa'i. Kalau sa'i mah Bu, enggak ada diskon. Sama segini. 3 km tambah tadi kilometer 5 sampai 6 km. Artinya Pak Bu apa? Ini adalah ibadah fisik. Kemudian masuk lagi ibadah lain tuh kan, untuk saat seperti ini kan bukan kita jogging di jogging track di Gasibu Bu. Ya Bu. Ini tantangannya untuk fisik Pak Bu. Ini luar biasa, tapi nikmatnya juga sangat luar biasa Pak. Nikmat sekali. Bagaimana talbiyah, bagaimana doa-doa tiap putaran itu nikmat sekali Pak. Jangan sampai kenikmatan ini terganggu karena napas yang sesak.
jangan sampai kenikmatan ini terganggu oleh tuur anu leklok. Apa tuur leklok?

sampai napas yang terengah-engah. Di sini kan bisa berhenti, Dok. Ada air jam-jam, betul, silakan. Ada air jam-jam dulu sambil berhenti dulu, begitu ya, Bu ya. Tapi alangkah nikmatnya kalau tubuh kita dalam keadaan bugar, dalam keadaan sehat. Ya, Pak, Bu. Kemudian kita jalan lagi ke mana, Bu? Nanti itu ada ke Mina untuk tarwiyah. Ya, Bu. Semalam kita nginep di sana. Ada yang tarwiyah, memang ada yang enggak. Ya, di mana? Di tenda seperti ini. Ini adalah area tersempit pada prosesi ibadah haji. Jadi tidur itu hanya untuk satu badan, mandi pun sama ibu, mandi itu jangan kira ruang. Oh iya benar, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, Bu, Alhamdulillah saya dapat hadiah rompi. Apa tuh? Maaf ya, saya pakai dulu ya. Ini adalah rompi untuk pembangunan Eko Pesantren. Eko Pesantren itu ada berapa, Pak? Ada dua? Ada tiga? Yang ketiga di mana, Pak? Oh, ada yang tahu? Yang ketiga di mana? Kok tahu, Ibu Bapak, di Kuningan? Kata siapa, Pak? Ya, jadi mohon doanya, kita sekarang lagi bangun masjid Eko Pesantren 3 Kuningan, ya Bu. Nah, bagi Ibu Bapak yang dapat e-booknya di sini, ya Bu, di sana itu ada iklan punten. Iklannya kayak gini, Pak, Bu, punten, ya. Ya, ada iklan kalau nggak salah, kan? Pak Bagi, punten. Kalau nggak salah ada iklannya di sini, teh. Sekedap, ya Bu, ya. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Oh iya, tuh, Bu, di sini.

0: yaitu kembali ke 0 km. Nanti akan saya sampaikan berapa video-video animasi tentang alam semesta. Akan saya sampaikan tentang bagaimana manusia itu diciptakan dari sejak satu sperma sama satu sel ovum. Bagaimana Allah itu pada hari ke-120 meniupkan ruh. Insya Allah nanti akan kita bahas. Kalau dulu mah bayar, sekarang mah ada yang bayarin, alias gratis, ya Bu. Cuma punten kapasitasnya terbatas, karena kapasitas 200, kita sudah ada yang daftar sekitar
1: 180.
0: Sudah 180, jadi kalau ada 20 lagi mah kebagian lah ya, yang ada sekarang nanti tinggal kita kumpul di sana. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang 7 keajaiban kesembuhan, Pak. Nanti akan kita bahas tentang gerbang, pintu gerbang kesembuhan. Pintu gerbang kesembuhan sebetulnya ada di mana? Apakah di gerbang rumah sakit ataukah di gerbang poliklinik? Nanti akan kita bahas di sana. Insya Allah jam berapa pagi? Jam 8 insya Allah kita kumpul. Ya Pak, mudah-mudahan ke bagian tempat. Kalau nggak ke bagian tempat ya ngampar ya. Lesehan juga nggak apa-apa Pak. Dan yang penting mah ilmunya insya Allah. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semua. Jadi kalau begitu apa yang harus persiapan lagi? Yang kedua adalah persiapan nutrisi Bapak Ibu semua. Kenapa nutrisi itu penting? Kan kalau mobil juga perlu BBM. Kalau motor juga perlu Pertalite, perlu Pertamax.

saja, apa yang tidak boleh bagi mereka yang asam urat, Pak ya Bu. Apa yang tidak boleh di sana, jangan sampai udah tahu asam uratnya tinggi, di sana ada menu sayur, sayur bayam. Atau ketika minum makan sayur bayam teh hari berikutnya mah ingkut-ingkutan. Apa Pak? Ingkut-ingkutan. Tertatih-tatih, hebat Bapak literasinya. Tertatih-tatih kakinya karena asam uratnya naik, ya. Contohnya siapa yang ngomong ini? Udah tahu itu tuh Pak. Udah tahu itu tuh ada asam urat. Udah tahu bahwa itu sayur itu mempunyai kadar purin yang tinggi. Masih aja itu dimakan. Atau udah segar Pak. Hari berikutnya tercatat ingkut-ingkut dan tertatih-tatih jalannya. Ya, qadarullah untung dikasih ilmu tentang bagaimana mengatasinya. Alhamdulillah bisa jalan lagi. Nah, hal-hal seperti itu apakah bisa dilatih? Bisa. Sudah tahu ada pembekakan jantung ibu bapak semua, maka dibatasi makanan yang mengandung natrium. Natrium itu kita kenal sebagai diantaranya dari garam. Padahal natrium itu bukan hanya dari garam. Banyak yang tidak disadari mengkonsum natrium dari mana? Dari makanan kemasan, dari makanan berpenyedap, dari makanan yang berpengawet. Kan penyedap itu mononatrium glutamat. Ya Pak, ada natriumnya. Ada mononatrium glutamat, ada monosodium glutamat. Dari mana itu? Dari makanan yang mengandung penyedap. Pak, dah saya mah enggak lihat mengandung makanan pecin. Ari eta ibu tuang anu snack-snack kayak gitu. Guri-guri sami eta oge. Ada mengandung penyedap. Jadi ibu bapak semua, makanan satu ya Bu, sesuaikan makanan, perhatikan betul apa yang boleh kita makan, apa yang tidak. Supaya apa? Datangnya ke sana itu bukan ngadon gering, bukan numpang sakit, bukan numpang ke poliklinik, tapi untuk memperbanyak diri ibadah di antara di Masjidil Haram. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan dari makanan? Bu, Pak. Hidup dan bergaul dengan jutaan orang itu, kemungkinan apakah mereka sehat semua? Enggak, Pak. Kemungkinan apakah ada penyakit yang ditularkan melalui nafas? Sangat mungkin. Kalau begitu bagaimana dong kita? Enggak usah bergaul, enggak mungkin. Untuk tawaf itu kan ribuan orang. Caranya adalah bagaimana memperkuat sistem agar tubuh kita itu tidak mudah sakit dengan memperkuat pertahanan tubuh kita. Bagaimana pertahanan tubuh kita supaya kuat? Satu, ternyata ada yang sederhana. Apa itu? Air, Pak. Lagi-lagi kembali ke air. Air itu bisa, kalau dehidrasi, bisa menurunkan sistem imun, bisa menurunkan konsentrasi, bisa menurunkan berbagai macam pengaturan sistem hormon yang ada di dalam tubuh. Air yang pertama ternyata. Yang kedua apa yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Adalah makanan-makanan segar, diantaranya buah, Pak. Pernah satu kali makan, bukan satu kali, berkali-kali kalau saya di sana, biasanya umumnya Pak, menu yang paling banyak itu adalah tomat dan mentimun. Rata-rata itu menu ayawai Pak dirinya, tomat sama mentimun. Tomat itu mengandung kadar likopein Pak. Mengandung kadar apa Pak? Likopein, jumlah kadar yang tinggi. Apa itu likopein? Likopein ini ibaratnya adalah pasukan kebersihan di dalam tubuh sekaligus penguat pasukan tentara yang ada di dalam tubuh. Jadi likopein itu adalah salah satu jenis antioksidan yang terkandung di antaranya di tomat dan mentimun, dan dua-duanya itu ada. Tapi ternyata jarang dimakan. Andai kata makan ala kadarnya. Ternyata di sana Allah titipkan

0: Alhamdulillah demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINACSMM. Ini semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga ini semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi kembali.
1: Semula harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 123 123, 085 200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Benaranmu, ya Allah.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Hai Tuhanku yang
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Kerana takutkan siksa.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Atau konfirmasi donasi Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Terima kasih untuk Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini, juga menyampaikan doa-doa terbaiknya. Seperti ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, kemudian ada Ibu Juwita dari Cimindaraya. Ibu Juwita dari Cimindaraya juga menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Saprah dari Perum Samro Cianjur. Ada Bapak Ujang dari Cianjur, kemudian
2: Radio
0: Ibu
2: FM. Evi dan Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM, Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM, Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi, Baraya.

0: mudah-mudahan saatas na konsumsi alpa propolis janten sehat, rezekina oge tambil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, ngun, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teh aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
0: Bapak tos ka mana we Pak berobat?
1: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul Pak.
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
1: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03.

0: Abdi dongkap ka dieu meser Papa Boris sampean abdi sapali nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki kitu terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan da namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna kitu mana ku abdi dibantun bae
1: da tebih nya pa bokasina
0: mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh sami sareng abdi sa desa sa kampung terus Abah Karna, sa RT 3, ra RW 1, desa Kuta Kembaran keneh, Kacamatan Garawangi. Terus Ibu Tin, sami keneh lah, sa kampung, sa desa, eta sa kacamatan.
1: Bapak ka gaduh pesan-pesan, kangge iya pendengar radio pis?
0: Oh, muhun gaduh, mangga. Itulah masian terang ka wargi-wargi. Mangga, ka wargi-wargi sadayana, tu anu ayah di desa Kuta Kembaran, Dusun Manis, RT 03, RT 01, RT 02. Mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot, tina masalah nyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
1: Apa propolis ya banyak? Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 meter botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar Bu nya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat.